Waqi' ibn Jarrah itu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Masyhur dalam dunia ilmiah seorang faqih yang abid, yang zahid. Seorang ahli fikih yang dikenal zuhudnya, yang dikenal ahli ibadahnya. Dan salah satu di antara perawi-perawi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orangnya kawendut. Orangnya itu kepompol. Sifatnya waqi' itu orangnya kawendut. Ini padahal beliau itu puasa tiap hari. Bukan puasa Daud loh. Puasa tiap hari. Boleh tahu Ustaz? Ya tergantung pakai fikih yang mana. Jadi beliau termasuk orang yang membolehkan dan mensunahkan puasa tiap hari. Meskipun jumhur para ulama mengatakan puasa tiap hari itu terlarang. Karena puasa puncak itu adalah puasa Daud. Tapi masalah itu masalah khilafiyah yang ada di kalangan para ulama. Al-Imam Waqi' itu termasuk orang-orang yang membolehkan puasa tiap hari. Jadi beliau itu poso tiap hari. Kecuali 5 hari dalam setahun. Yaitu 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Itu toh. Jadi semua harinya itu kuat. Lah kok gemuk? Ya bu. Ya bu. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi. Jadi bisa jadi menjadi gemuk. Nah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Jadi salah satu di antara kaidah syariat. Jadi kalau kita itu mendengar. Gitu ya. Kalau kita itu mendengar. Membaca ada hadis kok memerintahkan atau memuji atau melarang atau mencela sesuatu padahal itu berkaitan dengan gawan bayi, maka fahami itu makna lain. Mesti hadis itu punya makna lain. Contoh hadis beliau sallallahu alaihi wasallam sampai itu kak ketok motor itu. Sampai. Baik. Semacam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Kamu jangan marah. Ada orang datang bertanya, "Ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, beri aku nasihat." La taghdab, kamu jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, kamu jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, kamu jangan marah 3 kali. Gitu tak? Marah itu ya, ikhwan. Itu masuk dalam sifat jibiliyah. Marah itu masuk dalam sifat jibiliyah. Maknanya, orang itu nek gonok pemicu nih, disuruh marah, gak bisa. Nek wis datang pemicu nih, disuruh gak marah, gak bisa. Marah itu hanya efek dari sesuatu. Untuk sekarang tiba-tiba, marah. Sampai kok marah. Ya, kebicaraan ini. Wong enggak ada pemicu. Tapi kalau orang sudah kadung tersinggung, marah gitu, kamu itu jangan marah, ya enggak iso. Tetap marah. Sesuatu yang semacam itu namanya sifat jibiliyah. Lah, sifat jibiliyah itu enggak bisa dilarang, enggak bisa diperintah. Enggak bisa dicela, enggak bisa dipuji. Tapi kenapa ada larangan la taghdab? Maka fahami hadis itu punya makna lain. Punya makna lain. Bukan masalah larangan orang marah. Kata Rasulullah SAW sendiri juga sering marah. Beliau SAW sendiri juga sering marah. Dalam banyak hadis beliau SAW itu sering marah. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan la taghdab, kamu jangan marah? Maknanya 2. Makna la taghdab itu 2. Yang pertama, jangan lakukan sesuatu yang menyebabkan kamu nanti jadi marah. Itu makna yang pertama. Jadi larangan kamu jangan marah, itu maknanya adalah jangan lakukan pemicu kemarahan. Jangan lakukan pemicu kemarahan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kalau sudah kadung marah, jangan lakukan tindakan yang melanggar syariat saat kamu marah.
Marah ya marah, tapi jangan sampai melanggar syariat, melanggar tuntunan, melanggar aturan. Itu makna dari hadis. Antum coba cek. Hadis itu dalam semua syarah Arba'in Nawawi. Lah itu maknanya. Kenapa? Karena enggak mungkin dikatakan jangan marah dalam arti jangan marah. Karena marah itu adalah efek dari sesuatu. Nek muncul efeknya, ya nek muncul sesuatu itu, efek itu akan muncul dengan sendirinya. Ini akan muncul dengan sendirinya. Wallahualam. Nah, itu mana? Wayadhar fihim as-siman. Ini wayadhar fihim as-siman. Dan akan nampak di kalangan mereka itu as-simanu. Yaitu apa? Yani kegemukan. Dia itu kegemukan. Nah, walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, keutamaan para sahabat. Ini keutamaan yang para sahabat yang disebut oleh beliau SAW sebagai khairun nasi korni, yani sebaik-baik orang, sebaik-baik generasi adalah orang yang hidup di zamanku. Karena mereka adalah orang yang paling mulia, mulia secara mutlak dari sisi keagamaan, dari sisi keagamaan, maka mereka adalah acuan di dalam kita beragama. Para sahabat itu acuan di dalam kita beragama. Kenapa? Kenapa? Pertama, para ikhwan azanillah wa iyyakum. Mereka itu dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kesucian hati mereka. Karena kesucian hati mereka. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, innallaha nazara ila qulubil ibad fawajada anna qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada hatinya manusia. Lalu Allah menemukan, mendapatkan bahwa hati manusia yang paling bersih, hati manusia yang paling suci adalah hatinya Muhammad. Maka akhirnya Allah pun memilih beliau untuk mengemban tugas kenabian dan kerasulan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Tsumma nadhara ila qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin." Kemudian Allah melihat kepada hati manusia setelah hatinya Muhammad. Lalu Allah menemukan secara nyata hati manusia yang paling bagus, yang paling bersih adalah hatinya para sahabat. Maka Allah memilih mereka untuk menemani dan menyertai dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebab yang pertama. Mereka itu orang yang hatinya jernih, orang yang hatinya bersih. Sedangkan semua kehidupan tergantung kepada hati. Tergantung yakni kepada hati. Nek wong itu atine bagus, apapun itu jadi bagus. Nek wong itu atine jelek, apapun jadi jelek. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Nek bagus semuanya bagus, nek jelek semuanya jelek, dan itu adalah hati. Yang pertama. Yang kedua, mereka orang Arab asli. Sedangkan Al-Qur'an dan As-Sunnah turun menggunakan bahasa mereka. Saiki yo akeh wong Arab asli bisa. Non Arab ae akeh sing pinter bahasa Arab kok. Ya akhil aziz barakallahu fikum. Bahasa itu berkembang. Dan terkadang makna sebuah kata yang sama di zaman dahulu dengan zaman sekarang itu beda. Jadi bahasa Arab itu bahasa kuno. Sekarang juga bahasa Arab.
Tapi betapa banyak istilah yang itu maknanya itu di zaman dulu, sedangkan zaman sekarang maknanya beda. Dan itu yang sering kadang-kadang jadi masalah polemik ilmiah. Ditambah lagi yang ketiga, mereka hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para jemaah sekalian? Memahami sesuatu itu bisa berubah dengan perubahan kata, perubahan zaman, dan perubahan kondisi. Katanya bisa sama. Katanya kalimatnya itu bisa sama. Tapi orang memahami bisa berbeda. Contoh, satu kalimat itu kan bisa berubah makna dengan perubahan intonasi kata. Lah, sedangkan intonasi kata itu gak bisa diwujudkan kalau lewat tulisan. Kalau lewat tulisan. Contoh, ana misalkan bertamu gitu di sebuah tempat. Malam sudah sampai di sana, pagi-pagi dikasih sarapan. Ditanya sama tuan rumah. Ini, "Cat, gimana sarapannya?" "Enak, enak." "Enak, ana jawabannya enak." Siang masih di situ. Makan lagi. Masih di situ makan lagi. Ditanya lagi, "Itu tuan rumahnya yo, rapatnya bener ku takon-takone." Tanya lagi. Jawaban anak, "Awena." "Awena." Itu-itu kalau ada orang menceritakan kejadian saya tadi lewat tulisan, bagaimana caranya? Ustadz bertamu ke rumahnya si Fulan. Disuguhi sarapan. Komentar beliau, teman-temannya, "Enak." Siang hari, disuguhi lagi. Komentar beliau, apa tulisannya? Yang ditulis apa? "Enak." "Enak." Mesti begitu tatkala menceritakan satu kejadian. Lah, kejadian itu bagi orang yang tahu langsung kejadian, pengambil hukumnya kan makan siang lebih dinikmati oleh ustadz dibandingkan sarapan. Tapi orang yang datang setelahnya, generasi berikutnya, akan mengatakan istimbat ini salah. Wong lafati podo kok. Komentar sarapan enak. Makan siang enak. Sama, dari mana bedanya? Dari mana bedanya? Karena perbedaan intonasi merubah hukum, merubah makna. Dan itu tidak mampu difahami oleh generasi berikutnya. Oleh generasi berikutnya. Dari sini pentingnya memahami agama dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Mereka yang tahu langsung kejadian. Jadi tatkala Rasulullah ngomong sesuatu, itu yang beliau inginkan apa? Intonasi itu merubah kata, merubah makna. Jadi gaya bahasa beliau merubah makna. Merubah makna. Dan itu bisa jadi berubah dengan perubahan kondisi. Dengan perubahan kondisi. Di situ ya, Huan, pentingnya jadi orang itu merujuk kepada pemahaman para sahabat. Karena mereka orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah ini sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Yani hidup sezaman dengan Rasulullah ini sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Coba ya, Huan. Rasulullah SAW itu manusia biasa. Sehingga tatkala beliau itu ngasih perumpamaan, ngasih gambaran, ngasih contoh, menerangkan sesuatu, itu akan gambarkan dengan kondisi yang ada di zaman itu. Lah, itu hanya mampu dijiwai oleh orang-orang sezaman. Contoh yang paling gampang. Antum kalau melihat Al-Qur'anul Karim. Itu
beliau, kalau Allah Subhanahu wa taala kalau menceritakan tentang surga, yang paling sering diceritakan apa? Allah. Kalau Allah menceritakan surga, yang paling sering diceritakan apa? Tajri min tahtihal anhar. Ada sih nikmat-nikmat yang lain, kayak ukuluha daim, buah-buahannya itu enggak pernah putus, tapi kan sekali-kali. Yang paling sering itu tajri min tahtihal anhar. Jadi surga itu, yani sungainya itu ngalir di depan perumahan mereka. Rumah, terus di bawah rumah itu ada sungai mengalir. Sungai yang jernih gitu mengalir. Pertanyaan saya, kenapa kok surga itu yang paling sering Allah sifati sifat itu? Hah? Jawabnya. Karena ayat itu turun untuk orang Mekah, orang Madinah. Ayat itu turun, pertama kali turun, Allah itu sedang menggambarkan kenikmatan surga untuk penduduk Mekah, untuk penduduk Madinah. Dan bagi satu masyarakat yang hidup di gurun padang pasir, jarang ketemu air. Saking jarangnya ketemu air, adus itu seminggu sekali. Sepekan sekali, roto-roto. Sepekan sekali, sepekan dua kali. Ini setiap hari sekali, itu is kebangetan. Terlaluan. Apalagi? Ini? Sehari? Dua kali. Sehari dua kali itu sudah masuk dalam mubazir, kalau negeri mereka. Sampai sekarang, yani karena turunan masa lalu, sampai sekarang orang Arab itu mandinya dua hari sekali, tiga hari sekali. Sampai sekarang. Padahal air melimpah kalau sekarang. Air sekarang itu melimpah karena sulingan dari air laut. Nah, di negeri yang semacam itu, kemudian diberikan gambaran bahwasanya surga itu rumah mereka, perkampungan mereka, hidup mereka itu banyak sungai yang mengalir. Airnya itu jernih, gambarannya begitu. Itu gambarkannya subhanallah. Sejuk, seneng, seger, indah, menyenangkan. Itu gambarannya. Tapi begitu ayat itu dibawa ke Tuban, ya gak patah seru. Kenapa? Loh, rumah yang tajri minta tihalan hari itu diserawake. Itu diserawake. Rumah, kemudian di depannya ono sungai yang jernih, yang ngalir, itu akeh di Indonesia. Anu sampai kadang-kadang itu sampai ngomong, seandainya Allah itu menurunkan wahyu di Indonesia, bahasa surga itu gak begitu. Akan menggunakan bahasa yang lain. Kenapa kok begitu? Ya karena ayat itu turun pertama kali untuk bangsa Arab, untuk negeri yang semacam, yang ini semacam, yang semacam itu. Makanya kan bahasa-bahasanya Al-Quran itu, yang namanya surga itu ukuluha da'im. Buah-buahannya itu langgeng, gak pernah putus. Mereka bayangkannya itu nikmat, seger gitu. Kenapa ya, Hon? Di negeri mereka, buah-buahan itu adanya kurma, karo anggur. Kurma itu setahun pisan, anggur itu setahun. Setahun pisan. Makanya kan Imam Malik rahimahullahu taala pada waktu beliau tahu pisang, itu mengatakan ini buah surga. Ini kata beliau, pisang itu buah surga. Kenapa? Karena ukuluha daim. Pisang itu kan enggak pernah putus. Ono ta musim pisang. Ora ono. Ya pisang selalu terus gitu. Enggak pernah ada. Jadi gambarnya semacam temen. Itu contoh kecil. Itu contoh kecil. Jadi kenapa kok butuh pemahaman para sahabat? Mereka orang-orang yang nyertai kehidupan Rasulullah, yakni sallallahu alaihi, yakni wa ala alihi wa wasallam. Jadi kebaikan yang dimaksudkan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah kebaikan yang kemudian dijadikan rujukan di dalam orang itu dalam memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya kita itu beragama yang benar. Jadi beragama yang benar itu adalah memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan apa yang difahami oleh para sahabat. Dengan apa yang difahami
yakni oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena merekalah orang yang bersih hatinya, merekalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka orang yang tahu persis bagaimana kehidupan Rasulullah yakni sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Tabi'an. Terakhir, ini terakhir karena mau ada acara. Ini. Tapi ini bukan berarti, ini ya Juan, bukan berarti tidak ada orang baik di zaman akhir. Bukan berarti tidak ada orang baik di zaman akhir. Bukan berarti ilmu itu tidak boleh dikembangkan di zaman akhir. Kenapa? Karena ilmu itu tidak mengenal jumud. Tidak mengenal kebekuan. Yani kata para ulama, kam tarakal awal lil akhir. Betapa banyak masalah-masalah agama itu yang masih ditinggalkan oleh generasi depan untuk diteruskan oleh generasi belakang. Dan di akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang keutamaannya sekelas para sahabat. Siapa yang ambil contoh mudah? Imam Mahdi rahimahullah. Imam Mahdi rahimahullah, Imam Mahdi yang akan muncul nanti di akhir zaman itu dipuji-puji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan yang juga nanti akan hidup di akhir zaman Nabi apa? Nabi Isa. Jadi makanya hadis ini kita bicara personal. Jadi kita bicara yakni secara umum, tidak bicara personalnya para sahabat, tidak bicara personalnya para sahabat. Yang ketiga, hadis ini juga tidak menunjukkan bahwasannya para sahabat itu maksum. Hadis ini juga tidak menunjukkan bahwasannya para sahabat itu maksum, terjaga dari kesalahan. Karena mereka itu manusia biasa yang pasti punya kesalahan. Hanya yang tidak mungkin salah itu hanya dua. Yang pertama, kesepakatan mereka, ijma'nya para sahabat, kesepakatan mereka. Yang kedua adalah sistem mereka di dalam beragama. Sistem mereka, manhaj mereka, cara mereka di dalam beragama. Yaitu beragama itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah dibandingkan semua yang selain dari keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini ikhwan yang bisa kita pelajari sebelum ana tutup majelis. Barangkali ada yang mau untuk kita diskusikan, monggo. Barakallahu fikum. Nah. Nih. Ada? Kalau ada bayi. Masih bayi sama orang tuanya dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya begitu para sahabat itu, kalau ada bayi itu dibawa ke hadapan Rasulullah. Hanya sekedar untuk didoakan. Dia ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Statusnya mukmin. Kenapa kok mukmin? Nek wong tuane muslim kan, anaknya muslim. Wong tuane iman, mukmin, anaknya mukmin. Beberapa bulan setelah bayi itu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Bocah itu ya belum sempat dengar ucapannya, ya belum pernah ketemu, apa itu ya belum pernah dengar hadisnya. Gitu. Tapi sudah pernah ketemu dalam kondisi mukmin. Lalu orang itu nanti menjadi seorang muslim, meninggal dunia menjadi seorang muslim. Apakah dia sahabat? Iya, dia sahabat. Dia sahabat. Jadi salah satu di antara keistimewaannya Rasulullah itu, pokoknya siapapun yang pernah bertemu dengan beliau itu sahabat. Meskipun cuma sekali. Ada banyak para sahabat itu yang ketemu Rasulullah cuma sekali. Kapan? Ya pada waktu Haji Wada itu toh. Ketemu sekali-kalinya, yaitu enggak sebelumnya, enggak setelahnya.
Jadi enggak sebelumnya, enggak setelahnya. Kan ceritanya itu pada tahun 8 Ramadan itu Fathu Mekah. Akhir tahun 8 ada perintah haji. Enggak mungkin karena Zulhijjah sudah lewat. Tahun 9, setahun berikutnya Rasulullah SAW itu enggak berangkat haji. Rasulullah SAW itu enggak berangkat haji. Karena sibuk di kota Madinah dan apa itu area haji belum steril. Beliau hanya ngutus Abu Bakar sama Ali bin Abi Thalib untuk mengumumkan kepada semua manusia yang berangkat haji tahun 9 bahwa tahun depan, tahun 10 maksudnya, Rasulullah SAW akan haji dan tahun depan tidak boleh ada satupun orang kafir yang berangkat haji. Berita yang disampaikan oleh Abu Bakar ini, berita yang disampaikan oleh Abu Bakar ini, oleh Ali ini, oleh orang-orang yang ada di Tanah Suci pada waktu itu, dibawa pulang ke negeri masing-masing. Diceritakan sama semua orang, tahun depan Rasulullah mau haji, yang gak Islam, gak boleh haji. Akhirnya mereka banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Tahun depan berbondong-bondong orang itu dari segala penjuru datang. Karena beritanya tahun itu ya tahun 10 Rasulullah akan haji itu sudah ada, sudah disampaikan setahun yang akan, setahun yang telah lalu. Mereka itu datang dari Syam, mereka itu datang dari Mesir, mereka datang dari Yaman, dari berbagai penjuru datang. Mereka dari berbagai penjuru itu datang dan ketemu dengan Rasulullah ya sekali-kalinya itu. Setelah mereka pulang, ya wis enggak pernah ketemu lagi. Pung 3 bulan kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka mereka statusnya adalah sahabat. Makanya kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, jumlah sahabat itu sekitar 120 ribu orang. Sekitar itu. Sekitar 120 ribuan orang. Dan kebanyakan mereka, yuk selevel pernah ketemu sekali, pernah dengar hadis sekali. Para sahabat yang level papan atas itu kan hanya sedikit. Hanya orang-orang khusus yang ada di ring satunya beliau. Orang-orang yang hidup di sekeliling beliau sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa sallam. Wallahu a'lam. Nah. Jadi kalau kita bicara Allah itu radhiyallahu anhum marduan, Allah itu ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kemudian kalau kita melihat ucapannya Abdullah bin Mas'ud bahwasanya para sahabat itu adalah manusia-manusia yang hatinya paling suci. Hadisnya paling suci. Ayat-ayat semacam itu ayat umum, hadis umum. Secara umum sahabat itu memang semacam itu. Sahabat itu memang semacam itu. Atau kita katakan, keridhaan Allah kepada mereka itu juga berderajat, seiring dengan derajatnya mereka. Tapi harus dipahami, bahwasanya ada sebagian di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu yang makomnya tidak kayak makom orang yang pertama. Jadi hati mereka bersih. Tapi tidak sebersih level Abu Bakar, Umar, Utsman. Allah meridhai mereka, tapi ridha Allah tidak selevel mereka. Sahabat yang dipotong tangannya ada, sahabat yang mati dirajam ada, sahabat yang apa? Yang begitu-begitu itu. Ya tetap ada. Makanya kita mengatakan ya, Huan. Jadi itu bukan personal. Perlu Anda tegaskan di sini. Tidak semua kejadian yang terjadi di zaman sahabat. Tidak semua kejadian yang terjadi di zaman tabi'in. Tidak semua yang terjadi di zaman tabi'ut tabi'in. Bisa dijadikan hujjah. Karena keutamaan itu keutamaan umum. Secara umum mereka adalah generasi-generasi mulia. Tapi saya katakan tadi,
di tengah-tengah mereka, di zaman mereka pulalah munculnya kelompok-kelompok sesat. Mereka pulalah munculnya kelompok-kelompok sempalan. Jadi kelompok-kelompok sempalan itu munculnya di zaman mereka. Contoh ya, Ikhwan. Wasil Ibnu Atha', pendiri Mu'tazilah. Itu jajarannya apa ya? Levelnya. Tabi'ut tabi'in. Karena dia murid Hasan Al-Basri. Dan Hasan Al-Basri itu adalah pembesar tabi'in. Ini Wasil Ibnu Atha'. Ja'ad Ibn Dirham, pendiri Jahmiyah. Itu di level tabi'in. Seingat ana. Seingat ana, kalau enggak di level tabi'in, level tabi'ut tabi'in. Jadi begitulah. Jadi tidak semua kejadian yang ada di zaman itu bisa dijadikan hujah. Karena yang dijadikan hujah itu adalah keumuman keberagamaan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Makanya dulu nyanyi Imam Malik rahimahullahu taala tatkala ditanya, ini tatkala ditanya, yani Rasulullah SAW itu kan memuji ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti jalanku, alaikum bisunnati. Maka Imam Malik tatkala ditanya, ya Imam, wa masunnah, ahlu sunnah itu siapa? Ahlu sunnah itu siapa? Tadi mengatakan, man laisa lahu ismun illa sunnah. Jadi orang-orang yang enggak punya label. Enggak punya label itu apa? Yo, kan zaman itu sing dilabel itu hanya Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah gitu. Jadi pokoknya enggak Mu'tazilah, enggak Khawarij, enggak Murji'ah, enggak ngene, enggak ngene, enggak ngene. Sing enggak punya label itulah Ahlussunnah. Dan itu keumuman masyarakat di zaman itu. Keumuman masyarakat yang ada di zaman itu. Wallahu a'lam. Apa? Dan alam. Cek. Ucapan itu aneh bin ajaib. Jadi klaim yang diklaim oleh sebagian kalangan, pemahaman keagamaan generasi awal Islam, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu aslam, lebih selamat. Tapi pemahaman keagamaan orang-orang belakangan itu lebih bijak dan lebih pinter. Itu aneh bin ajaib. Jadi, bukankah keselamatan itu sumbernya adalah ilmu? Dan bukankah ilmu itu melahirkan hikmah? Bagaimana mungkin orang yang lebih pinter gak lebih selamat? Bagaimana mungkin orang lebih selamat gak lebih pinter? Itu ajaib. Gitu. Itu ide itu muncul dari mana? Aku juga gak petik mudeng. Ini. Ide itu munculnya dari mana? Ilmu itu yang akan menuntun orang untuk bersikap hikmah. Dan hikmah itu yang akan menjadikan orang itu lebih selamat. Dunia akhirat. Kalau diklaim bahwasanya generasi salafun saleh, cara beragamanya para sahabat, cara beragamanya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in secara umum, itu lebih selamat. Berarti mereka yang ahkam, yang a'lam. Itu konsekuensi yang gak bisa diputus. Itu konsekuensi yang gak bisa diputus. Ini pencetus ide itu ya rada rabers ya. Maksudnya, memisahkan antara ilm, hikmah, dengan as-salama. Memisahkan antara ilmu, kebijakan, bersikap, sama keselamatan. Selamat itu cuma efek dari ilmu sama hikmah. Nah, ono efeknya mesti ada sumber awal. Jadi mesti ada sumber awal. Itu pertama. Yang kedua ya, kawan. Itu madu beracun. Madu beracun. Jadi mereka mengatakan, tatkala mengatakan generasi khalaf itu lebih a'lam. Yang dimaksud dengan a'lam itu pemahaman akal. Sesuatu yang lebih masuk akal menurut mereka itu dikatakan lebih
pinter. Ini. Dan katanya kalau generasi sahabat itu ya gak petek pinter mikir. Manut-manut ai. Makanya dikatakan lebih selamat. Itu pelecehan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana tantang. Siapa dari orang-orang khalaf yang diandalkan kecerdasan dan keilmuannya? Ana bandingkan dengan 1-2 sahabat. 1-2 sahabat. Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah dengan segala keutamaan beliau, beliau terkenal dengan ilmu falsafahnya. Fakhruddin Ar-Razi. Salah satu jagoan ilmu falsafat Yunani. Tatkala beliau rahimahullah wa ghafarallahu lana wa lah itu berada di Baghdad. Tatkala beliau berada di Baghdad. Beliau itu dikerumuni oleh banyak orang. Ada seorang Arab Badui, orang pedalaman jauh gitu ya, dalam. Kebetulan di Baghdad. Orang desa lah. Gak ngerti apa-apa. Ngerti beragamanya itu dengan fitrahnya. Dia bertanya sama orang, orang itu siapa ya? Kok? Yang dikerumuni oleh banyak orang sebesar itu. Yani orang tadi ditanya mengatakan, kamu belum tahu ya siapa dia? Enggak, aku datang dari jauh. Di zaman itu kan orang-orang foto, orang-orang opong. Maka yang jawab tadi mengatakan, yang ditanya tadi mengatakan orang itu seorang alim yang sampai tahu bukti, 1000 bukti kalau Allah itu ada. Dia itu tahu, mampu menunjukkan 1000 bukti kalau Allah itu ada, kalau Tuhan itu ada. Wong desa diomong ke ngene guyu malah mengatakan, apakah Allah itu ada butuh bukti, apakah keberadaan Allah itu butuh bukti? Orang yang butuh 1000 bukti kalau Allah itu ada, berarti dalamnya ada 1000 keraguan. Ini orang yang di dalamnya ada 1000 keraguan. Itu orang-orang jago yang dikenal jagonya. Berapa lama dia butuh belajar? Wallahi akhwat, Aisyah itu belajar kedokteran sampai menjadi ahli kesehatan 15 hari. Abdullah bin Amr ibnul As itu belajar bahasa Ibrani 2 pekan. Dari nol sampai alim ngerti seluk-beluk bahasa Ibrani cuma 2 pekan. Abu Hurairah itu dengar apapun gak pernah lupa seumur hidup. Siapa orang yang lebih alim daripada mereka? Lebih alam dibandingkan dengan mereka. Orang-orang yang belakangan itu hanya kakek mikir. Ini kakek ngutik-ngutik. Anak gak tidak mencela ya, Wan. Tapi klaim yang tadi aslam, alam, ahkam itu aneh. Anehnya yang katakan tadi ya, Wan. Anehnya anak tangga memisahkan antara jalan dan hasil. Keselamatan itu sumbernya adalah orang itu hikmah dalam bersikap. Dan hikmah itu sumbernya adalah ilmu. Uang nek pinter, alim dalam agama, pasti hikmah dalam bersikap. Nah, nek uang itu sudah hikmah dalam bersikap, dalam berucap, dalam bersikap, dipastikan lebih selamat dalam memahami kehidupan. Wallahu a'lam. Nah. Makmum masbuk? Makmum masbuk dijadikan imam itu ada 2 kondisi. Ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, orang jadi makmum masbuk. Kemudian imam selesai, dia berdiri. Dia berdiri, meneruskan.
Lalu ada orang datang, satu orang. Ada orang datang, satu orang. Dia toleh, golek kancane, golek konco maksudnya. Ben iso jamaah, ora nemu. Dan dia kepingin untuk berjamaah. Lalu dia ikut pada salah satu di antara orang yang masih sholat masbuk tadi. Kalau yang ini boleh. Kalau yang ini boleh. Karena itu adalah keumuman dalil bahwa yakni keutamaan sholat berjamaah. Dan dengan cara tadi orang itu bisa lakukan dengan berjamaah. Kenapa ya, Huan? Mendirikan jamaah lagi setelah jamaah yang pertama, jika bukan dirutinkan dan bukan disengaja, maka boleh-boleh aja. Dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah SAW itu selesai sholat. Qorasi masbuk, selesai sholat. Setelah selesai sholat, maka datanglah orang. Satu orang, baru datang, baru masuk. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan, man yatasaddaq ila hadha fayusalli ma'ahu. Siapa yang mau sedekah sama orang ini, sholat bareng sama beliau. Hanya salah satu sahabat berdiri, lalu sholat sebagai makmum. Kenapa dikatakan oleh Rasulullah sedekah? Kalau dia sholatnya dewean, yani, itu memang ada pahalanya. Tapi kalau ada yang nyertai sholat, jadinya berjamaah, pahalanya 27 kali lipat. Dan itu makna sedekah. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Ustaz, mendirikan jamaah setelah jamaah bukannya terlarang. Kalau dijadikan kebiasaan dan rutinitas. Adapun kalau yang semacam tadi enggak ada masalah, Rasulullah sendiri yang ngongkon-ngok, yang memerintahkan untuk semacam itu. Yang kedua, adapun kalau yang terjadi itu adalah sama-sama masbuk. Jadi ada 4 orang masbuk. Jajaran 4 orang masbuk jajaran. Imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mereka sempat-sempatnya berdiri. Terus sing telu mundur. Sing siji. Jadi imam. Ini yang enggak pernah ana ketahui ada prakteknya di zaman para sahabat dan sanak saleh. Kenapa? Praktek ini tuh aneh. Praktek yang semacam itu tuh aneh. Anehnya di mana? Pertama, mereka itu dari awal wis dapat jamaah. Jamaah dengan imam pertama. Jamaah dengan imam yang pertama. Ngapain? Kok kemudian melakukan gerakan itu? Toh sudah dapat jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, praktek itu gak pernah ada. Gak pernah ada riwayatnya. Praktek semacam itu gak pernah ada. Yaitu riwayatnya. Dari yaitu generasi salafun salih seingatana. Dan yang ketiga. Yang lebih merumitkan itu kalau 4 orang itu masbuknya bedo. Sing sitok kurang sak rakaat, sing sitok kurang rong rakaat. Itu ruwet itu. Itu jadi ruwet. Jadi kalau ini yang dimaksud sama-sama masbuk, kemudian jadi melakukan gerakan ono sing mundur ono sing di situ lalu melakukan salat jamaah lagi, ana tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan adanya praktek ibadah semacam itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tatkala beliau ngimami salat di Mekah dan beliau musafir, beliau kan salatnya 2 rakaat. Lalu beliau selesai salat itu mengatakan, ya ahla Mekah atimmu fa innana sufrun. Yani wahai penduduk Mekah, sempurnakan salatmu dewe-dewe karena kami adalah orang yang musafir. Wallahu alam. Tabar apa insyaallah subhanahu wa taala yang kita pelajari, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassallallahu wa sallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: 103,4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslim dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format terkabul bersama Ustaz Ahmad Syafiq Al-Syafiqillahu taala dari pembahasan 40 hadis nabawi dalam metode dakwah yang disampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi teman ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan dari pembahasan kajian ini. Selanjutnya, ikhwatul Islam rahimakumullah, kita dengarkan berikut murattal dari Qori Syekh Muhammad Ayyub di Surah Al-Anbiya, dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga kita kembali nanti pada pukul 9.30 untuk mengikuti acara berikutnya. Tetap bersama kami di 103,4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.

زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, dalam Sahih Muslim, ya, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq di bab kisatu Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petuah-petuah dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat si rahib atau sang pendeta tersebut untuk berbincang-bincang mendengarkan ucapan-ucapan yang mengagumkan dari sang rahib tersebut. Suatu ketika, ketika anak muda ini sampai di tempat si tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan, pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, "Jika si tukang sihir itu memukuli engkau, ya engkau bisa beralasan. Aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir." Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah, pemuda ini berkata pada dirinya, "Inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah atau ucapan dari si tukang sihir atau perintah dan ucapan dari sang rahib." Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, "Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri as-sahir, faqtul hadhihi ad-dabba hatta yamdhi an-nas." Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah, teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, "Ai bunayya, antal yawma afdalu minni." Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. "Qad balagha min amrika ma ara, wa innaka satubtala, fa in ibtulita fala tadulla alayya. Wahina, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri. Dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku, jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib, dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang, dan dia mengobati banyak orang sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu karena kemampuannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja, dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut, dia mengumpulkan banyak harta, kemudian banyak hadiah yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, "Wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu, namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu," kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. "Inni la asfi ahadan." Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. "Innama yashfillahu." Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. "Fa in anta amanta billahi da'awtullaha fa syafaka." Kalau engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkanmu. Insyaallah engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja ini pun mau beriman dan mau mengikuti nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah pemuda ini berdoa memohon kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, "Man radda basaraka?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, "Rabbi, Allah, Rabbku, dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini." Si raja marah. "Walaka rabbun ghairi?" Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, "Qala rabbi wa rabbuka Allah." Sebenarnya Rabbku, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan Rabbi wa Rabbuka Allah, Rabbku, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, "Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang, sopak, dan engkau melakukan ini dan itu." Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, "Inni la asfi ahadan, innama yashfillah tabaraka wa ta'ala." Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya, dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. "Kembalilah engkau, wahai rahib, kepada agamamu yang semula." Sang rahib ini menolak. Dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji. Dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. Raja ini mengatakan, "Kamu harus kembali kepada agamamu yang semula." Temannya tersebut menolak. Keimanan sudah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka si raja ini pun menggergaji teman-temannya ini terbelah menjadi dua. Sungguh ujian keimanan yang sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang raja ini memanggil si pemuda. Kemudian dia berkata, "Kembalilah engkau kepada agamamu yang semula." Pemuda ini menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku. Cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendakmu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali? "Ma fa'ala ashabuka?" Raja ini bertanya kepada si pemuda, "Apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu?" Pemuda ini mengatakan, "Kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya. Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya." Maka kembali si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, "Jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut." Akhirnya perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang Engkau kehendaki dari keburukan mereka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran, "Ma fa'ala ashabuka?" Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian mengatakan, "Kafanihumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka." Lantas pemuda ini mengatakan, "Innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bihi." Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. "Wa ma hu?" Ini pertanyaan si raja. "Apa itu? Apa maumu?" Maka sang pemuda itu menjawab, "Tajma'un nasa fi sa'idin wahidin." Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia, di satu tempat. "Wa taslubuni ala jidh'in." Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di sebuah batang pohon. "Thumma khudh sahman min kinanati, thumma dha'is sahma fi kabadil qaus." Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku, letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. "Thumma qul," kemudian ucapkanlah, "Bismillahi rabbil gulam." Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. "Thumma rmini," kemudian lepaskanlah anak panah tersebut mengarah kepadaku. "Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani." Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan, "Bismillahirrabbilgulam." Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan tepat mengenai sasaran anak muda tersebut, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan, "Amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam." Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, "Ara'aita ma kunta tahdharu?" Lihatlah, ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang engkau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. "Qad wallahi nazala bika hadharuka." Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. "Qad amanan nas," semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap, kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, ya ukhdud, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, "Siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua." Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya, karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, "Ya ummah, isbiri," wahai ibu, bersabarlah engkau. "Fa innaki 'alal haqq," sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Buruj.

0: Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kitab yang mulia dalam surat Al-Buruj, dan kisah tentang pemuda ini sekali lagi kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat.
2: Konsekuensi dari syahadat.
1: Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tasdiquhu fima akhbar.
2: Tasdiquhu fima akhbar.
1: Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para Nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
3: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
1: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala.

0: dzunubakum.
1: Kemudian ta'atuhu fima amar.
2: Ta'atuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
2: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia cela.
3: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara.
2: Wa alla yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah SWT. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah SWT mengutus para rasul. Menurunkan kitab. Sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah SWT.
4: Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallahu khairan.
5: Masyaallah. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri mau. Nanti datang masa futur, alhamdulillah Ustaz kan live kajiannya Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika gak futur, soft pertama di. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah gak punya uang, Masya Allah. Soft pertama, banyak duit, soft kedua. Buka cabang, gak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu, obat mujarab. Yang diwasiatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan la yazalu lisanuka rotban bi dzikrillah. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir gak perlu tenaga. Antum gak perlu tenaga. Gak perlu zikir harus minum jahe dulu ya. Supaya suaranya gak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikir Allah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insyaallah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah, baca pagi, sore, kapan antunjuk la ilaha illallah. Afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur? Antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang gak benar. Dia lagi futur, anak kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor. Bismillah. Antum kan yang nyetir kan. Antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Eh ngapain kau di sini? Kata dia. Bismillah. Bentar nih ada kajian nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sahibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian, hilang dari rumah Allah, karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam bissawab.

0: maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Banyak orang yang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka bahwa perbuatan itu satu hal yang biasa.
2: Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita.
3: Maksiat memberikan dampak-dampak buruk yang meruntuhkan tatanan kehidupan masyarakat. Maksiat memberikan dampak-dampak negatif, baik pribadi maupun masyarakat.

0: يرون.
1: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di surga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat?
2: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di surga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat? Apa yang menyebabkan itu?
3: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin.
2: Bahkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dengan air hujan yang deras mengucur dari langit serta memancar dari bumi. Bertemulah dua air tersebut sehingga menenggelamkan puncak-puncak gunung. Apa yang menyebabkan hal itu?
3: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat negeri kaum Lut?
2: Sehingga di dalam hadis-hadis sahih disebutkan, lolongan anjing-anjing di kampungnya didengar oleh malaikat-malaikat di langit-langit dunia. Lalu dibalikkan oleh malaikat Jibril, dijatuhkan lagi ke bumi. Lalu ditimpa dengan hujan-hujan batu dari neraka.
3: Apa penyebabnya?
2: Maksiat, kemungkaran, perbuatan yang keji. Apapula yang telah menenggelamkan Fir'aun ke dasar lautan, lalu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Apapula yang membuat satu kampung Yahudi di tepi lautan dikutuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kera-kera yang hina, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-A'raf. Semuanya adalah akibat dosa, wahai saudara-saudariku. Semuanya adalah akibat maksiat. Semuanya adalah akibat kemungkaran yang tidak ada lagi orang-orang yang mengingkarinya. Sekalipun ketika itu ada orang-orang yang soleh, tetapi azab Allah tetap akan turun.

0: Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka tidak takut terhadap tipu daya dan makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman terhadap makar tipu daya hukuman Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Ada satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nasihat ini sangat berharga dan sangat kita butuhkan, terutama bagi kita yang sering lalai, terutama sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, berikan waktu luang kepada kita untuk beribadah kepada Allah azza wajalla. Tapi waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ternyata kita sia-siakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan mengatakan, ta'arraf ila Allah fil raqa'i ya'rifka fis siddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu luang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di waktu engkau mendapatkan kesulitan. Terkadang seorang muslim ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, dia sia-siakan. Dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran nanti ketika dia mendapatkan kesulitan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala melupakannya. Sebagaimana dia melupakan Allah Subhanahu wa taala di waktu Allah Subhanahu wa taala memberikannya kelapangan. Ada dua contoh yang sangat berbeda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pernah mendapatkan kesulitan berupa beliau ditelan oleh ikan besar. Tapi perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Seandainya itu Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam karena ibadah-ibadah yang pernah beliau lakukan sebelumnya. Karena beliau banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Di saat beliau mendapatkan kesulitan, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatnya. Allah memberikan jalan keluar.

0: dan kesulitan, kemudian di saat itu dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Demikian juga kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka hendaknya kita amalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, yang itu sejatinya adalah wasiat untuk kita semuanya, yaitu ta'arraf ila Allah fir raqa'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di saat kita mengalami kesulitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar, akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, di antara perkara yang sudah menjadi perkara umum, dosa yang dianggap sepele adalah menghisap rokok. Rokok tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Islam datang membawa kaidah-kaidah yang melarang. Pertama, segala yang membahayakan badan. Semua yang membahayakan badan dilarang. Yang kedua, segala yang bisa mengganggu tetangga, mengganggu orang lain dalam Islam dilarang. Sampai-sampai mengganggu tetangga dianggap orang yang tidak beriman. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan juga Islam melarang dari menyia-nyiakan harta. Dari kaidah-kaidah itulah, maka ulama menarik kesimpulan bahwasanya rokok itu haram. Di antara dalil yang mereka jadikan mengenai haramnya rokok, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainal dalam bukunya Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat, adalah firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 157. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Dan Rasul menghalalkan yang baik bagi mereka, serta mengharamkan bagi mereka yang buruk. Rokok termasuk yang buruk, yang membahayakan dan tidak sedap baunya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Rokok mengakibatkan penyakit yang membinasakan, seperti penyakit kanker, penyakit paru-paru, dan yang lainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Rokok membunuh diri sendiri secara pelan-pelan, karena racun yang ada di dalam. Dan lain-lain dibawakan 10 dalil mengenai haramnya rokok. Oleh karenanya, saudaraku yang saya cintai, berhentilah dari merokok. Tinggalkan rokok. Sebab kalau kita ditanya, kira-kira duit yang kau belikan untuk membeli rokok yang membahayakan dirimu, membahayakan orang lain, masuknya ke dalam catatan amal kebaikan apa keburukan? Niscaya kalau jujur kita katakan, itu akan masuk ke dalam catatan amal keburukan. Dan memang rokok itu adalah amalan buruk. Oleh karenanya, asiknya dilakukan di tempat yang buruk. Kalau orang makan mie ayam, orang makan bakso, itu di tempat yang bersih, yang nyaman. Nggak enak makan bakso, makan mie ayam di WC sambil jongkok. Tetapi rokok karena memang buruk, justru mereka nikmatnya merokok sambil jongkok di kamar mandi. Sehingga ada kalanya orang yang merokok sudah pergi, asapnya masih ketinggalan di kamar mandi, bau busuknya masih ketinggalan, sehingga begitu kita masuk, bau luar biasa, menyakiti setiap orang yang masuk kamar mandi.

0: Demikian juga orang yang mulutnya bau asbak, ketika dia sujud di karpet masjid, dia sudah pulang. Tetapi ketika kita sujud di tempat yang sama, bau rokok menyengat hidung kita. Ini semua menyakiti. Dan itu semua tidak mungkin dikatakan hukumnya makruh. Orang-orang yang bilang rokok makruh karena mulutnya masih doyan rokok. Hendaknya sadarkan diri kita, sadarkan orang lain, agar jangan merokok. Bahkan dibungkus rokoknya sudah tertulis. Rokok dapat menyebabkan kanker, hipotensi, gangguan janin, dan lain-lain. Bahkan ada tulisannya, rokok membunuhmu. Tapi sayang manusia telah dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syaitan, sehingga dia tidak mau meninggalkan rokok. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari kejahatan rokok dan kejahatan perokok. Demikian juga para penjual rokok, hendaknya bertaubat, jangan jualan rokok. Demikian juga para petani tembakau, hendaknya dia menanam yang lain, rizki Allah luas, bukan hanya dari tembakau. Demikian juga para karyawan yang kerja di pabrik rokok, hendaknya dia mencari usaha yang lain. Allah Ta'ala maha luas karunianya, tidak boleh berpandangan sempit dan picik. Semoga Allah Ta'ala bisa menghindarkan kaum muslimin dari rokok dan perokok yang jahat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan harta kita bermanfaat, tidak menjadi harta yang sia-sia dan mubadir, karena mubadir temannya setan. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah bersemayam di atas aras, Allah berada di atas langit, dan Allah bersemayam di atas aras.
2: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy.
1: Ini akidah wahai kaum muslimin. Ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW, sudah dijelaskan dan sudah diterima oleh para sahabat. Sahabat telah menyampaikan kepada generasi yang setelahnya dan seterusnya. Bahkan sudah dibukukan oleh para ulama. Bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, ini imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki satu kitab yang luar biasa, Al-Ulu, yang berjudul adalah Allah Maha Tinggi di Atas. Kenapa Imam Zahabi mengarang kitab ini? Karena beliau sudah menampak, sudah melihat di zaman beliau, itu pada abad yang ke-7, 700-an Hijriah, sudah adanya orang-orang yang mengingkari Allah bersemayam di atas aras, Allah berada di langit. Ternyata ini terus menyambung sampai kita zaman sekarang, masih ada yang mengingkarinya. Iya, bahkan orang-orang dikatakan memiliki ilmu agama, ya, ngerti bahasa Arab, pandai baca kitab. Dan inilah yang kita khawatirkan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini, sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya, wal fajr, demi waktu fajar, wal layli, demi waktu malam, wal duha, demi waktu duha, wal asr, demi waktu asar, wasyafaq wal layli wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq. Penggalan demi penggalan waktu, agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalannya mereka. sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka. Dalam surat Fatir, pada ayat yang ke-37, Allah Jalla wa'ala mengatakan,
5: وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ

0: لكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya, Tuhan, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu itu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT telah bentangkan? Waja'akum an-nadhir, bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir asyaib, peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma tadzakkaru fihi man tadzakkar?" Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzuqu." Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Muwajjamnya. Tadi hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatani tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kau muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya. Jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah khi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. Nanti kaya mudgaya membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Beri infak tu orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya, mudgian. Membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aw maradan mufsidan. Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau. Jangan sampai datang kepadamu penyakit. Membuat engkau rusak, binasa. Tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu. Baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rabb. Ya Allah, kalau aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan." Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun, banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Au mautan mujhizan." Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang. Jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbirji'un." Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal saleh. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadah Allah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal? Nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan. Sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia, yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama, berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ada seseorang yang datangnya oleh seorang, dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepadamu setelah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah, betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka, karena ini yang paling mahal dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah, 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadus Salihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada taufik Sibuk, kawan-kawannya mengatakan, Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar, tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmi untuk akhirat, kau memberi makanan sini untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. Insya Allah, Allah akan berkahi hidupmu.
2: Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa

tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti

0: seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung, yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه المادة.
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasa'il ala muridni waddin. Syadallah ilah ilallah wahri hula syarikala wa syahadu muhammadin abduhu wa rasuluh. Ikhwata al-Islam, para pria rahim barakatullah. Jazakumullahu khairan masih bersama kami. Dan saat ini kita berada di pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kami akan hadirkan kajian bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja M.A. Habibullah Ta'ala. Dari kajian yang pernah disampaikan dengan tema 10 nasihat Ibnu Qayyim agar kuat meninggalkan maksiat. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dan baik. Dari studio, anak jalan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman nisya'nih. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan nasihat Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang 10 sebab agar seorang bisa kuat meninggalkan maksiat, yang beliau tulis dalam kitab beliau Tariqul Hijratain. Ya. Tentunya pembahasan ini sangat penting bagi kita semua, mengingat sarana maksiat yang ada di zaman sekarang tentu sangat luar biasa, tidak ada bandingannya dengan zaman dahulu. Kalau kita bandingkan zaman sekarang dengan zaman kita masih kecil atau masih muda, dan sekarang juga sudah setengah muda, ya, artinya menuju tua, tentu sangat berbeda. Untuk kita SMA sama sekarang sudah luar biasa, sarana maksiat luar biasa, sehingga membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk bisa terhindarkan dari maksiat. Ya. Kemudian dampak maksiat yang luar biasa di dunia, ya, betapa banyak dampak yang buruk, ya. Hidup yang stres, ya. Hidup dengan penuh tekanan, hati yang penuh dengan kegelisahan, kemudian terjerumusnya banyak orang dalam penyakit-penyakit sosial, kelainan-kelainan, juga rusaknya rumah tangga akibat maksiat yang dilakukan oleh suami istri atau salah seorang dari keduanya. Dampak sangat luar biasa yang sering kita dengar ya, yang juga kita lihat. Maka ini juga memotivasi kita untuk semangat meninggalkan maksiat. Secara umum bahwasanya tidak ada musibah yang menimpa seorang hamba kecuali karena dosa yang dia lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak ada keburukan yang menimpa engkau, keburukan apapun kecuali dari dirimu sendiri. Allah juga berfirman ketika para sahabat heran kok bisa kalah dalam perang Uhud ya. Anna hadza qultum anna hadza, kok bisa ada kekalahan? Maka Allah mengatakan, "Qul huwa min 'indi anfusikum," itu semua akibat dari diri kalian sendiri. Demikian Allah mengatakan, "Wa asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir," dan tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian, dan Allah mengampuni banyak kesalahan kalian. Ya, bahkan musibah yang tingkatnya nasional atau lebih daripada itu juga akibat maksiat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan daratan dan lautan akibat ulah perbuatan manusia. Allah menampakkan kerusakan tersebut, liyudhiqahum ba'dallazi amilu, agar mereka bisa merasakan sebagian dari dampak perbuatan maksiat mereka, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar ya. Oleh karenanya, apa yang kita alami berupa kesulitan, ya, kesedihan, kegelisahan, biasanya tidak lain kembali kepada maksiat yang kita lakukan. Apalagi rutinitas maksiat yang dilakukan setiap hari, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat lisan, yang sarana maksiat terbuka selebar-lebarnya di zaman sekarang ya. Kemudian yang lebih parah, dampak maksiat di kehidupan berikutnya ya. Ketika ada seorang wanita meninggal, kemudian dikatakan, "Inna fulana matat wastarahat," sungguhnya si fulana sudah meninggal dan istirahat. Maka Rasulullah faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mayastarihu man ghufira lahu," sungguhnya yang istirahat itu yang dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan sementara dia meninggal membawa bekal dosa di dalam alam barzah, maka itu awal musibah yang akan dia hadapi. Tidak ada istirahat. Bahkan dia akan merasakan azab kubur mukaddimah daripada kesengsaraan yang berkelanjutan. Oleh karenanya seorang perlu kekuatan dan nasihat dari ulama agar bisa meninggalkan maksiat ya. Tentunya Ibnu Qayyim punya buku yang lebih luas daripada ini, yaitu dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Saya juga ada kajian tentang kitab tersebut, yang lebih dalam dan lebih luas, lebih lebar tentang masalah maksiat, dampak-dampaknya. Tetapi beliau ringkas ya, atau itu yang apa yang kita sampaikan ini ringkasan dari apa yang beliau sampaikan panjang lebar dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, yaitu dari 10 poin yang beliau tulis dalam kitab Tariqul Hijratain. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini adalah nasihat buat kita semua ya. Semoga kita bisa memahami nasihat ini, bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita aplikasikan. Beliau berkata rahimahullahu taala, "Qa'idah as-sabru 'anil ma'siyah yansha'u min asbabin 'adidah." Sabar meninggalkan maksiat muncul dari beberapa sebab ya. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sebenarnya kita tahu bahwasanya sabar ada tiga, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Ini tiga sabar yang semuanya perlu dilakukan ya. Dan masing-masing sulit ya. Tapi di antara perkara yang paling sulit ya adalah sabar meninggalkan apa? Maksiat ya. Kita bicara zaman sekarang ya. Kalau dulu orang mau maksiat susah. Mau minum khamar, pertama duit tidak ada, cari khamarnya juga susah. Mau zina juga enggak mau. Sekarang orang enggak mau zina datang sendiri. Wanita datang sendiri, tahu-tahu ada aplikasi yang memudahkan untuk zina. Lagi tidur di hotel digodol-godol cewek. Subhanallah. Terjadi ya. Ada ikhwan lagi tidur jam 3 malam datang kuntilanak. Pagi-pagi, "Ustaz, tadi malam jam 3 kuntilanak datang." Anda pikir kuntilanak beneran? ternyata cewek pezina, ya. Subhanallah. Untung dia tidur bertiga. Kalau tidur kalau ikhwan sendiri bisa goyang itu jam 3 malam. Dia nanti orang mau zina digoda sana digoda sini. Mudah sekali. Dulu mau nonton maksiat susah. Sekarang mau tinggal klik bisa nonton apa saja, ya. Oleh karenanya sarana maksiat terbuka selebar-lebarnya, maka kita butuh kekuatan besar, ya. Betapa banyak anak-anak muda yang mengeluhkan tertawan dengan syahwatnya, tidak bisa keluar dari syahwatnya, dia tertawan oleh syahwatnya. Tertawan kecanduan dengan maksiat. Dia bingung bagaimana bisa lepas dari tawanan tersebut. Dia sudah tertawan. Tapi kita bacakan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sabar untuk meninggalkan maksiat bisa muncul dari sebab-sebab berikut ini. Kemudian dia sebutkan 10 sebab. Di antaranya ahaduha, sebab yang pertama, ilmul abdi biqubhiha wa radhalatiha wa dana'atiha. Itu seorang hamba harus mengetahui bahwasanya maksiat itu perkara yang buruk, rendah dan hina dina. Wa annallaha inna maharramaha wa naha anha siyanatan li abdihi wa himayatan anid danaya war radail. Dan sungguhnya Allah tidaklah mengharamkan kemaksiatan tersebut dan melarang dari melakukan maksiatan tersebut tidak lain dalam rangka untuk menjaga sang hamba dan mencegahnya dari terjatuh dalam perkara-perkara yang hina dan rendah. Kama yahmil walidu syafiqu waladahu amma yadhurruhu. Sebagaimana ada orang tua yang perhatian kepada anaknya, maka dilarang, kamu enggak boleh gini nak. Anaknya pingin main ini, enggak boleh nak. Anaknya pingin makan itu, enggak boleh nak. Anaknya pingin ke sana, enggak boleh nak. Karena dia sayang sama anaknya. Anaknya tidak ngerti sebenarnya apa hakikat keburukan, tapi orang tuanya ngerti. Wa hadza sababu yahmilul aqila ala tarkiha walau lam yu'allaq 'alayha wa'idun bil adab. Maka orang berakal harusnya dengan sebab ini dia bisa meninggalkan maksiat seandainya pun maksiat tersebut tidak dijanjikan dengan ancaman hukuman di neraka misalnya. Cukup bahwasanya perbuatan maksiat adalah kerendahan, kehinaan, harusnya buat seorang meninggalkan perbuatan tersebut. Seperti orang minum khamar jadi kayak orang gila, orang narkoba kayak orang teler, orang lihat aja kasihan. Orang yang seperti itu, orang maksiat seperti itu, ya. Orang yang misalnya nonton yang tidak-tidak, kecenderungan hatinya tertawan dengan nonton maksiat. Kalau tidak nonton dia gelisah sehingga dia. Orang yang berzina demikian juga, selalu tertawan sehingga tidak ada kebahagiaan, mencari wanita satu ganti wanita yang lain dan seterusnya. Apalagi orang yang sudah terjerumus dalam kelainan seksual seperti homoseksual, mengerikan, kasihan kita melihat mereka, ya. Belum lagi terancam dengan penyakit-penyakit, belum lagi hatinya berubah jadi tadinya hatinya gagah perkasa kemudian jadi gemulai, ya. Dari luar seperti Kopassus, dalamnya Dharma Wanita. Berubah hati. Jadi gemulai, bukan gemulai luar aja, dalam juga apa? Gemulai sehingga cemburunya membabi buta. Kalau cemburu lebih dahsyat daripada cemburunya laki terhadap wanita. Ini perempuan kalau kita lihat kan sedih, kasihan. Berhubungan dari tempat yang kotor, macam-macam. Sebenarnya kalau kita renungkan, seandainya tidak ada azab pun, harusnya kita tinggal. Cuma kita enggak merenungkan. Kita tidak mau merenungkan. Maka Ibnu Qayyim, seandainya tidak ada azabnya pun, seharusnya seorang tahu perbuatan maksiat itu tidaklah Allah larang kecuali karena menjatuhkan harga diri orang, menendahkan akhlaknya yang tinggi, ya, hancur lebur dengan maksiat yang dia lakukan. Maka ini sudah cukup menjadikan seorang berakal tidak mau dekat-dekat dengan maksiat. Apapun maksiat dia lakukan akan menjatuhkan dia. Tapi yang pertama, yang kedua, as-sababu tsani, sebab yang kedua, al-haya'u minallahi azza wa jalla, yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abda mata 'alima bi nadharihi ilayhi wa maqamihi 'alayhi wa annahu bimar'an minhu wa masma'an wa bimasma'in wa kana hayyan hayyan atau kana hayyan istahya min rabbihi an yata'arrada li musakhatatihi. Yaitu malu kepada Allah jika sungguhnya seorang hamba jika tahu bahwasanya Allah senantiasa melihatnya dan bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang agung dan Allah senantiasa melihat dan mendengarnya dan dia punya rasa malu, tentunya dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terpapar dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. malu. Makanya dikatakan istahyu minallahi haqqal haya, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Demikian juga sebagian salah mengatakan la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik, janganlah kau jadikan Allah adalah orang yang paling rendah yang memandangmu. Artinya kita kalau bermaksiat ada anak kita lihat aja kita malu, apalagi teman kita lihat kita malu, apalagi ustaz kita lihat kita malu, murid kita lihat kita malu, istri kita lihat kita malu. Kecuali kita bukan pemalu, hancur rasa malu kita, hilang urat malunya mungkin. Sebagaimana terjadi kepada sebagian orang sehingga mengajak istrinya bermaksiat bareng-bareng, terlalu banyak menonton yang tidak-tidak sehingga terobsesi dengan hal-hal yang kelainan. Jadi terjadi, dan itu menimpa siapa saja. Mengerikan. Kita kalau dengar berita-berita, tidak mungkin kita cerita di sini, terlalu mengerikan, di luar dugaan. Karena nonton yang tidak-tidak sehingga akhirnya berfantasi yang tidak-tidak, terobsesi melakukan yang tidak-tidak, akhirnya dia pun hilang rasa malunya, istrinya pun rasa hilang malunya, kemudian terjadi apa yang terjadi. Tapi kalau orang masih punya rasa malu, ya, seandainya dia melakukan maksiat kemudian istrinya lihat, dia tentu malu. Anaknya lihat, dia tentu malu. Temannya lihat, dia pun malu. Tapi kalau Allah lihat, dia tidak malu. Makanya sebagian salaf mengatakan, jangan kau jadikan Allah yang paling rendah di antara yang melihatmu. Itu makna perkataan salaf, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Jangan kau jadikan Allah yang paling kau tidak maluin. Harusnya yang paling kau maluin adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada orang pun yang melihat, maka kau tahu Allah melihat. Makanya disebut ada seorang lelaki mengajak seorang wanita di tengah padang pasir kemudian akan menzinahinya. Maka lelaki tersebut berkata, tidak ada yang melihat kita illal kawakib, kecuali hanya bintang-bintang yang melihat kita. Maka sang wanita menegur dengan berkata, fa aina mukawkibuha? Mana yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Tidak lihat kita? Tentunya Allah senantiasa melihat. Maka seorang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menimbulkan kita rasa malu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan. Apakah pantas kita membalas kebaikan Allah dengan membangkang perintahnya, melanggar larangannya? Oleh karena di antara tafsiran Nabi Yusuf AS ketika digoda oleh Imratul Aziz, hai talak, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la hai talak, kata si Imratul Aziz, kemarilah wahai Yusuf, setelah dia menghias dirinya, kemudian mempercantik dirinya, maka dia mengatakan, kemarilah wahai Yusuf. Maka Yusuf ketika digoda pertama dia ucapkan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Sebenarnya mengatakan, innahu rabbi ahsana maswaya. Ya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di sini Rabbku, di sini ada dua tafsiran. Tafsir pertama, Rabbku maksudnya adalah majikanku. Bagaimana saya membalas majikanku dengan berkhianat dengan istrinya. Ini tidak logis secara logis. Gimana majikan saya baik, suaminya baik, kemudian saya menggauli istrinya atau saya berzina dengan istrinya. Dan orang banyak melakukan demikian. Ya, dibaikin malah ngambil kesempatan dengan istri temannya, dengan istri majikannya, dengan seperti itu. Ya. Namanya syahwat kalau sudah menguasai seorang tidak punya rasa malu. Ini tafsiran pertama, innahu rabbi ahsana maswaya. Ya. Bahwasanya ya, Rabbku telah berbuat baik kepadaku, yaitu majikanku. Ya. Bagaimana aku membalasnya dengan berzina dengan istrinya? Tafsiran kedua, innahu rabbi, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ahsana maswaya, Allah telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku balas kebaikannya dengan melanggar larangannya? Maka kalau kita renungkan ini, Allah sudah baik sama kita, sudah berikan kita banyak kenikmatan, kesehatan, kasih kesempatan ngaji, mungkin di antara kita yang sudah umroh, ada yang sudah haji, ada yang punya istri, ada yang punya anak, ada yang diberi rezeki, terlalu banyak nikmat Allah beri pada kita, kebahagiaan setiap hari, kenikmatan iman, terus kita balas dengan kemaksiatan, maksudnya kita malu. Allah bisa saja cabut kenikmatan itu kapan-kapan saja. Maksudnya ini menimbulkan rasa malu. Masa kita balas kebaikan dengan keburukan? Seandainya ada orang buat baik sama kita, terus kita berkhianat di belakangnya, tentunya kita malu. Maka di antara hal yang mencegah seorang dari bermaksiat itu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab salis, Mura'atu ni'amihi 'alaika wa ihsanihi ilaik. Ini tadi saya singgung, yaitu seorang memperhatikan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada engkau. Itu engkau mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu dan bagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kenapa? Fa innadz dzunuba tuzilu ni'am wala bud. Karena maksiat dan dosa-dosa pasti menghilangkan kenikmatan dan pasti tidak mungkin terhindar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya kemaksiatan pasti menghilangkan kenikmatan dan menghilangkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Fama adnaba abdun dzamban illa zalat anhu ni'matu minallah bihasabi dzalika dzambi. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa kecuali akan hilang darinya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan level maksiat yang dia lakukan. Semakin banyak maksiat, semakin levelnya tinggi, semakin banyak nikmat yang Allah cabut. Jadi dia berbanding lurus dengan dicabutnya maksiat. Fa in taba wa raja'a rajat ilaihi aw mithluha. Kalau dia bertobat kembali kepada Allah, maka nikmat tersebut akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in asarra wa lam tarji ilaihi. Kalau dia terus melakukan maksiat, maka nikmat tersebut tidak akan balik lagi, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tazalu dhunubu tuzilu anhu ni'matan ni'matan hatta yuslaban ni'ama kullaha. Senantiasa dosa-dosa dia lakukan mengakibatkan nikmat dicabut dari Allah satu demi satu sampai seluruh nikmat dicabut darinya. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah kondisi mereka. Yaitu jika mereka merubah kondisi mereka dengan bermaksiat, maka Allah akan juga rubah sikap Allah kepada kaum tersebut. Yaitu nikmat akan dicabut dari mereka, Allah cabut. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal haur ba'dal kaur, yaitu al haur itu al-kaur maksudnya kalau seorang mengikat apa namanya sorbannya, dia lilit, dia putar-putar, itu namanya al-kaur. Kalau al-haur dia lepas. Yaitu berlindung kepada Allah dari perubahan kondisi. Dari tadinya beriman menjadi kufur, dari tadinya taat menjadi maksiat, dari tadinya dapat nikmat kemudian nikmatnya dicabut. Itu di antara doa yang Nabi panjatkan, Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Dan juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa tahawuli afiyatik, dan berubahnya kondisiku dari afiyah menjadi tidak afiyah, dari nyaman menjadi tidak nyaman. Wa fuji'ati nikmatik, dan tiba-tiba siksaanmu yang datang kepadaku, musibah yang datang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan dari seluruh kemurkaanmu. Seorang doa dengan begitu. Allahumma inna a'udzubika minal haur ba'dal kaur. Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuji'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Karena ketika seorang bermaksiat, maka nikmat tersebut dicabut. Semakin banyak maksiat, semakin banyak nikmat dicabut. Cuma masalahnya, banyak orang menyangka atau membatasi maksiat pada nikmat yang zahir. Pada kesehatan tubuh, pada harta, pada bangunan yang dia miliki, bisnis yang dia jalankan. Padahal nikmat bukan cuma itu aja, bahkan nikmat yang lebih agung, nikmat kebahagiaan, nikmat kenyamanan, nikmat rindu melakukan ketaatan, nikmat tidak suka dengan maksiat, nikmat benci dengan kekufuran, nikmat tidak suka dengan syubhat. Allah bisa cabut maksiat dari jenis mana saja yang Allah kehendaki. Jadi terdapat seorang bisa jadi kaya raya tapi kebahagiaan hilang. Kebahagiaan hilang. Atau ketika dia bermaksiat rasa malunya Allah cabut sehingga dia tidak punya lagi rasa malu. Banyak Allah. Yang penting maksiat pasti mencabut nikmat. Itu pasti, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Entah nikmat mana yang Allah cabut dari seorang hamba ketika dia bermaksiat. Maka seorang merenungkan hal ini, ketika dia bermaksiat berarti ada yang dia tumbalkan. Nikmat yang sedang dia rasakan akan dia tumbalkan. Entah terkait dengan dirinya, terkait dengan istrinya, terkait dengan anaknya, terkait dengan ekonominya, terkait dengan imannya, terkait dengan banyak hal. Banyak hal. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Fa'adhamu ni'am, makanya Ibnu Qayyim mengatakan, wa'adhamu ni'am al-iman. Dan seagung-agungnya nikmat adalah iman. Wa dhambu zina wa sariqati wa syurbil khomri wa intihabin nuhbati tuziluha wa taslubuha. Maka nikmat iman itu bisa hilang dengan apa? Dengan zina, mencuri, minum khamar, merampok. Maka ini bisa menghilangkan iman dengan maksiat-maksiat tersebut. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang ketika sedang berzina dalam kondisi beriman. Wa la yasriku sari hina yasrik wa huwa yu'min. Tidaklah seorang pencuri sedang mencuri dalam kondisi beriman. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang sedang minum khamar dalam kondisi beriman. Artinya ini punya dampak luar biasa menghilangkan iman seseorang. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, adnabtu dzamban fa hurimtu qiyamal laili sanatan. Aku melakukan satu dosa, maka aku terhalangi dari sholat malam selama setahun. Artinya entah apa yang terjadi, dia tidak sholat malam lagi. Entah malas, entah tidur gak bisa bangun, entah sakit, entah apa. Sehingga tadinya dia sholat malam, kemudian terhalangi sholat malam selama setahun gara-gara satu dosa yang dia lakukan. Wa qala akhar adnabtu dzamban, yang lain berkata, aku melakukan satu dosa, fahurimtu fahmal Qur'an, maka aku dihalangi dari memahami Al-Quran. Wa fi hadza qila. Jadi ini para salaf dahulu merenungkan dampak maksiat pasti ada nikmat yang dicabut, dan nikmat tersebut tidak mesti nikmat materi, nikmat fisik. Ada nikmat-nikmat lain yang lebih dahsyat, nikmat kebahagiaan, nikmat iman, nikmat tadabur Qur'an, nikmat cinta dengan ketaatan, nikmat kelezatan dalam beribadah. Ini bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang malas ibadah, kalau ibadah tidak bisa khusyuk, hati menjadi keras, ya. Itu salah satu nikmat yang Allah cabut akibat maksiat. Oleh karena Ibnu Qayyim dalam kitab Jabul Kahfi beliau mengatakan, yang pertama diserang oleh maksiat adalah hati. Adalah hati. Yang pertama diserang dari anggota tubuh adalah hati seseorang, ya. Bukan fisiknya, bukan materinya, hati dulu, ya. Hati pasti langsung teracuni ketika itu, ya. Teracuni. Nanti bisa jadi akumulasi kemudian meledak seperti bisul yang lama-lama besar kemudian akhirnya pecah dan macam-macam. Oleh karenanya yakin bahwasanya jika kita bermaksiat ada kenikmatan yang sedang kita rasakan saat ini akan menjadi tumbal, kita tumbalkan gara-gara kelezatan sesaat. Wa fi hadza qila, yang seperti ini dikatakan dalam satu syair, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Jika engkau dalam kenikmatan, maka jagalah nikmat tersebut dengan ketaatan, dengan tidak bermaksiat. Kenapa? Fa innal ma'asiya tuzilun ni'am, karena maksiat menghilangkan kenikmatan. Wa bil jumla fa innal ma'asiya nurun ni'ami ta'kuluha. Kesimpulannya bahwasanya maksiat adalah api yang membakar nikmat. Api yang membakar nikmat. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Api kalau sudah menjalar di sebuah kayu, kayu tersebut mudah sekali terbakar. Itulah maksiat menjalar akan membakar nikmat-nikmat yang dirasakan oleh seorang. Iyadzan billah min zawali ni'matihi wa tahwili afiyatihi. Kita berlindung kepada Allah dari hilangnya kenikmatan dan perubahan keselamatan. Tadinya tadi dalam kondisi wal afiyah, jadi tidak afiyah lagi. As-sababur rabi', sebab yang keempat. Khaufullahi wa khasyatu iqabihi. Di antara hal yang bisa menghalangi seorang dari maksiat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wahada innama yathbutu bitasdiqihi fi wa'dihi wa wa'idihi. Dan seorang bisa kokoh dalam takut kepada Allah dan takut kepada maksiatnya jika kuat imannya dalam membenarkan janji Allah dan ancaman Allah. Wal imanu bihi wa bi kitabihi wal imani bihi wa bi kitabi wa rasulihi, dan iman kepada Allah, iman kepada Al-Qur'an dan iman kepada Rasulullah. Wahada sabab yaqwa bil ilmi wal yaqin, dan sebab ini menjadi kuat dengan ilmu dan keyakinan, yaitu yakin, sehingga orang kalau yakin dengan janji Allah, dengan ancaman Allah, semakin kuat imannya kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rasa takutnya kepada Allah semakin tinggi, rasa takutnya dengan ancaman Allah semakin tinggi. Wa yadhufu bi dha'fihima, dan menjadi lemah dengan lemahnya ilmu dan keyakinan. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ini dalil bahwasanya ilmu menambahkan khasyah seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar rukun iman, belajar tentang syariat Allah, seharusnya menambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun ghafur. Wa qala ba'dhu salaf kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah takut kepada Allah merupakan ilmu. Wa bil iktirali billahi jahlan, dan terpedaya ya dengan sehingga tidak takut dengan ancaman Allah adalah suatu kebodohan. Oleh karenanya Allah menyebutkan di antara sebab orang masuk surga rasa takut. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Ketika penghuni surga saling berdialog di antara mereka di surga, mereka mengingat tentang masa lalu, nostalgia ketika di dunia. Kata mereka, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di tengah keluarga dalam kondisi takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Karena kami takut dengan azab neraka, balasannya di akhirat kami dilindungi dari azab neraka. Bayangkan mereka punya rasa takut, sampai ketika berkumpul dengan keluarga pun ada rasa takut. Dalam surat Al-Mu'minun, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya orang-orang penghuni surga adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman surat Al-Ma'arij, wal ladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada Allah, takut dengan azabnya sebab masuk surga. Nah, bagaimana kita baca tentang bagaimana fattaqun nar, jaga diri kalian dari neraka. Kita baca tentang neraka, bagaimana azab yang sangat pedih. Di dunia saja kita enggak kuat kalau seorang di luar kepanasan, letih. Kita mungkin di Indonesia enggak terlalu panas, di luar negeri sampai 50 derajat, sampai 55 derajat. Orang enggak kuat ya. Orang enggak kuat. Sampai ada kawan di satu negara, dia bilang, saya taruh telur, buka jendela, telur entah setengah matang atau saking panasnya. Luar biasa. Kita enggak kuat berlama-lama di bawah terik matahari, kita enggak kuat. Ketika cuaca sudah gerah panas, kita enggak kuat. Itu baru panas yang sedikit, kita enggak kuat. Belum lagi kalau panas di hari kiamat kelak. Oleh karenanya seorang ketika takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berani maksiat. Makanya ada, saya sering sampaikan, ketika ada orang keluar negeri untuk bermaksiat, untuk berzina, maka ada teman yang nasihati, ya akhi, kalau ente zina, taruh ente zina setengah jam atau berapa waktu yang ente lakukan untuk zina. Sebentar, zina itu enggak lama-lama, ya. Setengah jam, satu jam, ente berzina. Setelah ente berzina, terus ente meninggal, ente tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ente diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ente melakukan dosa besar tahta masyiatillah, menurut akidah Ahlussunnah mungkin diampuni, mungkin enggak. Tapi ada kemungkinan kedua, tidak diampuni. Kalau ente tidak diampuni gara-gara zina yang sebentar, tapi ente akan diazab. Kalau diazab, ada kemungkinan ente diazab setahun, oke, okay. Bisa diazab 1000 tahun, mungkin atau tidak? Mungkin. Bisa diazab 1 juta tahun, mungkin atau tidak? Mungkin, karena akhirat abadi. Akhirat abadi, ya. Artinya setengah jam atau 15 menit yang kau lakukan tersebut bisa menimbulkan adab yang panjang. Adab yang panjang yang kau tidak menduganya. Oleh karenanya seorang takut, jangan sampai gara-gara satu dosa yang dilakukan kemudian dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang menghalangi seorang takut maksiat adalah takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan kisah seorang pemuda yang dia di malam hari kemudian dia ingin menginap, akhirnya mengetuk pintu sebuah rumah, ternyata penghuni rumah tersebut seorang wanita. Ketika dia masuk, dia tahu di rumah tersebut tidak ada orang lain kecuali wanita tersebut yang mengayominya. Maka tergeraklah hatinya untuk melakukan kemaksiatan. Maka dia pun menegakkan jarinya ke tempat pelita, kemudian dia pun membakar jarinya satu demi satu. Sementara sang wanita melihat, setelah satu kepanasan, dia jari satunya lagi. Terus sampai pagi. Ketika hatinya bergerak ingin maksiat, dia bakar jarinya. Ketika hatinya bergerak ingin maksiat, dia bakar apa? Jarinya. Nah, setan menggoda. Karena kalau sudah syahwat, sudah mendominasi, kita gak bisa apa-apa. Akhirnya, dia pun pagi hari, keesokan hari menghadiri kajian di gurunya. Akhirnya gurunya bertanya, coba murid-muridku angkat tangan kalian. Akhirnya ketahuan tangan dia yang sedang diperban atau sedang dililit dengan kain dalam kondisi luka. Akhirnya dinikahkan dengan putrinya tersebut. Karena putrinya tahu ini orang soleh, bertakwa. Ini kalau antum lagi mampir di mana? Masya Allah. Kalau enggak, siapa yang kuat dibakar? Kita enggak kuat dibakar. Satu detik aja dibakar, panas enggak kuat. Mana mau dibakar kemudian sampai. Oke, kalau antum mau klik film Korea, mikir-mikir. Mau klik film Korea, film yang enggak. Kalau ngeklik bola, dipikir enggak? Terserah antum lah. Tapi kalau film Korea, pikir dulu. Hati-hati. Apapun. Film apapun, dengar apapun, pikir. Kita enggak kuat. Enggak kuat. Dan di antara sebab masuk surga, walladzinahum an min adzab rabbi musyfiqun, dan orang-orang yang takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Taib asbabul khamis. Makanya ada pernyataan dari Syekh di bawahnya, semua yang kita lakukan di dunia ini meskipun hanya sebentar, meskipun hanya seringan apapun, dia adalah benih yang kita tanam yang hasilnya di akhirat. Sedikit senyum saja yang kita senyumkan karena Allah, ada hasilnya di akhirat. Padahal cuma sebentar. Ya. Pandangan yang kita tundukkan meskipun sekejap, tapi karena Allah pasti ada hasilnya. Seperti biji yang kita tanam kemudian tumbuh dengan pohon yang besar, dengan buah-buah yang banyak. Karena kita cuma hidup 60-70 tahun, balasannya abadi. Maka setiap zarrah yang kita lakukan, sedikit pun yang kita lakukan, dampaknya luar biasa di fase kehidupan berikutnya, di destinasi berikutnya. Baik ketaatan maupun kemaksiatan. Maka Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun hanya sekedar tersenyum ketika ketemu saudara. Karena ini pasti ada efeknya, dan efeknya pasti luar biasa. Makanya salat 2 rakaat sebelum subuh yang mungkin dikerjakan cuma 2 menit, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini gambaran sedikit. 2 menit kita kerjakan, ternyata dampaknya, hasilnya di akhirat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka demikian pula keburukan, dampaknya pasti ada. Dampaknya pasti ada. Oleh karena itu, khawatir gara-gara sedikit keburukan yang dia lakukan, ada dampaknya, efeknya besar di destinasi kehidupan berikutnya, di alam barzah maupun di akhirat. Taib asbabul khamis, sebab yang kelima, mahabbatullah subhanahu wa hiya min aqwal asbab fi sabr an mukhalafati wa ma'asihi. Ingat kisah tadi yang laki-laki bakar jari tadi. Saya juga sering sampaikan kisah yang saya pernah dengar dari seorang syekh di Saudi. Yaitu ada seorang ulama, dia sebut namanya, cuma saya tidak ingin sebut namanya. Ketika sedang bersafar ke luar negeri, nginap di suatu hotel, kemudian di malam hari tiba-tiba ada orang ketuk, dia buka, ternyata wanita yang sangat cantik jelita. Ternyata menggoda dia. Maka dia pun takut, dia sendirian, tidak ada orang lain, maka dia pun kunci pintu, kemudian dia sholat. Maka wanita tersebut ketuk pintu lagi. Syekh. Mungkin kira-kira begitu. Halo. Aduh. Saya gemetar. Dia sholat, dia sujud, dia sholat. Itu ketuk. Halo. Bingung dia. Sendirian, mungkin sudah lama pisah dari istri. Maka dia sholat, minta tolong kepada Allah. Berdoa, sujud, berdoa. Sampai suara itu hilang. Ketika dia pulang, turun di Jeddah. Begitu turun dari pesawat, ada telpon. Syekh, saya punya putri, bisa kau nikahi dia? Allahu Akbar. Langsung dikasih ganti dengan istri yang soleha. Coba-coba aja antum coba. Siapa tahu pas turun di terminal 3. Halo, utang belum bayar. Jadi subhanallah, maksiat kita tinggalkan ada dampaknya di dunia berupa kebahagiaan, Allah ganti pasti langsung dengan kebahagiaan. Makanya Ibnu Qayyim punya pembahasan juga 10 manfaat menundukkan pandangan. Itu 10 manfaat meninggalkan maksiat terkait dengan pandangan. Sebagaimana melakukan maksiat ada efeknya dunia dan akhirat, demikian juga meninggalkan maksiat ada efeknya dunia dan akhirat. Secara umum Rasulullah bersabda, atau maknanya, man taraka syai'an lillah wadahullah khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ganti dengan lebih baik. Tapi sebab yang kelima, mahabbatullah subhanahu. Cinta kepada Allah. Wa hiya min aqwal asbab fi sabr an mukhalafatihi wa ma'asihi. Dan ini merupakan sebab terkuat dalam bersabar untuk tidak menyelisih Allah dan tidak membangkangnya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena yang mencinta taat kepada yang dicintai. Seperti perkataan seorang penyair, ta'asil ilaha wa tudhiru hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau mengaku-ngaku cinta kepada Allah sementara kau bermaksiat kepada Allah. Ini secara analogi, secara logika perkara yang sangat mustahil, bertentangan, kontradiktif. Katanya cinta tapi membangkang. Seandainya cintamu kepada Allah benar, tentu kau akan taat kepadanya. Karena yang mencinta akan taat kepada yang dicintai. Maka wa kullama qawiya sultanul mahabbati fil qalbi kana iqtida'uhu li ta'ati wa tarkil mukhalafati aqwa. Semakin kuat yaitu pengaruh kecintaan dalam hati seorang, luasnya kekuasaan cinta dalam hatinya, maka mengkonsekuensikan semakin taat dan semakin kuat meninggalkan maksiat. Wa inna ma tasdurul ma'siyatu wal mukhalafatu min dha'fil mahabbati wa sultaniha. Sungguhnya terjadi maksiat dan pelanggaran diakibatkan cinta yang lemah dan tidak ada kekuatan cinta tersebut, sehingga akhirnya melanggar karena kurang cinta. Kalau seorang cinta, dia tidak ingin melanggar. Wa farqun baina man yahmiluhu ala tarki ma'siyatin ma'siyati sayyidihi khawfuhu min sawtihi wa uqubatihi wa baina man yahmiluhu ala dhalika hubbuhu li sayyidihi. Maka beliau kemudian membuat analogi atau logika perbedaan antara seorang budak sama tuannya. Ada budak yang tidak berani membangkang tuannya karena takut dicambuk oleh tuannya, takut dihukum oleh tuannya. Dia meninggalkan maksiat, tidak membangkang sama tuannya. Berbeda dengan budak yang tidak mau membangkang tuannya karena dia sayang sama tuannya. Tuannya baik, dia tidak mau membangkang tuannya karena dia cinta kepada tuannya. Tentu berbeda antara keduanya. Yang satu meninggalkan maksiat dengan terpaksa, yang satu meninggalkan maksiat dengan lapang dada. Beda. Sehingga kekuatan untuk meninggalkan maksiat karena cinta berbeda dengan karena takut. Dua-duanya bisa meninggalkan maksiat, tetapi meninggalkan maksiat karena cinta berbeda. Kalau seorang sudah mencintai Allah dan merasa Allah mencintainya, dia merasa dia dibimbing oleh Allah. Ketika dia bermaksiat, dia takut dia ditinggal oleh Allah. Dia takut Allah murka kepadanya. Dia takut perbuatannya mengganggu kecintaannya kepada Allah. Maka dia tidak mau maksiat. Dia sudah merasakan kenyamanan ketika beribadah kepada Allah. Ini lebih kuat daripada sekedar takut dengan apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza qala Umar, yang makna seperti ini, Umar pernah berkata kepada Ibnu Khattab, "Ni'mal abdu Suhaibun, law lam yakhafillaha lam ya'sih." Sebaik-baik hamba adalah Suhaib, Suhaib Ar-Rumi, sahabat. Seandainya dia tidak takut kepada Allah pun, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah. Seandainya dia tidak punya rasa takut kepada Allah dan dia juga takut kepada Allah. Seandainya tidak ada rasa takut kepada Allah, dia pasti tidak bermaksiat kepada Allah, kata Umar. Kenapa? Ya'ni annahu law lam yakhaf min Allah lakana fi qalbihi min mahabbatillahi wa ijlalihi ma yamna'u min ma'siyatihi. Seandainya dia tidak takut kepada Allah pun, dalam hatinya ada kecintaan dan pengagungan yang buat dia tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muhibbu shadiqu alaihi raqibun min mahbubihi yar'a qalbahu wa jawarihahu. Wa alamatu sedikit mahabbah syuhudu hadza raqib wa dawamihi atau wa dawamuhu. Dan seorang yang mencintai, yang benar-benar cintanya tulus, senantiasa dia merasa ada pengawas dari yang dia cintai. Pengawas tersebut mengawasi dia, mengawasi hatinya, mengawasi perbuatan anggota tubuhnya, seakan-akan ada mengawasi, jangan sampai yang dicintai marah kepadanya. Maka dia merasa terawaskan. Wa alamatu sedikit mahabbah, dan di antara tanda tulusnya suatu rasa cinta adalah merasa hadirnya pengawas tersebut, dan merasa perasaan tersebut selalu hadir dalam dirinya. Bahwasanya jangan sampai akhirnya Allah meninggalkan dia, jangan sampai akhirnya cintanya berubah kepada Allah dan Allah pun merubah cintanya kepadanya. Seperti itu, sehingga dia memperhatikan hatinya, memperhatikan gerak-gerik anggota tubuhnya. Kemudian beliau mengingatkan, wa hahuna latifatun yajibu tanabbuhu laha. Di sini ada perkara yang sangat tipis yang harus diperhatikan. Itu perkara apa itu? Wa hiya annal mahabbata al-mujarradata la tujibu hadzal athar ma lam taqtarin bi ijlalil mahbub wa ta'zimihi. Bahwasanya sekedar cinta saja tidak akan mengkonsekuensikan dampak ini, itu dampak meninggalkan maksiat, jika tidak digabungkan dengan pengagungan kepada yang dia cintai. Fa idza qaranaha al-ijlalu wa at-ta'zimu aujabat hadzal haya'a wa ta'ah. Kalau cintanya digandingkan dengan pengagungan, maka akan mengkonsekuensikan rasa malu untuk bermaksiat dan mengkonsekuensikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fal mahabbatul khaliyatu anhuma innama tujibu naw'a unsin wan bisatin wa tadhakkurin wa syiaqin. Adapun sekedar cinta saja tanpa ada pengagungan hanya mengkonsekuensikan adanya kenyamanan, ketenteraman dan ingat dan kerinduan. Tetapi belum tentu meninggalkan maksiat, belum tentu ketaatan. Walihada yatakhallafu anha atharuha wa mujabaha. Oleh karena terkadang kalau hanya sekedar cinta tidak disertai pengagungan, maka dampaknya, efeknya tidak terjadi. Wa yufattishul abdu qalbahu fayara naw'a mahabbatin lillah walakin la tahmiluhu ala tarki ma'asi. Oleh karena seorang hamba terkadang dia mengecek di hatinya, dia bilang saya cinta sama Allah, tetapi kenapa kau masih maksiat? Berarti kau cinta tanpa pengagungan. Harus cinta disertai dengan pengagungan agar kau bisa meninggalkan maksiat. Wa sababu dzalika tajarruduhu 'anil ijlali wa ta'zim. Sebabnya dia cinta tapi kok bermaksiat karena cintanya kosong dari pengagungan. Fama ammara al-qalba syai'un kal mahabbati al-muqtarinati bi ijlalillahi wa ta'zimihi. Tidak pernah hati dipenuhi dengan sesuatu yang lebih hebat daripada cinta kepada Allah yang disertai dengan pengagungan kepada Allah. Wa tilka min afdhali mawahibillahi li'abdihi wa au afdhaliha. Dan ini adalah salah satu dari anugerah yang Allah berikan kepada hamba ketika hamba bisa mencintai Allah dengan mengagungkannya, atau termasuk salah satu anugerah yang terbaik. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan ini karunia Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki. Maksudnya Ibnu Qayyim mengatakan tidak semua orang hamba bisa begitu, cinta disertai pengagungan. Ada yang takut tanpa cinta, ada yang mengagungkan tanpa cinta, ada yang cinta tanpa pengagungan. Adapun menggabungkan keduanya, cinta dan mengagungkan, maka ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita apa namanya, di kalau kita bicara tentang manusia, kita pun ada orang seperti itu. Kita cinta sama dia dan kita segan sama dia. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Kita ada yang cinta, kita tidak segan. Ada yang kita segan, kita enggak cinta. Ada yang kita cinta sekaligus kita segan. Ini walillahil matsalul a'la, maka Allah lebih tinggi. Maka ada orang yang seperti itu, lebih condong takut kepada Allah tapi cintanya kurang, sehingga tidak ada kerinduan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kerinduan untuk pengin baca Quran, untuk baca firman-firman-Nya. Ada orang yang mungkin pengin baca Quran tapi pengagungan sama Allah kurang, tapi menggabungkan dua-duanya, maka itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. As-sababu sadis, sebab yang keenam. Syarafun nafsi wa zaka'uha wa fadluha wa anafatuha wa hamiyatuha an takhtarul asbab allati tahuttuha wa tada'u qadraha wa takhfidhu manzilataha wa tuhaqqiruha wa tusawwi bainaha wa bainas safilah. Sungguhnya mulianya jiwa dan kesucian jiwa dan ketinggian jiwa dan semangatnya jiwa tentu menghalangi dia untuk memilih sebab-sebab yang bisa menjatuhkan kemuliaan jiwa tersebut, yang bisa merendahkan kadar atau kemuliaan jiwa tersebut dan menundukkan manzilahnya dan menghinakannya dan menjadikan jiwa tersebut sama seperti orang-orang rendahan. Kapan jika maksiat? Kau masya Allah sudah punya ilmu, kita sudah punya ilmu, sudah belajar, sudah sholat 5 waktu selama ini alhamdulillah ke masjid. Di antara kita mungkin ada yang kenal ulama, di antara kita yang kenal ustaz, terus kita maksiat, yang tadinya kita mulia kita jadi hina dina. Sama dengan orang-orang di jalan, sama dengan orang pelaku maksiat, sama dengan minum khamar, sama dengan mungkin artis-artis yang buka-buka aurat. Apa bedanya? Tadinya sudah mulia, kemudian hina. Cuma orang tidak lihat aja, tapi sebenarnya kau telah menghinakan dirimu ketika kau bermaksiat, kau sama dengan yang lain, tukang maksiat yang lain. Maka apakah kau mau mengorbankan kemuliaan jiwamu? Karena seorang yang bermaksiat, dia telah menghinakan apa? Jiwanya. Taib. Sebab yang ketujuh, ini sangat panjang. Sababu sabi. Artinya seorang kalau bermaksiat, tahu-tahu dia sendirian, dia nonton film Korea, apa bedanya dengan orang yang tidak ngaji? Apa bedanya? Udah cadaran tapi tiap hari nonton film Korea 30 seri selesai. Apa bedanya dengan orang yang tidak ngaji? Gaya aja pakai cadar tapi nonton film Korea terus, apa bedanya? Iya, Ibu. Enggak ada bedanya. Kita menghinakan diri kita sendiri. Gak bedanya. Sudah ngaji tapi pacaran sama suami orang. Bedanya dengan perempuan pinggir jalan yang tidak ngaji sama sekali, buka aurat. Apa bedanya? Sama, kita pun laki-laki demikian. Udah ngaji, udah hadir majelis ini, panitia pengajian lagi. Ternyata goda istri orang, ternyata lihat macam-macam. Bedanya dengan orang awam. Kita lebih munafik dari mereka. Sehingga kata Ibnu Qayyim, kalau kau bermaksiat, kau menjatuhkan dirimu. Sama seperti orang-orang yang tidak ngaji. Gampangnya demikian. Maka apakah kau ridho dengan hal tersebut? Tentunya tidak. Ya. Ya, di mata orang mungkin mulia, tapi di Allah lebih tahu hakikat kita ketika kita tenggelam dalam maksiat. Kecuali kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia pasti jatuh, tapi segera bertobat. Sebab yang ketujuh, quwwatul ilmi bisu'i akibatil maksiyah. Itu ilmu yang tinggi untuk mengetahui, ini penting, jadi harus mengetahui dampak maksiat secara detail. Dampak maksiat secara detail agar kau meninggalkan maksiat. Bahwasanya maksiat itu sangat berdampak. Wa kubhi athariha, dan buruknya dampaknya. Wa dharari nasyi'i minha, dan kemudaratan yang muncul akibat maksiat. Di antaranya kata beliau, min sawadil wajah, dengan hitamnya wajah. Itu wajah menjadi tidak segar, wajah menjadi muram, menjadi zulmatil qalb, dengan hati yang gelap. Wa dhikihi wa ghammihi, hati menjadi sempit dan menjadi gelisah. Kalau kita berzikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Bermaksiat juga begitu kebalikannya. Antum kalau hati gelisah, coba buka Quran baca, pasti hati langsung lapang saat itu juga. Antum hati lagi lapang nonton film Korea, pasti langsung sempit hati. Saat itu juga enggak tertunda. Sebelum antum matikan, hati antum sudah gelisah. Mungkin waktu nonton semangat, ketawa ke TV, tapi hati langsung menjadi sempit. Langsung, tidak ditunda-tunda. Asar ketaatan langsung, asar maksiat juga, dampaknya juga langsung. Ahuznihi wa alamihi, atau sedihnya hati dan terlukanya hati. Wanhisarihi, sempitnya hati. Wasiddati qalaqi wa tirabihi, dan begitu kuat goncangnya hati. Watamazzuki syamlihi, tercerai berai urusan kita, bingung, gundah gulana, tidak fokus. Kenapa? Akibat maksiat. Wa dha'fi an muqawamati aduwihi, akhirnya menjadi lemah, tidak mampu melawan musuhnya, tidak mampu melawan syahwat, dia hanya tunduk di bawah oleh syahwat tertawan. Tidak mampu melawan godaan syaitan karena hatinya sudah maksiat. Tidak bisa melawan godaan syaitan. Ada godaan sedikit dia terjatuh. Ada syahwat sedikit dia terikut. Dia tidak mampu melawan sama sekali karena hati sudah hancur. Wa ta'arrihi min zinat bin zinatihi bi thawbil ladzi jammalahu Allah wa zayyanahu bihi, dan akhirnya tadi baju takwa yang pernah Allah pakaikan kepadanya, walibasut takwa dzalika khair, tadinya dia ke masjid, dia baca Quran, Allah pakaikan baju takwa, maka dia menanggalkan baju tersebut gara-gara dia bermaksiat. Akhirnya telanjanglah dia dari baju ketakwaan yang tadinya Allah menghiasi dia dengan baju tersebut. Ya, wal asra allati tanaluhu wal qaswa wal haira fi amrihi, dan sesaknya dada yang dia rasakan, dan kerasnya hati, dan kebimbangan yang dia hadapi dalam urusannya. Bingung, bingung. Beda kalau orang bertakwa, diarahkan, tenang. Wa takhalli waliyi wa nasirihi anhu, kemudian penolongnya akan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dia, atau Allah mengirim malaikat untuk menjaganya, malaikat meninggalkan dia. Sebutkan Ibn Qayyim dalam sebagian riwayat, Athar menyebutkan kalau kita seorang bermaksiat, mungkin perkataan salah, maka malaikat mencium bau yang busuk, maka dia pergi dari kita. Yang tadinya dia menjaga kita, mengarahkan dia, membisikkan yang baik, dia tinggalkan kita. Kalau malaikat dia pergi, yang datang siapa? Jin tomang. Setan. Wa tawalli aduhil mubin lahu, maka akhirnya setan yang menguasainya. Wa tawaril ilmi alladhi kana musta'iddan lahu anhu, dan ilmu yang tadinya dia siapkan akhirnya hilang darinya. Wa nasiyani ma kana hasilan lahu aw dha'fi wa labut, dan melupakan tadi yang sudah dia ketahui atau menjadi lemah, dan itu pasti terjadi. Wa maradhi alladhi idza stahkama bihi fa huwa al maut wa labut, dan penyakit yang menimpanya kalau sudah benar-benar kokoh bercokol dalam dadanya akan mematikan hatinya. Fa inna dhunubatu mitul quluba, karena dosa-dosa mematikan hati. Ini isyarat bahwasanya Ibnu Qayyim, ini saya pernah saya sampaikan, bahwasanya dampak yang pertama dialami oleh seorang hatinya dulu, belum yang lain. Karena orang terkadang maksiat yang dia pikir dampak saya

mutasarrifan yakhafuhu a'da'uhu. Jadilah dia tawanan di tangan musuh-musuhnya. Yang tadinya dia seorang raja yang bebas melakukan kekuasaannya, yang ditakuti oleh musuh-musuhnya, sekarang dia jadi tawanan, tawanan syahwatnya, tawanan iblis. Tertawan oleh syahwat. Syahwatnya suruh gini dia kerjain, syahwatnya suruh gitu dia kerjain. Iblis bisikin dia kerjain. Wa minha annahu yad'ufu ta'thiruhu fala yabqa lahu nufudzun fi ra'iyatihi wala fil khariji. Paling tidak pengaruh dia semakin lemah, maka dia tidak bisa seorang raja, ibarat seorang raja yang tidak punya pengaruh lagi kepada rakyatnya. Ya. Dan juga apalagi pengaruh keluar. Fala ra'iyatahu tuti'uhu idza amaraha, maka tidak ada rakyatnya yang taat kepadanya jika dia perintahkan. Wala yunaffidhu fi ghairihim, wala yanfudhu fi ghairihim, dan kekuasaannya tidak bisa berlaku kepada selain rakyatnya. Itu lemahnya hati, tidak bisa apa-apa. Wa minha zawalu amnihi wa tabaddulihi bihi makhafatan. Di antara dampak maksiat, hilangnya rasa aman dan diganti dengan rasa takut. Fa akhwafun nasi ashadduhum isaatan. Orang yang paling takut, hatinya merasa ketakutan, tidak nyaman, adalah yang paling banyak maksiatnya. Mungkin dia seorang panglima, mungkin dia seorang raja, mungkin dia seorang pejabat tinggi, tapi oleh maksiat dia ada rasa kehinaan. Meskipun orang takut sama dia kalau ngomong, tapi dia tahu hatinya hina. Ada ketakutan yang dia rasakan, yang orang lain tidak lihat, tapi itu dirasakan di hatinya. Wa minha zawalul unsi wastibdali bihi wahsyatan. Hilangnya ketentraman yang tadinya dia rasakan ketika dia bermaksiat, menjadi keringnya hati, menjadi wahsyat itu seperti orang dalam kegelapan, kesendirian. Itu bahasa Arabnya wahsyat. Apa? Keterasingan. Ada kekhawatiran, namanya wahsyat. Tadinya tentram, nyaman. Wa kullama izdada isaatan izdada wahsyatan. Semakin dia bermaksiat semakin banyak, semakin rasa keasingan, apa namanya, hati yang menjadi kering, tidak nyaman. Wa minha zawalu ridha wastibdalihi bisakhat. Tadinya Allah ridha kepadanya, sekarang Allah murka kepadanya. Tadinya Allah ridha, kalau Allah ridha Allah akan bimbing dia, sekarang Allah murka sama dia. Wa minha zawalu tuma'nina billah wasukuni ilaihi wal iwa indahu. Tadinya dia merasa tenteram kepada Allah, selalu ingin kembali kepada Allah. Kalau sudah baca Quran dia merasa tenang, kalau sudah ke masjid dia merasa tenteram. Wastibdali tardi wal bu'di minhu, akhirnya dia jauh dari Allah dan semakin tidak nyaman kalau ke masjid, tidak nyaman baca Quran, semakin mau ke masjid enggak enak baca Quran, merasa salah-salah, merasa enggak enak, enggak nyaman, Allah ganti. Wa minha wuqu'u fi bi'ril hasarat. Di antaranya terjerumusnya dia dalam sumur kepenyesalan, yaitu dalam lubang penyesalan. Fala yazalu fi hasratin da'imah, maka senantiasa dalam penyesalan yang berkesinambungan. Kullama nala ladzatan naza'atu nafsuhu ila nadhiriha. Setiap dia merasakan kelezatan maksiat, maka jiwanya ingin melakukan maksiat yang semisalnya. Illam yaqdi minha wataran au ila ghairiha in qada watarihi minha. Kalau dia belum selesai, belum puas, dia cari maksiat lagi, belum puas dia cari maksiat lagi. Terkadang orang maksiat tidak puas. Minum khamr rasanya enggak enak, zina kok enggak enak, ini enggak enak. Dia cari sampai dia puas. Kalau sudah puas, dia cari maksiat yang lain. Seandainya pun dia menemukan kelezatan yang memuaskan dia, dia akan mencari yang lain. Lihat orang kelezatan seksual, kalau sudah bicara seksual, akhirnya apa? Macam-macam dia lakukan. Manusia sudah tidak bisa bikin dia puas, hewan tidak puas, dia dengan menyiksa, dengan berbagai macam kelainan seksual yang dilakukan oleh seorang. Kenapa? Akibat maksiat. Seandainya tidak bermaksiat, tidak akan muncul penyakit seksual seperti itu. Enggak. Nah, ini dia maksiat. Sehingga dia tidak, cara yang normal sudah tidak ada kelezatan lagi. Terobsesi sehingga terus, kalaupun dia rasain kelezatan, dia pingin lagi, dan seterusnya tidak ada kebahagiaan. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan syair atau maknanya, seorang minum khamar, dia bilang, saya minum khamar ini bukan karena kelezatan khamar, tapi karena nyalanya dada harus minum khamar. Seperti orang apa sakau ya. Sakau, bagaimana, harus saya... Kalau tidak saya sengsara. Jadi bukan karena kelezatan, sudah sampai pada tingkatan untuk menghilangkan kesengsaraan yang dia rasakan. Kalau dia tidak zina dia merasa gelisah luar biasa. Kalau tidak narkoba merasa gelisah luar biasa. Tidak khamar merasa, tidak nonton dia merasa gelisah luar biasa. Kesengsaraan yang dia rasakan. Ibnu Qayyim merasa kalaupun dia merasakan kelezatan belum tentu dia dapat kelezatan. Sehingga dia coba akhirnya kelainan-kelainan macam-macam. Kalaupun dia merasakan kelezatan hanya sebentar, kemudian dia harus kecanduan lagi. Wa ma ya'jizu anhu min dzalika adhafu adhafi ma yaqdiru alaihi. Perkataan ini dari Ibnu Qayyim.
Maksiat

0: yang tidak mampu dia lakukan lebih bertingkat-tingkat daripada yang bisa dia lakukan. Subhanallah. Orang kalau sudah masuk dalam dunia maksiat, banyak yang dia pingin. Dia enggak bisa dilakukan sedikit aja. Dia pingin, dia lihat banyak, dia pingin-pingin hatinya, pingin itu, pingin, enggak bisa. Ternyata yang dia bisa lakukan cuma sedikit, yang dia tidak mampu dia lakukan lebih banyak. Bukan itu penderitaan. Penderitaan. Tapi kalau orang tidak bermaksiat, Allah berikan kepuasan. Allah berikan ketentraman. Sehingga dia tidak kecanduan, tidak pingin aneh-aneh, tidak pingin macam-macam, tidak ada kelainan. Kenapa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama ashtadda nuzu'uhu. Ya. Arafa ajzahu washtaddat bihi washtaddat hasratuhu wa huznuhu. Setiap keinginannya tergerak, maka dia tahu ketidakmampuannya. Dan semakin tinggi penyesalannya. Dan semakin tinggi kesedihannya. Sedih. Makanya orang maksiat bukan orang bahagia. Beda antara lezat dengan bahagia. Kalau lezat, iya. Orang maksiat lezat. Makanya dia ingin lagi, ingin. Tapi tidak ada bahagia. Merenung, sedih, gelisah, berdebar hatinya, sampai akhirnya bunuh diri. Akhirnya bunuh diri. Gelisah, stres, pusing. Padahal sudah minum khamar, sudah ini, sudah anu, sudah ini. Sudah gonta-ganti cewek. Kalau homoseksual sudah gonta-ganti cowok. Sengsara. Sengsara. Banyak di antara apa yang saya baca di antara tafsir. Ya. Allah menyebutkan kalian melakukan fina di kumul mungkar. Kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian tentang kisah kaum Lut. Disebutkan di antara tafsir, mereka karena kaum Sodom dan sekitarnya sudah melakukan homoseksual, sehingga istri mereka semua mereka tinggal. Udah gak tertarik sama wanita sama sekali. Dan itu kebiasaan orang yang sudah homo, dia pasti mendahulukan laki daripada wanita. Pasti istrinya dia tinggal. Kalau dia berhubungan istrinya hanya sekedar dia khayalkan lelaki. Karena ketika dia homo, setan menghiasi. Sehingga dia lebih mendahulukan laki daripada apa? Perempuan. Makanya Nabi Lut berkata, "Ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahli al-alamin, innakum latatuna rijala syahwatan minun nisa." Kalian melakukan, meletakkan syahwat kepada lelaki, wanita kalian semua tinggalkan. Sehingga mereka, empat negeri atau enam negeri, yaitu Sodom dan negeri-negeri sekitarnya, al-mu'tafikat yang Allah sebutkan, Allah balikkan mereka, semuanya pelaku homoseksual, semua istri mereka, mereka tinggalkan. Kemudian mereka saling homo, gonta-ganti di antara mereka. Ternyata mereka tidak puas. Mereka berkumpul, kemudian mereka pesta homoseksual. Ternyata mereka masih cari yang lain, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru. Ada orang lewat, mereka tangkap, mereka jadikan korban. Itu penyakit. Selalu pingin cari yang baru. Sehingga cari korban-korban lelaki yang baru. Dan ini berbahaya. Akhirnya anak orang jadi korban, suami orang jadi korban. Jadi, Ibnu Qayyim menyebutkan tadi, memang dia berlezat-lezat, tapi tidak ada kebahagiaan. Apa yang dia cita-citakan banyak tidak bisa tercapai. Ketika orang masuk dalam lautan maksiat. Dan tidak ada kepuasan. Setiap keinginannya bergejolak, dia tahu dia tidak mampu memenuhi seluruh keinginannya. Ekspektasinya sangat tinggi dalam bermaksiat, obsesinya sangat tinggi, fantasinya sangat tinggi. Dia tidak bisa mencapai itu semua. Hanya hidup dalam angan-angan. Dan dia semakin menderita dan menderita. Orang kalau berzina, dia, kapan mau puas? Saya bisa. Menghayalkan ini, akan mau ganti perempuan, ganti perempuan. Fayalaha naran qad udhiba bihal qalbu fi hadhid dar qabla narillahil muqad allati tatla ala fidah. Sungguh mengerikan api yang telah menyiksa hati seorang di dunia sebelum api neraka yang akan menyiksanya di akhirat, yang api neraka terus menembus membakar jantungnya. Jadi ini tersiksa, orang dalam maksiat pasti tersiksa. Makanya orang maksiat tidak ada yang bahagia. Wajahnya muram, lesu, meskipun duitnya banyak, meskipun sudah semua orang maksiat seperti itu. Tukang zina begitu. Tukang minum khamar begitu. Tukang nonton film yang tidak-tidak juga begitu. Semua maksiat seperti itu. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan. Fantasinya tidak pernah selesai. Obsesinya tidak pernah tercapai. Dari satu kesengsaraan berpindah pada kesengsaraan berikutnya. Hidup penuh dengan was-was, kegelisahan. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Minha faqruhu ba'da ghina." Yaitu kemiskinannya setelah kecukupannya. Fa innahu kana ghaniyan bima ma'ahu min ra'si malil iman. Tadinya dia merasa cukup dengan imannya. Wa huwa yattajiru bihi wa yarbahul arbahul katsira. Dengan imannya tersebut dia berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala, dia dapat pahala yang banyak. Fa idza suliba ra's malihi asbaha faqiran mu'diman. Ketika imannya dia korbankan gara-gara maksiat, jadilah dia bangkrut, tidak punya apa-apa, tidak ada lagi pahala-pahala dia dapatkan. Yang sebelumnya dia semangat ibadah, pahala banyak kan. Sekarang sudah ya habis. Karena imannya telah dia jual untuk merasakan kelezatan maksiat. Fa ila an yas'a fi tahsili ra'si malin akhar bitaubah an-nasuh wal jiddi wat tasmir. Qad fatahu ribhun kathir. Maka dia harus mencari modal baru dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam proses dia bertobat, dia tenggelam dalam maksiat, sungguh banyak keuntungan yang telah hilang darinya. Saat ini tidak bermaksiat, maka waktu tersebut bisa dia gunakan untuk banyak mencari pahala. Tapi ketika tenggelam dalam maksiat, orang terjebak dalam maksiat setahun. Selama setahun banyak kerugian yang dialami. Kemudian meskipun ujungnya dia bertobat, maka sungguh banyak kerugian yang dia alami terkait dengan akhiratnya. Bima adha'ahu min ra'si malihi. Wa minha nuqsanu rizqihi. Di antara sebab maksiat mengurangi rizkinya. Fa'inal abda yuhramu rizqa bidhambi yusibuhu. Seorang bisa terhalangi rizki dari dosa yang dia lakukan. Dalam hadis ada, innal abda la yuhramu rizq bidhambin asabahu. Seorang hamba terhalangi dari rizki atau dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Hadisnya dhaif, tapi maknanya benar sebagaimana lawan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kalau dia bertakwa, Allah berikan rezeki yang tidak dia sangka. Kalau dia bermaksiat, Allah cabut rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Maksud saya maksiat sebabnya akibatnya banyak. Ada akibatnya terkait dengan hati, terkait dengan kebahagiaan yang dicabut. Terkadang rezeki yang dicabut. Tidak selalu rezeki dicabut. Tapi ada yang rezekinya dicabut. Wa minha dha'fu badanihi. Di antara badannya lemah. Wa minha zawalul mahaba wal halawa allati ulbisaha bita'ah. Di antaranya hilang karismatiknya. Dan keindahan yang tadinya dipakaikan oleh Allah kepadanya karena ketaatannya. Fatabaddala biha mahanatan wa haqarah. Maka jadilah dia hilang karismatiknya dan jadi kehinaan, memakai pakaian kehinaan. Wa minha husulul bughdati wa nufrati minhu fi qulubin nas. Di antaranya orang tidak suka sama dia, orang tidak nyaman sama dia, orang bertakwa maksudnya. Kalau tukang maksiat ya sama gengnya. Tapi orang bertakwa merasa kok enggak nyaman sama dia. Allah menghilangkan kenyamanan bersamanya. Wa minha dhaya'u a'azzil asya'i alayhi wa anfasiha wa aglaha wa huwa alwaqtu alladhi la'i wa dhaminhu wala ya'udu alai abadan. Di antaranya hilangnya perkara yang paling mulia, yang paling berharga, yaitu waktu yang sudah dihabiskan untuk bermaksiat yang tidak mungkin kembali lagi. Setengah jam untuk maksiat tidak bisa kembali lagi, kita revisi, kita reparasi sudah enggak bisa. Sudah hilang setengah jam nonton yang tidak hilang begitu saja. Dan ini adalah modal dasar untuk membangun istana di surga, waktu. Setiap detik punya efek yang luar biasa di akhirat kelak. Kata Ibnu Qayyim, dhaya'u a'azzil asya, hilangnya perkara yang paling mulia. Bagi Ibnu Qayyim, waktu adalah perkara yang paling berharga dan tidak akan kembali lagi. Wa minha tam'u aduwihi fihi wa dhafruhu bihi. Di antaranya musuhnya semangat untuk mengalahkan dia. Musuhnya semangat karena tahu dia sedang bermaksiat, maka setan semangat untuk menggodanya. Syahwatnya siap untuk menjatuhkannya. Fa innahu idza ra'ahu munqadan lahu mustajiban lahu lima ya'muruhu bihi ishtadda tam'uhu fihi. Kalau setan lihat ternyata dia mulai nurut, dibisik-bisikin nurut, wah ini semangkit setan untuk ingin menggodanya, menjerumuskannya, karena sudah kelihatan dia mulai nurut. Syahwatnya menggodanya, dia tunduk, maka akan digiring kepada yang lebih parah. Ini bahaya. Wa haddatha nafsahu bidhafar bihi wa ja'alihi min hisbihi hatta yasira huwa waliyahu duna maulahul haq. Maka setan ingin menang, mengalahkan orang ini dan menjadikan dia termasuk dari pasukannya di neraka jahannam, sampai jadilah setan menjadi walinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha at-taba' war-rain 'ala qalbihi. Di antara sebab maksiat, dampak maksiat menjadikan hati terbelenggu dengan warna hitam yang meliputi hatinya. Fa innal 'abda idza adnaba nukita fi qalbi nuqtatun sauda. Sungguhnya seorang hamba jika bermaksiat dan sudah hitam di hatinya. Fa in taba minha suqila qalbuhu. Kalau dia bertobat maka noda hitam tersebut dihilangkan. Wa in adnaba dzamban akhar nuqita fihi nuqtatun ukhra. Kalau dia bermaksiat, datang lagi noda hitam yang lain. Wala tazalu hatta ta'lu wa qalbahu. Senantiasa noda hitam menempel sampai meliputi seluruh hatinya. Fadzalika huwa ran, itulah kotoran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kallabal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka dipenuhi dengan ran, dengan kotoran hitam akibat dosa yang mereka lakukan. Wa minha, dampak maksiat banyak ini. Kita sampai jam berapa kita? Wa minha annahu yahrumu halawata ta'ah. Di antaranya dia terhalangi dari nikmatnya ketaatan. Ya, di antara firman Allah Subhanahu wa taala tafsiran tentang buah daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falunuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, beramal soleh, laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang bahagia. Di antara makna kehidupan bahagia, kata Ibnu Katsir, yaitu kelezatan dalam ketaatan. Ada manisnya ketaatan. Baca Quran dia merasa nyaman, sholat dia merasa nyaman, bersedekah dia merasa nyaman, sampai dia ketagihan bersedekah, ketagihan sholat, nuntut ilmu dia merasa nyaman. Maka dengan sebab maksiat, bisa jadi keindahan ketaatan jadi hilang darinya. Fa idza fa'alaha lam yajid atharaha fi qalbihi min al-halawa wal quwwah wa mazidil iman. Ketika dia melakukan ibadah ketaatan karena dia bermaksiat, maka dia tidak mendapati dampaknya berupa rasa manis dalam imannya, kekuatan dan tambahan iman, dia tidak merasakan. Kecerdasannya dan keinginan raghbah fil akhirah, tidak ada dampak semakin zuhud kepada dunia dan cinta kepada akhirat, tidak ada dampak. Karena dia bermaksiat. Beda kalau dia tidak bermaksiat, dia semakin zuhud kepada dunia, semakin raghbah, semangat kepada akhirat. Fa inna ta'ata tuthmiru hadhi thamarati wa labud. Karena ketaatan harusnya membuahkan hasil-hasil yang baik. Menjadi semakin zuhud kepada dunia, iman semakin bertambah, akal semakin cerdas. Tapi ketika dia bermaksiat, hilang semua itu. Wa minha annaha tamna'u qalbahu min tarahhulihi minad dunya wa nuzulihi bisahatil qiyamah. Kalau sudah bermaksiat, maka hatinya tidak pingin lepas dari dunia. Tidak menjadikan dia zuhud. Dan tidak pingin singgah di pelataran hari kiamat. Fainal qalba la yazalu musyattatan mudayyan hatta yarhal minad dunya wa yanzilu fil akhirah. Karena hatinya senantiasa terpecah belah, terurai. Ya, terabaikan. Sampai tinggal meninggalkan dunia dan mampir di akhirat. Fa idza nazala fihi aqbalat ilayhi wufudu at-tawfiq wal inayatu min kulli jihatin wa jama'a ala jami' atrafi qada'i jihazi wa ta'biyati zadi li yawmi ma'adihi wa ma lam yatarahal ila al-akhirah wa yahdhurha fat-ta'ab wal ana wa tashattut wal kasal wal batala lazimatun lahu la mahala. Jika hati kita ternyata singgah selalu mikir akhirat, maka akan datang utusan-utusan hidayah, taufik dan perhatian kepada hatinya dari segala sisi. Maka terkumpullah, ya, seluruh kekuatannya, ya. Kemudian terkumpulkan juga semua bekalnya untuk hari akhiratnya. Jadi kalau dia bermaksiat, dia lupa dengan akhirat. Tapi kalau dia meninggalkan maksiat, maka dia fokus ke akhirat, maka dia akan semangat, Allah kasih taufik dan dia akan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Adapun jika hatinya tidak condong kepada akhirat karena maksiat, yang ada hanyalah keletihan, kepayahan, tercerai-berai hati, jadi malas, menjadi suatu kelaziman yang menyinggahi hatinya. Wa minha i'radullahi wa malaikati ibadihi anhu, di antaranya Allah dan malaikat dan hamba-hambanya berpaling darinya. Fa innal abda idza a'rada an ta'atillah washtaghala bima asihi a'radallahu anhu. Seorang hamba jika berpaling dari ketaatan kepada Allah dan sibuk dengan maksiat, Allah akan berpaling darinya. Wa aradat anhu malaikatu wa ibadu, dan demikian juga malaikat dan hamba-hamba Allah akan berpaling darinya. Jadi saya sebutkan, ada riwayat disebutkan seperti sebagian salaf, kalau seorang bermaksiat maka keluar bau yang tidak enak, dicium oleh malaikat kebaikan, maka malaikat pun meninggalkannya. Orang pun malas ketemu dia. Tadinya orang nyaman sama dia, orang-orang soleh, jadi malas ketemu dengan dia karena dia maksiat. Kama annahu idza aqbala 'ala Allah aqbala Allah 'alaihi wa aqbala bi qulubi khalqihi ilaihi. Sebagaimana kalau dia fokus kepada Allah ketaatan, maka Allah akan fokus kepadanya, dan Allah menjadikan hati-hati para hambanya fokus kepadanya. Wa minna anna dhanba yastati dhanban akhar. Perhatikan, di antara dampak yang buruk, dosa membawa dosa yang lain. Jadi orang kalau berdosa bukan cuma itu-itu aja. Dosa ini akan mengiring dia kepada dosa yang lain. Misalnya orang bermusik-musikan, apa musik saja enggak dibawa lagi ke khamar, perempuan, wanita, nanti lama-lama ke zina, lama-lama narkoba, lama-lama tidak punya malu buka aurat, lama-lama bangga dengan maksiat, lama-lama terus dibawa terus seperti itu. Tidak cukup pada satu maksiat, tapi menggiring kepada yang lainnya. Summa yaqwa ahaduhuma bil akhar. Atau kemudian satu saling menguatkan, satu maksiat saling menguatkan, semakin semangat khamar semakin semangat zina. Saling menguatkan. Jadi dosanya membawa teman-temannya saling menguatkan. Fayastadiyani thalithan. Satu ketemu satu ngajak lagi dosa yang ketiga. Summa tajtami'u thalatha. Kemudian tiga dosa sudah berkumpul, fayastadi rabi'an. Maka panggil lagi dosa yang keempat. Wa halum majarra dan seterusnya. Hatta taqmurahu dhunubuhu, sampai akhirnya dosa-dosanya menenggelamkannya. Wa tuhitu bihi khati'atuhu, dan dosa-dosanya meliputinya. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, inna min thawabil hasanati alhasanata ba'daha. Di antara balasan kebaikan dari suatu ketaatan adalah ketaatan yang lainnya. Orang melakukan ketaatan digiring kepada ketaatan yang lainnya. Wa min uqubati sayyiati sayyiata ba'daha, dan di antara hukuman dosa adalah dosa yang selanjutnya. Makanya saya selalu merenungkan perkataan Ibnu Mas'ud, dia mengatakan bahwasanya al-ghina yumbitun nifaq. Bahwasanya nyanyian-nyanyian, musik-musikan menumbuhkan kemunafikan. Kok bisa demikian? Karena orang kalau sering musik-musikan, dia tunduk dengan syahwatnya dan dia memanjakan syahwatnya, menunjukkan jiwanya, nafsunya dia manjakan dengan, akhirnya jiwanya karena sudah terbiasa dimanja, dia tidak cukup di situ, ingin dimanjakan dengan yang lainnya. Maka muncullah kemunafikan, ingin dimanjakan dengan khamar, ingin dengan melihat yang tidak-tidak, ingin manjakan dengan zina, ingin dimanjakan dengan yang lain, terbawa kepada yang lainnya. Karena jiwanya sudah biasa dia manjakan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya nyanyian menumbuhkan kemunafikan. Karena maksiat tidak stop di situ, dia akan ngajak yang lainnya. Wa minha ilmuhu bi fawati ma huwa ahabbu ilaihi wa khairun lahu minha min jinsiha wa ghairi jinsiha. Fa innahu la yajma'u Allah li 'abdi baina ladzatil muharramat fid dunya wa ladzati ma fil akhirah. Di antaranya dia hendaknya mengilmui ya dengan luputnya apa yang lebih dia sukai, dia lebih baik yang sejenisnya ya, dan juga yang selain jenisnya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan pada seorang hamba antara kelezatan keharaman di dunia dan kelezatan yang ada di akhirat. Kama qala ta'ala yauma wa yauma yuradul ladzina kafaru 'alan nari adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kata Allah, ketika dipaparkan orang-orang kafir di neraka jahannam, dikatakan kepada mereka, kalian tidak mendapatkan lagi bagian di akhirat surga. Kenapa? Adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Kalian telah mensirnakan kenikmatan kalian di dunia ketika dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian bersenang-senang. Makanya Rasulullah mengatakan man syaribal khamra fid dunya lam syaribal akhirah. Siapa yang minum khamr di dunia tidak minum di akhirat. Jadi tidak bisa digabungkan. Sudah senang-senang di dunia, luput kenikmatan akhirat. Maka orang yang cerdas dia harusnya jangan sampai luput kenikmatan di akhirat. Siapa yang ingin dapat bidadari di akhirat, jangan berzina di dunia. Jaga diri. Makanya Allah mengatakan ketika orang kafir dipaparkan neraka, dikatakan kepada mereka, kalian telah mensirnakan kenyamanan, kesenangan kalian selama di dunia. Maka tidak dapat lagi jatah di akhirat. Fal mu'min la yudhibu tayyibatihi fid dunya. Maka seorang mu'min jangan sampai mensirnakan kebaikannya, semua kenyamanannya di dunia saja. Jangan. Bala budda an yatruka ba'da tayyibati lil akhirah. Hendaknya dia meninggalkan sebagian kesenangannya untuk dia sisakan di mana? Di akhirat. Wa amal kafiru falianahu la yu'minu bil akhirah. Adapun orang kafir karena tidak beriman dengan akhirat, fahuwa harisun ala tanawuli hududhihi kulliha wa tayyibati fid dunya. Maka dia semangat untuk meraih seluruh kesenangannya di dunia karena dia tidak beriman dengan hari akhirat. Wa minha ilmu bi anna a'malahu hiya zaduhu. Di antaranya ilmunya, hendaknya dia ingat bahwasanya amalan-amalannya adalah bekalnya. Amalan kita semua bekal untuk perjalanan panjang. Makanya Ibnu Qayyim punya buku namanya Zadul Ma'ad. Bekal untuk perjalanan di hari akhirat, hari kebangkitan. Di dunia kita butuh bekal. Kita safar butuh bekal, hidup dunia butuh bekal, berkeluarga butuh bekal. Kita jalan di akhirat, di alam barzah sampai hari kiamat butuh bekal. Ketahuilah bahwasanya amalannya semuanya adalah bekalnya. Wa wasilatu ila dari iqamatihi, dan sarananya untuk sampai kepada tempat tinggal abadinya. Fa in tazawwada min ma'siyatillahi awsalahu dzalika zadu ila daril usati wal junah. Kalau ternyata dia berbekal dengan maksiat, maka maksiat tadi akan mengantarkan dia kepada tempatnya, tempat tinggal para pelaku maksiat dan para pendosa. Wa in tazawwada min ta'atihi wasala ila dari ahli ta'ati wa wilayatihi. Kalau dia berbekal dengan ketaatan, maka bekalnya tadi akan mengantarkan dia kepada surga, tempat orang-orang yang taat. Wa minha ilmu bi anna amalahu huwa waliyuhu fi qabri. Hendaknya dia ingat bahwasanya amal dia merupakan temannya di kuburannya, yang akan menolongnya di kuburannya. Wa anisuhu fihi. Karena Rasulullah menyebutkan amal soleh akan berubah ketika seorang masuk kuburan, datang. Kalau amal soleh datang seorang laki yang harum, tampan, maka dia bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Maka orang tampan yang harum ini berkata, "Ana amaluka soleh." Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Kalau ternyata dia bermaksiat, datang dalam bentuk lelaki yang buruk rupa, yang busuk, dia tanya, wajahnya mengerikan, "Siapa engkau?" "Aku adalah maksiatmu selama di dunia." Maka dia harus tahu, kalau ingin punya teman yang nyaman di akhirat, beramal soleh. Beramal soleh. Wa syafi'u inda rabbihi. Dan amal solehnya tadi akan menjadi pemberi syafaatnya pada hari kiamat kelak di sisi Allah. Al-Quran beri syafaat, puasa beri syafaat. As-sawm wal-Quran yashfa'ani. Kata Nabi, Al-Quran dan puasa memberi syafaat. Wal-mukhasim wa-muhaj anhu. Bahkan Al-Quran akan membelanya, berdebat untuk membelanya. Puasa akan berdebat membelanya. Amal solehnya berdebat untuk membelanya. Fa insya'a ja'alahu lahu wa insya'a ja'alahu alaih. Kalau dia ingin amalnya membelanya, silakan beramal soleh. Kalau ingin amalnya menghantamnya, silakan bermaksiat. Jangan ke amalnya, kulitnya pun akan menghabisi dia. Wa qawlu lil judun lima syahudtum alaina. Orang-orang berkata di neraka ketika kulitnya berbicara, "Wahai kulit-kulit, kenapa kau menghantam kami?" Kenapa dia maksiat? Maka kulitnya bukan membela dia, tapi menghantamnya. Amal solehnya pun menghantamnya. Wa minha ilmuhu bi anna amalal bir tanhadu bil abdi. Dia mengetahui bahwasanya amal kebajikan akan mengangkat derajat seorang hamba. Wa taqumu bihi, dan akan menguatkan dia. Wa tas'adu ila Allah bihi, dan akan mengangkat dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa bihasabi quwwati ta'alluqihi biha yakunu su'uduhu ma'a su'udiha. Maka semakin kuat keterikatan dia dengan amal soleh, maka semakin mudah dia naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa amalul fujur tahwi bihi, adapun maksiat menjatuhkan dia. Wa tajdhibuhu ilal hawiyah, dan akhirnya menjatuhkan dia dalam neraka hawiyah. Wa tajuru ila asfali safilin, dan akan menjatuhkan dia ke tempat yang paling rendah di neraka jahannam. Wa bihasabi quwwati ta'alluqi biha yakunu hubutuhu ma'aha wa nuzulu ila haitsu tastaqir bihi. Semakin kuat keterikatan dia dengan maksiat, semakin dia digiring dibawa oleh maksiat menuju tempat yang hina dina. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u." Sungguhnya amal soleh terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat yang baik terangkat kepada Allah Subhanahu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, kata Allah, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwaabu samaa." Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, maka mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Itu ketika mau dibuka, mau naik ke Allah, Allah tutup, tidak bisa naik ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka dijatuhkan dan direndahkan. "Falamma lam taftah abwaaba samaa li a'malihim bal ughliqat anha lam yuhtah li arwahihim." Falamma lam tuftah abwaabu samaa li a'malihim bal ughliqat anha lam tuftah li arwahim indal mufaraqati bal ughliqat anha. Ketika amal mereka terhalangi, tidak bisa menembus langit, maka ruh mereka juga ketika dicabut dari jasad tidak bisa menembus langit, tidak bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dengan bau yang menyengit, yang tidak enak, menembus langit tidak dibukakan. Berbeda dengan orang beriman. Wa ahlul iman wal amal salih lamma kanat abwaabu samaa maftuhatan li a'malihim hatta wasalat ila Allah Subhanahu wa ta'ala futihat li arwahim hatta wasalat ilai subhana. Adapun orang-orang beriman, selama ini amalnya naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah. Ilayas adul kalimu tayyibu. Amal soleh naik kepadanya. Maka ketika mereka meninggal, ruh mereka juga terangkat menembus langit sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qamat baina yadayhi, sehingga berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Farahimaha, maka Allah pun merahmati jiwa tersebut. Wa amara bi kitabi ismihi fi illiyin. Lalu Allah suruh tulis namanya di tempat yang tinggi di surga. Wa minha. Masih kuat? Atau sudah tobat, tidak memaksiat lagi? Banyak sekali Ustaz. Kata Ibnu Qayyim, di antara dampak maksiat, wa khurujuhu min hisnillahi alladhi la dhai'ata 'ala man dakhalahu. Orang yang maksiat keluar dari penjagaan Allah. Siapa yang masuk penjagaan Allah tidak akan celaka. Maka fayakhruju bima'siyatihi minu ila haitsu yasiru nahban lilusus wa qutta'it tariq. Ketika dia keluar dari penjagaan Allah, maka dia menjadi santapan yang bisa dicuri oleh para pencuri dan para perampok. Bisa dirampok oleh para pencuri. Fama dhannu biman kharaja min hisni hasinin la tudriku fi afa. Bagaimana dengan orang yang keluar dari benteng yang tidak mungkin ada kekurangan di benteng tersebut? Benteng yang sangat aman, kemudian dia keluar. Ila khirbatin muhishatin ma'wal lusus. Kemudian dia pergi ke tempat yang porak-poranda, tempat persembunyian para pencuri dan para perampok. Fahliyatrukuna ma'usya'an min mata'i. Apakah kalau ketemu perampok di tempat yang mengerikan tersebut, masih ada barang hartanya yang dibiarkan, pasti diambil semuanya. Maksudnya Ibnu Qayyim beri gambaran, kalau kau taat kau dalam penjagaan Allah, kau keluar kau bahaya. Setan akan menghabisimu dan bahaya akan menghampirimu. Wa minha annahu bil ma'siyat qad ta'arrada li mahki barakatihi fi kulli syai. Ini bahaya juga. Dengan dia bermaksiat maka keberkahan dari dirinya semua dicabut, keberkahan terhadap umurnya, keberkahan terhadap jasadnya, keberkahan terhadap hartanya dicabut. Min amri dunyahi wa akhiratihi, semuanya dicabut. Perkara dunia, perkara akhirat. Fa inna ta'ata tajlibu lil abdi barakati kulli syai. Ketaatan menjadikan dia berkah, hartanya berkah, umurnya berkah, istrinya berkah, anaknya berkah, waktunya berkah, semua yang dimiliki berkah. Wal ma'siyatu tamhaqu anhu kulla barakah. Sebaliknya maksiat menghilangkan seluruh keberkahan. Wabil jumlah, kesimpulannya, fa atharul ma'siyatil qabihati aktsaru min an yuhita bihal abdu ilman. Maka dampak maksiat terlalu banyak, ilmu kita tidak bisa meliputinya. Wa atharu ta'atil hasanati aktsaru min an yuhita biha ilman. Dan dampak kebaikan, ketaatan juga sangat banyak, tidak bisa kita ketahui seluruhnya. Fa khairud dunya wal akhirati bihadafiha fi ta'atillah. Seluruh kebaikan dunia dan akhirat seluruhnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Wa syarrud dunya wal akhirati bihadafiha fi ma'siyati. Dan seluruh keburukan dunia dan akhirat semua kembali kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'dil athar yaqulullahu ta'ala, dalam sebagian riwayat athar Allah berkata, man dhalladhi ata'ani fasyaqiya bi ta'ati. Siapakah yang taat kepadaku kemudian menjadi sengsara? Enggak ada. Wa man dhalladhi asani fasaida bi ma'siyati. Apakah ada orang yang bermaksiat kepadaku lantas bahagia? Enggak mungkin. Masih tiga lagi. Asbabus samin. Sekarang sebab yang ke-8 agar kita meninggalkan maksiat. Kalau tadi yang 7 semua sebab maksiat, apa dampak maksiat. Perhatikan kisarul amal, jangan terlalu banyak angan-angan. Wa ilmuhu bi suratin tiqalihi, dan dia harus sadar bahwasanya dia begitu cepat berpindah dari dunia ini menuju alam berikutnya. Jangan terlalu banyak angan-angan, pingin ini, pingin anu, pingin ini, pingin anu, sehingga tidak fokus beramal, sehingga akhirnya bermaksiat. Wa annahu kamusafirin dakhala qaryatan wa muzmi'un 'ala al-khuruj minha aw karakibin qala fi dhilli shajaratin thumma sara wa tarakaha. Sungguhnya dia seperti seorang pengembara yang mampir suatu negeri dan segera akan keluar dari negeri tersebut, atau seperti pengembara yang mampir di bawah naungan sebuah pohon, tidur sebentar kemudian meninggalkannya. Fa huwa li ilmihi bi qillati maqamihi wa surati intiqali harisun 'ala tarki ma yuthkiluhu hamluhu wa yadhurruhu wa la yanfa'uhu. Karena dia tahu dia hanya sebentar di dunia, maka dia semangat untuk tidak memperberat bekalnya dengan yang tidak-tidak. Karena sebentar lagi dia meninggal, bawa bekal yang benar. Ternyata kalau dia bawa maksiat, bawa maksiat, bawa maksiat, repot ini. Mati repot, di hari kiamat repot. Hari sanal intiqali bi khairin ma ya bi hadratihi. Maka dia semangat untuk bawa bekal yang banyak, karena dia sebentar hidup, dia cuma sebentar. Semua yang tidak baik dia tinggalkan, semua yang baik segera dia bawa. Falaysa lil qalbi anfa'u min kisril amal, tidak ada yang paling bermanfaat bagi hati dengan sedikitnya pendeknya angan-angan. Wala adra min at-taswif wa tulil amal, dan paling berbahaya bagi hati adalah menunda-nunda dan juga panjang angan-angan. Nanti nanti nanti nanti nanti, tahu-tahu mati. Makanya ibu, kalau pagi-pagi jangan nanti-nanti ya. Udah pagi zikir pagi petang, baca Quran, sholat duha, layani suami. Jangan bilang nanti kalau suami sore baru dilayani. suami sudah pulang sore, nanti besok aja. Besok mati suami akhirnya. Terus menyesal. Ustaz, dulu saya tidak berbakti sama suami, gimana? Ya suruh hidup lagi kalau bisa. Hidup cuma sebentar. Kita tunda-tunda, kita menyesal sendiri. Sababut tasi, dua lagi. Mujanabatul fudul, ini paling bahaya ini. Mujanabatul fudul fi mat'amihi wa mashribihi wa albasihi. Meninggalkan berlebih-lebihan yang tidak perlu. Fudul maksudnya perkara yang tidak perlu. Dalam makanan, minuman, pakaian, tidur, dan bersosial dengan manusia. Terlalu sering kuliner, ini tidak baik. Beli minuman macam-macam, kesana kemari sibuk cari makanan juga tidak baik. Terlalu banyak tidur, terlalu sibuk dengan pakaian, ganti merek ini, merek anu, merek ini, oh ada fashion baru, merek baru, sibuk dengan branded. Ini juga tidak baik. Tidak perlu, kalau yang perlu, silakan. Ini kita bicara fudul yang tidak perlu namanya dalam bahasa Arab. Fudul ya, tidak perlu. Wajimah bin nas, terlalu banyak kumpul, terlalu banyak grup, terlalu banyak sosialita, terlalu banyak. Ini juga enggak baik. Memudahkan orang terjerumus dalam maksiat. Terlalu banyak kepo di antaranya. Fa inna quwwata da'il al ma'asi innama tansha'u min hadhil fadlat. Di antara sebab seorang terbawa kepada maksiat karena banyak hal yang berlebih-lebihan tidak perlu ini. Fa inna tatlubu laha masrifan, sehingga dia pengin cari jalan keluar yang lain. Fa yadhiku alaihi al mubah, ketika dia sudah biasa begini, baju lagi kayaknya kurang pas, akhirnya pengin sesuatu yang lain, akhirnya terjerumus dalam apa? Maksiat. Terlalu kepo, misalnya kita terlalu kepo, pengin lihat macam-macam, lama-lama pengin lihat yang tidak-tidak. Benar atau tidak? Tadinya pengin lihat berita teman-teman, mungkin masih mubah, tapi ngitanya enggak perlu. Bagaimana sih kabar teman saya? Bagaimana akhirnya pengin lihat yang tidak-tidak. Fatata'addahu ilal haram, akhirnya berpindah dari yang mubah kepada yang haram. Wa man a'zamil asya' wa min a'zamil asya'i dararan 'alal 'abdi batalatuhu wa faraguhu, dan di antara sebab yang beri mudarat kepada seorang hamba yaitu penganggurannya, tidak ada kerjaannya, tidak ada, hanya kebongongannya, tidak ada kegiatan. Fa inna nafsa la taqudu farighah, karena jiwa tidak ingin nongkrong, dia pasti cari kesibukan. Bal illam yushghilha bima yanfa'uha shaghalatu bima yadhurru wala bud, kalau dia tidak menyibukkan jiwanya kepada yang kebaikan, maka jiwanya akan menyibukkan dia untuk kemaksiatan. Jadi enggak ada jiwa nganggur. Kalau nganggur, enggak baca Quran, pengin lihat lain-lain. Oleh karenanya sibukkan jiwa yang bermanfaat. Jangan terlalu banyak kepo, jangan melakukan yang terlalu banyak tidak ada faedahnya. Terlalu banyak keluar, terlalu banyak sosialita, akhirnya menjerumuskan dalam maksiat. Terlalu banyak lihat sana, lihat sini, terlalu banyak dengar sana, dengar sini, akhirnya terjerumus dalam maksiat. Terlalu banyak kuliner sana, kuliner sini, akhirnya juga maksiat. Sababul ashir, yang 10 terakhir, wa huwal jami' li hadhil asbabi kulliha, ini adalah yang mengumpulkan seluruh sebab-sebab sebelumnya. Wa huwa thabatu syajaratil iman fil qalb, yaitu kokohnya pohon keimanan dalam hati. Fasabrul abdi anil ma'asi innama huwa bihasabi quwwati imanihi, seorang bisa kuat tidak bermaksiat kembali kepada kekuatan imannya. Fakulama kana imanu aqwa kana sabru atam, setiap imannya semakin kuat, sabarnya untuk tidak maksiat juga semakin sempurna. Wa idza dhafa al iman dhafa sabr, kalau imannya lemah dia tidak kuat untuk tidak bermaksiat. Fa inna man bashara qalbahu al iman bi qiyamillahi alaihi wa ru'yatihi lahu wa tahrimihi lima haramahu alaihi wa bughdhihi lahu wa maqtihi li fa'ilihi wa bashara qalbal iman bi thawab wal iqab wal janna wan nar imtana minhu an la ya'mal bi mujabi hadzal ilm. Maka siapa yang hatinya telah diisi dengan iman, bahwasanya dia tahu Allah mengurusinya, dia tahu Allah melihatnya, dia tahu Allah telah mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan dia tahu Allah benci dengan perkara yang haram, dan dia tahu Allah murka dengan orang yang melakukan yang haram. Demikian juga iman telah memasuki hatinya tentang bagaimana balasan, hukuman, surga atau neraka. Maka dia akan berhenti, kecuali maka dia tidak akan mengamalkan perkara-perkara yang buruk karena ilmu dan imannya tersebut. Wa man dhannahu annahu yaqwa ala tarkil mukhalafat wal ma'asi bil iman, siapa yang menyangka dia mampu meninggalkan perkara yang haram dan maksiat tanpa iman, ar-rasikh tsabit, tanpa iman yang kokoh, faqad ghalit, maka dia salah. Enggak mungkin orang tinggal maksiat kecuali imannya kuat. Fa idza qawiya sirajul imani fil qalb, kalau lampu iman yang kuat dalam hatinya, wa adha'at jihatihi kullaha bihi, dan lampu iman tersebut telah menerangi seluruh sisi hatinya, wa asyraqa nuruhu fi arja'ihi, dan sinarnya telah menyinari seluruh sisi dari hatinya, saru dzalika nur ilal a'dha, maka dari hatinya cahaya tersebut akan beranjak menuju ke anggota tubuh yang lainnya. Wan ba'atha ilaiha, dan akan terpancarkan ke tubuh-tubuh yang lainnya. Fa asratil ijabatu lidail iman wan qadat lahu, maka dia akan segera memenuhi seruan iman dan tunduk kepada seruan iman. Ta'iatan mudhallalatan ghairu mutatsaqilah, kalau ada panggilan ketakwaan maka dia akan semangat dengan taat, dengan merendahkan diri tanpa merasa berat wala karih, apalagi benci dengan panggilan tersebut. Dengar azan dia semangat, dengar ada sedekah dia semangat, panggilan ketakwaan dia semangat. Kenapa? Iman yang kuat. Bal tafrahu bidakwati hina yad'uha, bahkan dia gembira ketika disuruh untuk melakukan ketaatan. Kama yafrahu rajulu bidakwati habibihil muhsin ilaihi ila mahalli karamati, sebagaimana seorang lelaki gembira ketika ada kekasihnya atau temannya yang baik kepada dia memanggil untuk datang ke rumahnya. Dia semangat. Fahuwa kullu waqtin yarkubu da'iyahu, setiap waktu dia menanti kapan dipanggil, kapan dipanggil. Orang beriman seperti itu. Dia menanti panggilan azan, dia menanti panggilan taklim, dia menanti kapan bisa bersedekah, dia menanti untuk silaturahmi. Ya ta'ahabu limuwafatihi, dan dia selalu bersiapan untuk bertemu dengan kekasihnya. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan dialah pemilik karunia yang agung. Inilah 10 nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala agar kita meninggalkan maksiat. Semoga Allah menguatkan kita untuk meninggalkan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Masih ada pertanyaan atau tidak usah? Ya, saya juga udah capek. Awas ya, dia udah ceramah panjang-panjang masih maksiat. Ya manusia Ustaz, kita siapa sih yang tidak maksiat? Kita bukan malaikat. Kalaupun antum harus bermaksiat, segera bertobat. Demikian kalau gitu kajian kita. Insyaallah kita ketemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah

0: Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية. نبوية.
1: نبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه، dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. Rawahu Tirmidhi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan kepada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang

0: Apa kata beliau?
1: Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku,
0: yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah.
1: Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah. Good. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
2: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
4: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
5: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara', kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
6: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
7: Inilah jalanku yang lurus.
5: Itulah sunnah beliau.
2: Itulah sunnah beliau.
6: Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
7: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
8: Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
3: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
7: Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
6: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah, dan apa maunya Allah
9: telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
5: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
9: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
4: Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
9: Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran.
3: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan. Sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
4: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
9: Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
8: Innad dina 'indallahil Islam.
5: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
2: Tapi buktinya mana?
5: Kita mencintai Rasulullah, tetapi buktinya mana?
2: Tetapi buktinya mana?

0: Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita, atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Hal ini menyebabkan rasa takut mulai merasuk ke dalam hati pasukan Romawi. Maka mereka pun meninggalkan benteng tersebut. Akhirnya, Zubair radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan benteng itu seorang diri.
4: Zubair bin Awam.
3: Ketika Zubair bin Awam sedang berada di rumahnya di Makkah, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan yang berbunyi,
5: "Muhammad bin Abdullah telah terbunuh."
3: Mendengar itu, Zubair pun keluar dalam keadaan telanjang dan tidak mengenakan sesuatu pun yang menutupi tubuhnya. Dia keluar sambil memegang pedangnya guna mencari orang yang telah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia ingin membunuh orang tersebut. Namun, betapa bahagia hatinya tatkala dia menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan hidup dan tidak terluka sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa heran dengan kondisi Zubair yang telanjang itu. Maka beliau bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Zubair?" Zubair menjawab,
5: "Wahai Rasulullah, tadi aku mendengar berita bahwa engkau telah terbunuh."
3: Sembari tersenyum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya,
5: "Lalu apa yang akan kamu perbuat, wahai Zubair?"
3: Zubair menjawab,
5: "Aku akan membunuh semua penduduk Mekah."
3: Maksudnya orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa gembira mendengar hal itu. Lalu beliau berdoa agar Zubair mendapatkan kebaikan dan pedangnya mendapatkan kemenangan. Pedang Zubair ini merupakan pedang yang pertama kali dihunuskan dalam rangka berjuang di jalan Allah. Sementara tentara Islam pertama yang berjuang di jalan Allah adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid radhiyallahu anhu, putra dari bibi Rasulullah yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Meskipun usia Zubair masih terbilang kecil, tetapi dia telah masuk Islam, yaitu ketika dia masih berada di Mekah. Saat itu, usianya masih 8 tahun. Akan tetapi, iman tidak membedakan antara anak kecil dan orang dewasa, karena iman hanya akan masuk ke dalam hati yang suci dan bersih. Seperti yang biasa terjadi di Makkah, di mana seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan merasakan berbagai macam siksaan dan penderitaan. Maka Zubair pun jatuh ke dalam api siksaan yang pedih itu. Ketika paman Zubair mengetahui keislaman Zubair, sang paman pun memasukkan tubuh Zubair ke dalam lipatan tikar yang terbuat dari dedaunan. Lalu menyalakan api di bawah gulungan tikar tersebut hingga asap tebal pun naik ke atas. Hal ini menyebabkan Zubair hampir meninggal dunia karena merasa sesak nafas. Akan tetapi, dia tidak akan pernah kembali kepada api kekufuran setelah dia dibina dalam surga iman. Maka, api yang telah dinyalakan oleh sang paman itu pun terasa olehnya seperti sebuah naungan yang menaunginya. Sungguh, cahaya iman telah menerangi hatinya, sehingga dia pun tidak lagi peduli dengan berbagai penderitaan dan siksaan yang dihadapinya saat berjuang di jalan Allah. Maka suara keras pun terdengar dari mulut Zubair guna membalas ajakan pamannya itu. Dia berkata,
5: "Demi Allah, aku tidak akan kembali lagi kepada kekufuran untuk selama-lamanya."
3: Zubair tetap bersikukuh untuk mempertahankan keislamannya, sehingga siksaan dari orang-orang musyrik yang ditujukan kepadanya semakin hebat. Karenanya, ketika kaum muslimin berhijrah ke Habasyah, Zubair pun ikut berhijrah ke sana sebanyak 2 kali. Akan tetapi, dia tidak kuat berada jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduannya kepada beliau semakin dahsyat, maka dia pun kembali ke Mekah agar bisa merasakan beratnya penderitaan dan cobaan di Mekah bersama Rasulullah. Zubair kemudian berhijrah bersama kaum muslimin ke Madinah dengan tujuan agar dia dapat memulai perjuangannya di jalan Allah, melawan pasukan kemusyrikan dan kekafiran. Kaum muslimin berjumlah 317 orang keluar menuju ke arah Badar untuk bertempur melawan pasukan kaum musyrikin dalam sebuah peperangan yang terbesar dalam Islam. Jumlah kaum musyrikin pada saat itu adalah 1.000 orang. Dengan demikian, setiap pejuang dari kaum muslimin harus berhadapan dengan 3 orang dari pasukan kaum musyrikin. Saat itu, Zubair radhiyallahu anhu mengenakan mantel berwarna kuning. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan Zubair pada sayap kanan pasukan karena beliau telah mengetahui keberanian dan kekuatan Zubair. Pada hari terjadinya perang Badar ini, Zubair telah diuji oleh Allah dengan ujian yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang seperti Zubair, lalu beliau bersabda kepadanya,
5: "Perangilah mereka, wahai Zubair."
3: Orang itu menjawab,
5: "Aku bukan Zubair."
3: Rasulullah pun akhirnya tahu bahwa orang itu merupakan salah satu malaikat yang telah diturunkan oleh Allah dalam sosok Zubair radhiyallahu anhu. Sementara pada hari terjadinya perang Uhud, Zubair termasuk salah seorang yang tetap berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, dia berusaha membela beliau dari serangan kaum musyrikin. Selanjutnya, setelah terjadinya perang Uhud, Zubair bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu berjalan membuntuti pasukan kaum musyrikin dengan tujuan mengusir mereka. Kaum musyrikin pun merasa takut, lalu mereka segera kembali ke Mekah ketika mereka melihat Zubair, seorang pasukan berkuda yang terkenal di Mekah dan seorang tentara Islam. Adapun pada perang Khandaq, kondisi kaum muslimin sangat buruk. Bahkan setiap orang di antara mereka tidak bisa masuk ke toilet karena pengepungan yang dilakukan terhadap mereka sangat ketat, sehingga mereka takut terbunuh. Kondisi semakin memburuk ketika kaum Yahudi Bani Quraidah mengingkari perjanjian mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka membuka peluang lebar bagi kaum musyrikin untuk masuk ke Madinah. Karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru kepada kaum muslimin,
5: "Siapa yang akan pergi ke Bani Quraidah untuk memerangi mereka?"
3: Melihat situasi yang menakutkan ini, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mau keluar untuk memerangi mereka. Saat itu, Zubair berdiri lalu berkata,
5: "Akulah yang akan keluar, wahai Rasulullah."
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi seruannya itu, tetapi tidak ada seorang pun yang mau keluar kecuali Zubair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Demi ayah dan ibuku, sesungguhnya setiap nabi mempunyai hawari, yakni pengikut setia, dan hawariku adalah Zubair."
3: Sejak hari itu, Zubair menjadi hawari, pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair keluar untuk memerangi Bani Quraidah. Saat itu, Zubair mengetahui bahwa ibunya, Sofia, telah membunuh seorang laki-laki Yahudi yang memata-matai kaum muslimin dari kalangan wanita. Demikianlah, sang anak dan ibunya sama-sama berjuang untuk memberikan pengabdian kepada agama Allah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tampuk kekhilafahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan setelah itu diteruskan oleh Umar bin Khattab. Pada masa-masa itu, Zubair radhiyallahu anhu merupakan salah seorang tentara Islam yang kuat yang selalu berdiri di barisan terdepan dengan harapan agar negeri-negeri musyrik dapat ditaklukkan. Lalu para penduduknya pun mau masuk Islam dan selamat dari api kekufuran. Zubair pergi sambil menghunuskan pedangnya. Dia dapat mengalahkan kaum musyrikin dan menaklukkan sejumlah negeri. Lalu, para penduduk di negeri-negeri tersebut pun masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Saat menaklukkan sejumlah negeri itu, Zubair teringat akan hari terjadinya perang melawan Bani Quraidah. Maka dia pun berteriak sambil berkata,
5: "Ini adalah hari seperti hari keberuntungan Hamzah, di mana saat itu dia telah naik ke atas benteng dengan ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka berdua pun berhasil membuka benteng-benteng kaum Yahudi."
3: Peristiwa gugurnya Hamzah bin Abdul Muttalib, yang merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah, singa Allah dan Rasulnya, serta paman Zubair dari pihak ibu, masih terus teringat dalam ingatan Zubair hingga Zubair meninggal dunia. Ketika dia memasuki medan peperangan, dia teringat akan sosok Hamzah yang sedang berperang melawan orang-orang musyrik seperti seekor singa yang perkasa. Pada perang Yarmuk, yang dilakukan guna menaklukkan negeri Syam. Teriakan Zubair memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan satu rombongan pasukan. Hingga musuh-musuh Allah yang ada di hadapannya pun mengalami kekalahan dan lari terbirit-birit, seperti larinya tikus-tikus yang ketakutan. Di antara hal baik yang diterima oleh Zubair radhiyallahu anhu adalah bahwa dirinya termasuk ke dalam rombongan pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As, yang datang ke Mesir guna menaklukkan negeri tersebut dan memasukkan agama Islam ke dalamnya. Ketika sampai di depan benteng Babilonia, kaum muslimin berhenti. Usaha mereka guna menjebol benteng yang kokoh ini hampir habis, padahal mereka belum bisa menaklukkannya. Pengepungan terhadap benteng tersebut dilakukan selama berbulan-bulan, hingga Zubair memperlihatkan satu tindakan yang menarik yang menunjukkan sikap kepahlawanannya. Zubair berkata kepada kaum muslimin,
5: "Sesungguhnya aku mempersembahkan jiwaku ini untuk Allah. Aku berharap agar Allah menaklukkan benteng itu untuk kaum muslimin."
3: Zubair meletakkan sebuah tangga ke dinding benteng tersebut, lalu dia naik ke atasnya. Sebelum naik, dia berpesan kepada rekan-rekannya,
5: "Jika kalian mendengar bacaan takbirku, maka bertakbirlah kalian."
3: Zubair pun menaiki tangga yang sudah diletakkan di dinding benteng, lalu kaum muslimin pun mengikuti jejaknya. Ketika Zubair mengucapkan takbir, kaum muslimin yang berada di belakangnya juga ikut mengucapkan takbir. Hal ini menyebabkan rasa takut mulai merasuk ke dalam hati pasukan Romawi, maka mereka pun meninggalkan benteng tersebut. Akhirnya, Zubair radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan benteng itu seorang diri. Setelah itu, seluruh wilayah Mesir pun berhasil ditaklukkan satu persatu. Kaum muslimin telah mengetahui betapa besarnya pengorbanan dan perjuangan Zubair. Bahkan salah satu dari kaum muslimin pernah berkata,
5: "Sungguh, aku telah melihat dada Zubair, dan sungguh, pada dadanya itu terdapat goresan-goresan akibat sabetan pedang dan tusukan tombak yang menyerupai aliran-aliran air." Kerinduan Zubair bin Awam untuk syahid.
3: Zubair radhiyallahu anhu sangat merindukan derajat gugur sebagai syahid dan mati di jalan Allah. Setiap kali dia memasuki medan peperangan, dia selalu menggenggam ruhnya di telapak tangannya. Maksudnya, dia telah siap untuk mati. Akan tetapi, selama mengikuti sejumlah peperangan dalam Islam, Zubair radhiyallahu anhu tidak pernah terbunuh. Karena sangat besar rasa cinta dan kerinduannya kepada derajat gugur sebagai syahid, Zubair pun menamai anak-anaknya dengan nama-nama para syuhada. Zubair adalah orang kaya, dermawan, sering bersedekah, dan telah membagikan seluruh hartanya kepada orang-orang fakir. Sehingga, dia tidak meninggalkan sedikit pun dari hartanya itu untuk dirinya sendiri. Bahkan dia telah mencurahkan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Zubair dan Talhah bin Ubaidillah hidup dalam keadaan keduanya saling bersaudara karena Allah, hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda,
5: "Talhah dan Zubair adalah dua tetanggaku di surga nanti."
3: Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Zubair dan Talhah berperang melawan Ali bin Abi Thalib dalam sebuah peperangan yang dinamakan dengan Perang Jamal. Ali pun keluar untuk menemui Zubair. Lalu dia berkata kepadanya,
5: "Wahai Zubair, tidaklah kamu mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada dirimu. Sesungguhnya, kamu akan memerangi Ali saat itu. Kamu berbuat zalim kepadanya."
3: Setelah mendengar perkataan Ali, Zubair langsung teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka dia bersama Talhah bin Ubaidillah pun segera mundur dari medan pertempuran. Akan tetapi, para pembuat fitnah kerusuhan menolak untuk mundur, kecuali setelah mereka membunuh Zubair dan Talhah. Pertama kali, mereka membunuh Talhah. Dan tatkala Zubair sedang mengerjakan sholat, tiba-tiba seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama Ibnu Jurmus melemparkan anak panahnya ke arah Zubair, hingga akhirnya Zubair pun terbunuh. Selanjutnya, Ibnu Jurmus pergi ke tempat Ali bin Abi Thalib dengan maksud untuk menemuinya. Ali berkata,
5: "Sungguh, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Berilah kabar buruk kepada orang yang membunuh Ibnu Sofiyah,' maksudnya Zubair, bahwa dia akan masuk neraka."
3: Ali radhiyallahu anhu pergi untuk melihat jenazah Zubair yang telah berlumuran darah. Ali membalikkan jenazah Zubair itu guna menciumnya. Saat itu dia menangis sambil berkata,
5: "Demi Allah, sungguh, Dia adalah pedang Allah yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Jasad Zubair pun dikuburkan di samping jasad Tolha agar mereka berdua dapat saling berdampingan di dalam kubur. Sebagaimana ketika berada di dunia, mereka telah menjadi dua orang yang saling bersaudara. Lalu mereka berdua akan menjadi tetangga Rasulullah di dalam surga. Sebagaimana sabda beliau,
5: Tolhah dan Zubair adalah dua tetanggaku di surga.
3: Peristiwa pembunuhan Zubair bin Awam ini terjadi pada tahun ke-26 Hijriah. Demikian, wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan saya bertanya kepada Anda, apakah profesi Anda seorang guru? Mungkin kebanyakan dari Anda akan mengatakan, oh bukan,

yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru adalah sifat pemberani. Apa maksudnya Ustaz? Yang saya maksud dengan pemberani di sini adalah, jadilah Anda sebagai seorang yang berani untuk mengakui kesalahan, untuk mengakui kekeliruan, yang mana itu adalah merupakan suatu hal yang manusiawi. Sebagai seorang manusia, biasa, kadang dia salah, kadang dia keliru. Maka salah satu sifat guru yang baik adalah manakala dia melakukan sebuah kesalahan, dia tanpa merasa gengsi, tanpa merasa malu, gak usah ngeles, langsung saja mengakui bahwasanya dia itu salah. Sebab apa? Sebab hal ini, manakala Anda berani untuk mengakui kesalahan Anda, maka insya Allah ini akan berdampak baik untuk diri Anda, untuk anak didik Anda, dan juga untuk akhirat Anda insya Allah. Ada baiknya pada kesempatan kali ini kita membaca salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Rafi' ibnu Khadij. Di dalam Sahih Muslim disebutkan kata Rafi' ibnu Khadij, "Qadima Nabiyullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah. Wahum ya'biruna an-nakhla. Saat itu orang-orang di Madinah, mereka biasa mengawinkan antara kurma atau pohon kurma yang jantan dengan pohon kurma yang betina. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ma tasnaun?" Kata Nabi SAW, "Apa yang kalian lakukan ini?" Kata para sahabat, "Kami biasa melakukannya wahai Rasul, mengawinkan antara pohon kurma jantan dengan pohon kurma betina supaya berbuah wahai Rasul." Kemudian kata Nabi SAW, "La'allakum law lam taf'alu kana khairan." Andaikan kalian tidak melakukan hal ini, alias andaikan kalian tidak usah kawinkan, biarkan saja, mungkin bisa jadi lebih baik, kata Nabi SAW. Akhirnya para sahabat pun menjalankan advis atau masukan yang disampaikan oleh Nabi SAW dan betul mereka tidak kawinkan. Apa akibatnya? Akibatnya ternyata justru panen kurma pada saat itu gagal. Buahnya tidak berbuah pada berjatuhan. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW dan menyebutkan akibat dari apa yang mereka lakukan manakala menjalankan nasihat atau pengarahan dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Begitu melihat para sahabatnya menyampaikan apa yang terjadi, Nabi SAW berkata, "Innama ana basyarun." Saya adalah manusia biasa. Saya adalah manusia biasa. "Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi." Kalau saya memerintahkan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah merupakan bagian dari agama, maka ambillah, praktikkanlah tanpa ragu. "Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana basyar." Tapi kalau saya menyampaikan sesuatu yang merupakan atau bersumber dari otak saya sendiri, yaitu dalam perkara-perkara duniawi, maka sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Artinya apa? Artinya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya dalam riwayat lain di Sahih Muslim juga, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian itu lebih paham tentang perkara-perkara duniawi kalian. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sebuah kekeliruan dengan gentle, beliau mengakui kekeliruan tersebut. Dan beliau tidak berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan tersebut atau mencari alasan guna menyamarkan kesalahan itu. Tidak. Nabi SAW langsung mengatakan, "Innama ana basyar," saya itu manusia biasa. Dalam perkara-perkara atau masalah-masalah duniawi, saya berpeluang untuk melakukan kesalahan. Dan masya Allah, apa buahnya? Ya, buah dari sifat gentle ini, sifat berani mengakui kesalahan ini, tentu akan berbuah sangat baik untuk anak didik, untuk santri, kemudian juga untuk anak-anak kita

Apa buahnya? Buahnya anak-anak kita akan terdidik untuk mau mengakui kesalahan. Sehingga manakala kita mengakui atau anak-anak kita mengakui kesalahan, dia akan mudah untuk diatur. Manakala dia salah, kemudian kita tegur, dia akan mengakui kesalahannya. Beda seandainya kita didik anak kita seperti kita. Ya ini malu untuk mengakui sebuah kesalahan. Niscaya anak kita akan menjadi anak yang sulit diatur. Makanya ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang guru besar yang luar biasa tadi, maka generasi yang dididik oleh beliau itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Terlalu banyak kisah tentang bagaimana keberanian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali berUmar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian juga sekali berAli bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Bagaimana radhiyallahu anhu, bagaimana mereka mengakui kesalahannya manakala mereka melakukan sebuah kekeliruan. Maka Anda sebagai guru, suatu saat Anda melakukan kesalahan, maka ketika anak didik Anda menegur Anda atau mengkritik Anda, terimalah dengan hati yang lapang. Akuilah kesalahan tersebut. Sehingga anak Anda atau anak didik Anda pun akan meladeni Anda dalam hal itu. Sama ketika Anda menjadi guru non formal, yaitu sebagai orang tua di rumah Anda, mungkin suatu saat Anda khilaf. Anda mungkin makan sambil berdiri atau minum pakai tangan kiri. Kemudian anak Anda melihat hal tersebut dan menegur Anda. Maka saat itu bukan malah Anda merasa marah, gengsi, merasa malu. Tidak. Justru Anda katakan kepada anak Anda, terima kasih nak. Anda telah menegur saya. Dan insya Allah ke depannya saya tidak akan mulai hal tersebut. Sehingga kemudian anak Anda pun akan memiliki sifat yang sama. Dengan seperti itu, manakala Anda menjadi guru yang pemberani, maka Anda akan untung di dunia dan di akhirat. Di dunia, Anda insya Allah akan memiliki anak-anak yang mudah untuk diatur. Di akhirat nanti, Anda akan diselamatkan dengan izin Allah dari siksaan neraka. Karena salah satu calon penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong. Dan salah satu kriteria orang yang sombong, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Semoga saya dan Anda bisa menjadi guru yang pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah. Tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Bersama Abu Auni setiap hari Ahad, qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
3: Innamal mu'minuna ikhwatun.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Doa meminta hujan. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Doa apabila turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Artinya, ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Zikir ketika mendengar halilintar. Subhanallazi yusabbihurra'du bihamdi wa malaikatu min khifati.
3: Artinya, Maha suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujinya seperti halnya para malaikat karena takut kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam. Bahasa Arab buat anak. Dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat menampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim wa Ad-Durus Al-Ilmiyah wa Al-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum adik-adik? Apa kabar? Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu wa la alihi washabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Adik-adikku sayang yang saleh dan saleha, apa kabar di Ahad siang ini menjelang sore? Kembali kita bersua dalam program spesial anak Taman Hidayah Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah. Adik-adik yang mau tasmi' silakan dihubungi nomor yang bisa dihubungi, yaitu 0811753000 dan 0811754544. Di edisi hari ini, hari Ahad, kita berada di tanggal 15 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijri ya adik-adik, atau Ahad tanggal 27 September 2026. Nah adik-adikku sayang yang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, senang sekali rasanya kabarnya adik-adik lagi ujian mid semester ya. Ya kemarin karena asap melanda Pekanbaru jadi tertunda. Nah gimana nih adik-adik, apa ada yang sudah selesai mid semester, ada juga yang belum ya? Baik adik-adik saya yang soleh dan soleha, langsung saya kita angkat teman kita yang pertama ya. Sudah ada yang tersambung? Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Abu.
6: Dengan siapa ini, sayang?
7: Maryam.
6: Kabar Maryam?
7: Sehat, Abu.
6: Alhamdulillah. Maryam?
7: Apa, Abu?
6: Maryam, sekolahnya di mana, Maryam?
7: Di Tahfiz Makkah, Abu.
6: Di Tahfiz Makkah, kelas berapa, Maryam?
7: Kelas 4, Abu.
6: Kelas 4. Sudah selesai mid semester?
7: Belum, Abu.
6: Belum.
7: Belum.
6: Sudah ujian tahfiz?
7: Belum, Abu.
6: Belum. Sampai mana hafalan kakak di rumah?
7: Al-Qamar, Abu.
6: Al-Qamar. Kalau di sekolah?
7: Al-Qamar juga.
6: Al-Qamar juga sama. Kakak mau tasmi' surah Al-Qamar atau murojaah yang lain?
7: Surat Ar-Rahman, Abu.
6: Murojaah surah Ar-Rahman, ya?
7: Iya, Abu.
6: Baik. Teman-teman, kita dengarkan ya. Ada teman kita.

0: Mariam dari Jalan Jati ya kak ya? Ya. Jalan Jati. Sekolahnya di Tahfiz Mekah, kelas 4. Silakan Mariam, surah Ar-Rahman. Tafadhali.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insana.

Lah aduh, ini tuh ini mulia ada ta'budu illa yuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkum bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun.

fil af subhanahum wa ta'ala yushrikun wa dalilu syafa'ati wa syafa'atu syafa'atan syafa'atun manfiyatu wa syafa'atun musbatatu fasyafa'atul manfiyatu maka natu telabu min ghairin la yaqadiru alaihi illallah wa dalilu qawluhu ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl

0: Dalil-dalilnya Kak ya. Kaidah yang kedua dari empat kaidah. Ada dua syafaat tadi yang kakak sampaikan ya.
1: Ya, Abu.
0: Iya, syafaat apa tuh Kak? Eh?
1: Enggak tahu, Abu.
0: Belum tahu artinya ya. Pokoknya dihafal
1: Belum,
0: dulu
1: Abu.
0: kata Ustazah. Oke, baik. Dalilnya juga ada kakak sampaikan tadi dari Al-Quran ya. Taib,
1: Ya, Abu.
0: Alhamdulillah. Baik, nanti kakak pelajari nanti insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kakak masuk ke pondok. Nanti akan diajarkan lagi secara detail ya. Kalau anak SD mutunnya aja dihafal ya. Baik, itu dia kaidah yang kedua dari mutun Qawaidul Arba'. Baik kakak, kalau kelas 5 nanti mutunnya apa kak? Al-Jazari? Umdatul Ahkam? Kalau kalau kelas 3 kemarin apa yang dipelajari?
1: Mutun Al-Jazari ya, Bu.
0: Al-Jazari. Masih ingat kakak mutun Al-Jazari?
1: Masih ya, Bu.
0: Masih. Coba. Satu apa aja? Satu bait aja nih. Ya qulu raji rahmatil. Itu Sulaiman Al-Jamzuri itu ya. Oke. Coba kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qulu raji afi rabbi sami'i.
1: Ya qulu raji afi rabbin sami'i. Muhammadu banul jazari wa syafi'i.
0: Al-Syafi'i. Muhammad bin Al-Jazari Al-Syafi'i. Nama penulisnya ini. Terus? Alhamdulillahi.
1: Alhamdulillah. Sallallahu ala nabi wa mustafa Muhammadin wa akhihi wa sahbihi wa muqarinil Qur'ani ma'muhibbi.
0: Ma'muhibbi. Terus? Wa ba'du. Inna hadhihi. Lupa kak. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah.
1: Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah.
0: Iya.
1: Bima bila qari'ihi an ya'lamu.
0: Iya.
1: Muhiri tajwini.
0: Idwa. Idwajibun.
1: Idwajibun muhat.
0: Alaihimu.
1: Idh wajibun alaihimu hattamu qabla syuhuri an ya'lam.
0: Awala qabla syuru'i awalan ay ya'lamu.
1: Qabla syuhuri an
0: awalan ay ya'lamu.
1: Qabla syuhuri awalan an ya'lamu.
0: Qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Coba kak.
1: Qabla syuru'i awalan an ya'lamu.
0: Iya. Makhluk.

0: biha.
1: Watai onsa lam takun tuk tak biha.
0: Iya. Asya Allah, pelajaran tahun lalu ya kak ya, lupa ya. Hah?
1: Iya bu.
0: Harus dimurojaah kakak Maryam. Kakak Maryam udah hafal surah Maryam?
1: Belum abu.
0: Masih sampai surah Al-Qamar tadi ya kak ya?
1: Iya abu.
0: Iya. Tadi murojaah surah Ar-Rahman ya. Baik kakak. Nanti diulang-ulang lagi matan Al-Jazarinya. Nanti insya Allah kalau kakak ke pondok, kakak akan tahu. Oh, alhamdulillah sudah tahu. Hafal duluan baru tahu. Ya.
1: Bu.
0: Iya.
1: Adek mau maju, Bu.
0: Oh, astagfirullahaladzim. Ada adeknya ternyata. Aduh, aku pikir tadi sendiri. Taib. Baik, kita akan lanjut, kakak. Insyaallah nanti ba'da salat fardu asar kita sambung ya. Jangan khawatir kakak-kakak yang belum kebagian. Baik, kakak. Siapa lagi? Adik kakak? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa namanya, sayang?
2: Muhammad.
0: Muhammad?
2: Iya,
0: Bu. Muhammad apa namanya, kak? Abang? Muhammad bin?
2: Ardi.
0: Oh, Muhammad bin Ardi. Masya Allah. Muhammad bin Ardi. Kelas berapa, kak? Abang?
2: Satu.
0: Kelas satu. Di Tafiz Mekah juga?
2: Iya.
0: Hmm?
2: Iya.
0: Iya, Masya Allah. Baik. Muhammad. Sampai mana hafalannya, Muhammad? Ya, Muhammad.
2: Sampai
0: Al-Balad. Oke. Mau baca apa tadi? Mau baca surah apa, Bang? Muhammad? Al-Balad. Taib. Silakan. Tafadhol.
2: Lam uqsimu.
0: Apa, Bang?

0: Iya.
1: Wa walidi wa ma walad. La ada khalaqanal insana fi.
0: Iya.
1: Wa la sabu alla yaqdira. Wa la sabu alla yaqdira. Alayhi amad.
0: Terus?
1: Ya kuhul ahlak tumang lalumara.
0: Iya.
1: Ayam sabu alam ya kuat alam yajal lau ainai
0: ya
1: walisanu wasapatai
0: ya terus
1: wadaina jadai
0: ya
1: walakotamal akoba wa mama Wandaraka mal-lu'uma Fakku rakaba Au kitu'au Fakku rakaba
0: Iya
1: Au kitu'au Ziyama Zimakroba
0: Yatimal.
1: Yatimal. Makroba.
0: Iya.
1: Kau kita
0: Au miskin. Jangan lagi. Jangan mundur lagi, Bang. Itu ular tangga namanya. Au miskinan. Makroba.

0: Mas Roma.
1: Semua. Minal ladzina.
0: Summa kana minal ladzina kafaru.
1: Hey. Summa kana minal ladzina amanu.
0: Summa kana minal ladzina amanu. Tubis sabari wa tawasaw bil marhamah.
1: Iya.
0: Ulai kaum ashabul majmah.
1: Iya.
0: Alladzina.
1: Hey.
0: Walladzina kafaru bi-ayatina hum ashabul majmah.
1: Taib, abang mau baca apa lagi, bang? Waktunya 4 menit lagi, bang.
0: Udah, bu.
1: Udah. Baik, insya Allah nanti ba'da sholat fardu asar kita lanjut ya, abang kakak ya. Oke, waktu asar karena kurang lebih 3 menit lagi, bang. Abang mau baca apa lagi, bang? Insya Allah nanti kita kasih seluas-luasnya untuk teman-teman yang belum gabung ya. Sampai kurang lebih jam 5 sore ya. Oke, baik. Abang mau baca apa lagi, bang? Bang Muhammad? Abang Muhammad? Halo, bang. Bahasa Arab? Doa? Baca doa dulu, bang. Halo, Abang Muhammad. Oke, coba ke Kakak Maryam dulu. Kak Maryam. Kak Maryam mau baca apa lagi, Kak?
0: Adik hadis, Abang.
1: Oh, adiknya mau baca hadis. Kenapa pemalu adiknya, adik Muhammad? Kakak Maryam. Halo.
0: Halo,
1: Bu. Iya, sudah terdengar kembali ya. Tadi putus-putus suara kakak. Baik, Kakak Maryam mau baca apa tadi, Kak?
0: Adik mau baca hadis, Bu.
1: Mau baca hadis tentang apa, Kak? Bang Muhammad? Halo, Abang Muhammad. Bu.
0: Iya, Bu.
1: Mau baca apa lagi, bang?
0: Hadis.
1: Hadis tentang apa? Abang sakit, bang? Kok gak semangat, abang, kayak kakak Maryam?
0: Bersuci, Bu.
1: Bersuci. Silahkan. Hadis tentang bersuci.
0: Aturusatul iman.
1: Artinya?
0: Bersuci itu setengah dari iman.
1: Iya. Masya Allah. Bersuci itu setengah dari sebagian ya. Bagian dari iman. Mau baca apa lagi, bang? Cukup? Apa, bang? Salam-salamnya buat siapa, bang?
0: Umi.
1: Iya.
0: Abang. Opa.
1: Iya.
0: Opa.
1: Oma. Iya.
0: Satu. Nenek.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Iya. Itu aja, bang. Kakak enggak salam, Kak?
0: Salam, Abang.
1: Oke, salamnya buat siapa? Kak Maryam?
0: Opang. Oma.
1: Iya.
0: Adik. Umi.
1: Iya.
0: Keluarga yang di Solo.
1: Keluarga yang di Solo. Oh, kampungnya di Solo, Sumatera Barat ya?
0: Iya, Abu.
1: Baik, jazakumullah khair untuk Kakak Maryam dan adik Muhammad.

0: Madi
1: Untuk abu-abu.
0: untuk Abu juga. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Jazakumullah khair untuk kakak Maryam dan abang Muhammad di dekat Masjid At-Taqwa Simpang 3. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Assalamualaikum kakak Maryam, abang Muhammad.
1: Waalaikumsalam, Abu.
2: Waalaikumsalam, Abu.
0: Baik, baru semangat dia, udah selesai. Masya Allah, Muhammad. Baik, adik-adikku sayang, saleh-saleh, insya Allah nanti kita break dulu. Kita akan lanjut ba'da salat fardu asar. Jadi insya Allah nanti Abu akan terima sampai sore ya. Jazakumullah khair. Dan kita putarkan kumandang azan. Pertama masuk waktu untuk menunaikan ba'da salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break sebentar ya adik-adik.
3: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari pemilang cangkuning udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, inna Allah ta'ala يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari. Yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim. Qudwatun Nabawiyah.
4: عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya 2 bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qaal, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbah فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kalian tahu bunyi apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
4: Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil misk wa nafikhil kir fahamilul misk imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntina rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril fa qala inni uhibbu fulanan fa ahibbah فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya.
7: Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
8: من أذكار المساء.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu. Semampuku, aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.

persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam, bahasa Arab buat anak, dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat menampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum adik-adik? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Adik-adikku sayang yang saleh dan saleha, apa kabar? Kembali Abu menyapa ruang dengar adik-adik semuanya. Semoga sholat fardu asar yang baru saja kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kita nikmat yang tiada tara. Tidak bisa kita dihitung-hitung adik-adik ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Enggak bisa kita hitung. Nikmat di sore hari ini belum bisa, tidak bisa kita hitung, apalagi seumur hidup. Oh, sudah ada yang masuk. Baik, langsung saja kita akan terima teman kita berikutnya. 0811-75-30000 dan 0811-75-45-444. Assalamualaikum teman.
5: Waalaikumsalam Abu.
4: Dengan siapa ini sayang?
5: Hanifah.
4: Hanifah?
5: Iya.
4: Hanifah di mana?
5: Pandau.
4: Di Pandau, masya Allah. Kak Hanifah udah sekolah?
5: Udah.
4: Di mana sekolahnya Kak Hanifah?
5: Makkah.
4: Tahfiz Makkah?
5: Iya, Bu.
4: Kelas berapa Kak Hanifah?
5: Satu.
4: Kelas satu. Kak Hanifah? Udah berapa juz hafalannya Kak Hanifah?
5: Satu juz.
4: Satu juz. Al-Mursalat udah dimulai?
5: Belum.
4: Belum. Coba Kak Hanifah mau tasmi' surah apa?
5: At-Tariq.
4: At-Tariq?
5: Iya.
4: Coba kita dengar ya teman-teman. Ada teman kita masih dari Tahfiz Mekah. Tadi dari Tahfiz Mekah juga. Udah ujian mid semester mapel Tahfiz?
5: Belum.
4: Belum. Baik. Surah At-Tariq ya Kak ya?
5: Iya.
4: Silakan Kakak Hanifah. Tafadhali.

aku nih kok. Ya, wujud ini pun dibuat para iba. Karena launya kuat walau nafir.

0: Kakak Hanifah.
1: Apa bumi?
0: Kakak Hanifah, sudah sampai mana hafalannya Kak Hanifah? Al-Buruj.
1: Iya.
0: Ini kakak mau... Halo Kak Hanifah. Halo Kak Hanifah.
1: Apa Abu?
0: Kakak Hanifah mau baca apa lagi? Doa, zikir, bahasa Arab?
1: Baca hadis.
0: Oh, mau baca hadis. Silahkan, baca hadis.
1: Min husni islamil mar'i.

0: Tirmizi.
1: Iya, Masya Allah. Satu aja hadisnya, ya?
0: Iya.
1: Iya, sekarang baca doa. Doa apa? Baca doa apa, kakak? Doa ketika turun hujan.
0: Allahumma faiban nafian. Allah.
1: Ya Allah.
0: Allahumma faiban nafian. Allah.
1: Ya Allah.
0: Allahumma
1: iya, udah turun hujannya. Sekarang kakak mau baca apa lagi? Doa masuk kamar mandi.
0: Allahumma inni a'udzubika minalhubuzi walkhaba'iz.
1: Kaki apa dahulu masuk kamar mandi, kakak Hanifah?
0: Kaki kiri.
1: Selesai buang hajat atau bersih-bersih, kita keluar kamar mandi. Membaca doa keluar kamar mandi.
0: Ufronaka.
1: Kaki apa dahulu keluar kamar mandi?
0: Kanan.
1: Masya Allah. Taib. Sekarang doa mau tidur.
0: Bismika Allahumma mutu wa ahya.
1: Doa bangun tidur. Iya. Doa naik kendaraan.
0: Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina.
1: Iya. Dari Pandau ke Pasir Putih kan naik kendaraan. Iya, Kak?
0: Iya.
1: Biasanya naik kendaraan apa? Pergi ke sekolah.
0: Motor.
1: Naik motor. Itu kan kalau dari Pandau ada jalanan menurun dan mendaki kan?
0: Iya.
1: Iya. Zikir ketika jalanan mendaki.
0: Allahu Akbar.
1: Zikir ketika jalanan menurun.
0: Alhamdulillah.

0: tasbih, tasbih kak, bukan tahmid, tasbih. Tasbih apa kak Hanifah? Halo kak Hanifah. Baik, Abu tadi nanyanya zikir jalanan mendaki takbir.
1: Allahu Akbar.
0: Iya, zikir jalanan menurun.
1: Subhanallah.
0: Iya, dan alhamdulillah. Baik, masya Allah. Waduh, banyak sekali yang antri nih kak. Sabar ya teman-teman, kakak Hanifah mau baca apa lagi kak?
1: Salam-salam.
0: Salam-salam, sendiri aja kak Hanifah di rumah. Ada adiknya?
1: Cuman ada kakaknya.
0: Oh, cuman ada kakaknya. Taib. Siapa nama kakak?
1: Sama Maryam.
0: Masya Allah, salamnya. Oh. Yang tadi kakaknya ya? Enggak? Beda? Oh beda. Tapi sama-sama tahfiz Mekah ya kak ya?
1: Iya.
0: Baik. Semoga lancar jaya ujian mid semesternya kak ya. Salamnya buat siapa kak Hanifah?
1: Untuk Umi, Adi, kakak, Abu. Guru di sekolah, teman-teman di sekolah. Saudara.
0: Saudara, itu semua aja?
2: Semua yang,
0: semua yang ada di Radio Hidayah. Iya, Kak?
1: Iya.
0: Baik, masya Allah. Jazakillah khairan untuk kakak Hanifah di Pandau. Salam juga buat teman-teman di Tahfiz Mekah kelas
2: satu.
0: Kelas satu, masya Allah. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Semoga menjadi anak yang soleha ya kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak Hanifah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu.
0: Iya, itu dia teman kita Hanifah, masih dari Tahfiz Mekah ya, kelas 1. Tadi Tahfiz Mekah kelas 4, namanya Maryam ya. Banyak sekali anak Tahfiz Mekah yang masuk. Kita lanjut ke teman kita berikutnya. 0811-75-30.000 dan 0811-75-45-444. Nah, yang mana dulu nih? Silakan kak. Assalamualaikum teman. Halo.
3: Ada yang... Halo Abu.
0: Sudah
3: ada yang masuk? Hai Abu.
0: Assalamualaikum teman.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini sayang?
3: Dengan Ziyad.
0: Dengan Ziyad?
3: Ziyad.
0: Ziyad. Ziyad apa?
3: Ziyad Fatih.
0: Ziyad Fatih?
3: Ziyad Al-Fatih.
0: Oh iya, Ziyad Al-Fatih. Masya Allah.
3: Nampak.
0: Oh iya, Abu gak nampak. Dengar Abu. Ziyad Al-Fatih. Masya Allah. Isbir ya. Sabar ya. Ziyad Al-Fatih berapa umurnya?
3: 4 tahun.
0: Oh, 4 tahun. Masya Allah. Ziyad Al-Fatih rumahnya di mana?
3: Di Purwodadi.
0: Oh, di Purwodadi. Ziyad Al-Fatih udah sekolah?
3: Udah.
0: Di mana sekolahnya? PAUD? Playgroup? Hah? Apa nama sekolahnya?
3: Sakumadiyah.
0: PAUD Sakumardiyah. Oh, masya Allah. PAUD Sakumardiyah. Sahabat Quran ya. Abu udah pernah ke sana? Sekali baru. Udah pernah. Sakumardiyah ya. Baik. Ziyad.
3: Iya.
0: Ziyad mau baca apa?
3: Surat Anas.
0: Surah An-Nas, jangan ditutup dulu. Dibuka dulu dengan Fatihah ya. Ziyad ya. Ya, membaca surah Al-Fatihah. Silakan.
3: Bismillah.

0: Masya Allah. Ahsanta barakallahu fika wa yassarallahu laka. Taib. Ziyad. Ziyad Al-Fatih.
1: Ya, Bu.
0: Ziyad Al-Fatih udah membuka halaman pertama. Silakan. Qul huwallahu ahad bisa kan?
1: Bisa.
0: Bisa, baik. Membaca surah Al-Ikhlas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Masya Allah. Berikutnya, membaca surah Al-Falaq.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
0: bil falaq.
1: Min syarri ma khalaq. Amin hasri ghasikin idza waqab.
0: Terus?
1: Amin syarri nafasati fil uqad. Amin syarri hasidin idza hasad.
0: Terakhir, membaca surah An-Nas.
1: Qul Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
0: Qul An-Nas.
1: Qul a'udzu billahi

0: Masya Allah, ahsanta barakallahu fika. Oke. Abang Ziad Al-Fatih.
1: Iya, Bu.
0: Abang Ziad Al-Fatih, bisa nggak baca doa-doa harian? Bisa?
1: Bisa, Bu.
0: Bisa, oke. Aku tes ya. Doa ketika turun hujan.
1: Allahumma inni kaiman nafian.
0: Artinya, ya Allah.
1: Artinya, ya Allah.
0: Turunkanlah
1: hujan yang bermanfaat.
0: Amin.
1: Amin.
0: Taib. Doa masuk kamar mandi.
1: Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
0: Iya, kaki apa dahulu masuk kamar mandi, Bang Ziad?
1: Hah? Kiri.
0: Kiri. Doa keluar kamar mandi.
1: Ghufranaka.
0: Ghufranaka. Kaki apa dahulu keluar kamar mandi, Bang Ziad?
1: Hah? Kanan.
0: Kaki kanan. Taib. Ini anak playgroup. Baik, berikutnya. Doa naik kendaraan.
1: Subhanalladzi akhrajana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lanqalibun.
0: Masya Allah. Ini udah alhamdulillah ini anak PAUD Sakumardi ya. Taib, sekarang kita membaca. Membaca apa lagi? Bahasa Arab bisa enggak? Berhitung.
1: Aidun satu, asani dua, hasatun tiga, abatun empat, hasatun lima. Sidatun enam, abatun tujuh, amaniatun delapan,
0: tisatun
1: sinatun sembilan, asalatun sepuluh.
0: Iya, Masya Allah, sampai sepuluh. Taib, sudah bisa belajar bahasa Arab berhitung satu sampai sepuluh. Bang Ziad. Halo Bang Ziad.
1: Ya, Bu.
0: Bang Ziad udah tahu enggak berapa sholat fardu sehari semalam?
1: Lima.
0: Lima. Sebutkan satu per satu. Satu. Sholat.
1: Subuh.
0: Berapa rakaat sholat subuh, Bang Ziad?
1: Dua.
0: Dua, ya. Berikutnya, dua sholat.
1: Sholat zuhur.
0: Zuhur, berapa rakaat, Bang Ziad?
1: Empat.
0: Empat. Tiga, sholat.
1: Asar.
0: Sholat asar. Berapa rakaat sholat asar, Bang Ziad?
1: Empat.
0: Empat. Berikutnya, empat, sholat.
1: Maghrib.
0: Sholat apa, Bang Ziad?
1: Hah? Maghrib.
0: Oh, sholat maghrib. Berapa rakaat sholat maghrib, Bang Ziad?
1: Tiga.
0: Tiga. Terakhir, lima, sholat.
1: Hah? Isya.
0: Sholat isya. Berapa rakaat sholat isya, Bang Ziad? Empat. Ahsanta barakallahu fika. Bang Ziad.
1: Apa?
0: Bang Ziad, kalau ke sekolah diantar sama siapa?
1: Baba.
0: Ada mobil jemputannya enggak?
1: diantar bawa pakai motor.
0: Oh, diantar pakai motor. Abu pikir naik bus Bang Ziyad, enggak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Baik, Bang Ziyad.
1: Ya, Bu.
0: Bang Ziyad, apa nama bulan kalau kita sebulan penuh berpuasa? Nama bulannya apa?
1: Ramadan.
0: Ramadan. Setelah bulan Ramadan, kita hari raya?
1: Idul Fitri.
0: Idul Fitri. Setelah puasa Arafah, kita hari raya?
1: Doa.
0: Idul Adha. Kalau Idul Adha, biasanya nyembelih apa?
1: Sapi.
0: Sapi. Pernah lihat nyembelih sapi?
1: Nah.
0: Pernah. Taib, Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti Bang Ziyad ini sudah banyak belajar ya di PAUD Saku Mardiyah. PAUD Sahabat Quran Mardiyah. Taib, Bang Ziyad mau baca apa lagi, Bang? Mau salam-salam enggak?
1: Salam.
0: Salam buat siapa, Bang Ziyad?
1: Dadah.
0: Hei, salam buat siapa?
1: Umi.
0: Umi, terus?
1: Baba.
0: Baba, terus?
1: Oma, opa.
0: Oma, opa.
1: Ayah, bunda.
0: Manggil apa guru di sekolah?
1: Ustazah.
0: Manggil apa sama guru di sekolah?
1: Ustazah.
0: Oh, ustazah. Oh. Ustazah apa? Enggak tahu namanya. Baik, apa-apa. Ustazah, ya, baik. Terus buat siapa lagi salamnya? Itu aja? Itu aja salamnya, Ziyad.
1: Kawan-kawan.
0: Kawan-kawan. Coba sebutkan salah satu kawan sekolahnya. Kawan kelasnya.
1: Nuha.
0: Pak. Terus? Siapa lagi?
1: Hanan.
0: Iya.
1: Rafiq.
0: Iya, mau tahu ya kawannya ya. Banyak teman di sekolah ya?
1: Banyak.
0: Banyak, Masya Allah. Baik, jazakallah khairan. Bang Ziyad Al-Fatih.
1: Rafiq.
0: Masya Allah. Coba terakhir. Kalau anak Saku Mardiyah tahu nih. Membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.
1: Subhanallah.
0: Wabihamdi. Subhanakallahumma wabihamdi. Ashhadu an la ilaha illa anta.
1: Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.
0: Ucapkan salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ziyad Al-Fatih. Bang Ziyad Al-Fatih di mana rumahnya tadi? Lupa, Bu. Di jalan?
1: Di Purwodadi.
0: Oh, di Purwodadi. Masya Allah. Barakallahu fika wa yassarallahu laka. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum Bang Ziyad Al-Fatih. Waalaikumsalam, Abu.
1: Salam, Bu.
0: Iya. Baik, adik-adik kesayangan saleh dan salehah dimanapun adik-adik berada. Itu dia adik kita Ziyad Al-Fatih ya. Masih PAUD. Baik, 0811 75 30 ribu. Silakan adik-adik kita selang-seling ya. Tadi teman kita telepon biasa, sekarang kita angkat telepon WA 0811-7545-444. Silakan teman. Assalamualaikum teman.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini sayang? Halo.
1: Zayan Abu. Amin.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abu.
0: Dengan siapa ini, sayang?
1: Zayan, Abu.
0: Zayan. Raihan. Apa nih? Zayan.
1: Zayan, Abu.
0: Zayan, ya.
1: Iya, Abu.
0: Zayan apa namanya, Bang?
1: Malik Abdullah.
0: Zayan Malik Abdullah.
1: Zayan Malik Abdullah bin Haris.
0: Masya Allah, lengkap semuanya, ya. Zayan Malik Abdullah bin Haris. Ya.
1: Iya, Bu.
0: Masya Allah. Di mana? Panggilannya siapa nih? Panjang namanya? Panggilannya?
1: Zayan, Abu.
0: Oh, Zayan panggilannya, Bang, ya. Abang Zayan di mana rumahnya?
1: Di Tengkubai, Mbak.
0: Oh, orang Simpang Tiga juga nih. Dekat dengan Masjid At-Taqwa, ya?
1: Iya, Bu.
0: Udah sekolah, Bang Zayan?
1: Belum, Abu.
0: Oh, belum. Belajar mengajinya di mana? Di Masjid At-Taqwa? Iya.
1: Kadang-kadang, Abu.
0: Oh, kadang-kadang. Bang Zayan Malik Abdullah bin Haris. Mau tasmi' surah apa, Bang? Udah hafal berapa surah?
1: Doa.
0: Jangan doa dulu. nanti doa. Baca hafalan dulu dong.
1: Al-Fatihah.
0: Oh, Al-Fatihah. Boleh. 1, 2, 3. Tafadhol.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahummanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
0: Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah. Berikutnya, membaca surah Al-Ikhlas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad.
0: Berikutnya, membaca surah Al-Falaq.

0: Ahsanta barakallahu fika wa yassarallahu laka. Taib. Berikutnya. Mau baca doa apa tadi, Bang?
1: Mau baca doa turun hujan.
0: Doa ketika turun hujan.
1: Allahumma sholli ala fi'an. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Amin.
0: Masya Allah. Berikutnya, doa apa lagi, Bang?
1: Mau naik kendaraan.
0: Doa naik kendaraan. Silakan.
1: Subah.

0: Amin. Wa inna ila rabbina
1: La munqalibun. Udah.
0: Doa mau masuk masjid, Abu.
1: Doa kalau masuk masjid kaki apa dahulu? Abang Zian. Kaki kanan. Doa masuk masjid.
0: Allahumma iftahli abwaaba rahmatik.
1: Setelah kita selesai sholat, doa keluar masjid.
0: Ini asal Allahumma inni as'aluka min fadlik.
1: Kaki apa dahulu keluar masjid, Abang? Kaki kiri. Lupa tadi. Sebelum kita sholat kan kita harus berwudu, ya Bang? Doa ya. Masuk kamar mandi.
0: Allahumma inni. Mau diulangi aja, Bu.
1: Oke, coba diulangi soalnya. Baik. Doa masuk kamar mandi.
0: Entah, Bu.
1: Oh iya, oke. Silakan. Pon Efren, ya. Siapa yang dihubungi itu? Hah?
0: Allahumma inni a'udzu bika min khubuthi wa khaba'is.
1: Iya, masya Allah. Dok, kaki apa dahulu kalau masuk kamar mandi, Abang?
0: Kiri.
1: Kaki kiri. Setelah Abang selesai buang hajat, bersih-bersih, berwudu semuanya, Abang mau keluar kamar mandi, apa doanya?
0: Kufronaka.
1: Masya Allah, ahsanta. Kaki apa dahulu keluar kamar mandi, Abang Zayan?
0: Kanan, Abu.
1: Kanan, masya Allah. Kalau kita minum, pakai tangan?
0: Kanan, Abu.
1: Kalau kita makan, pakai tangan?
0: Kanan, Abu.
1: Kalau kita cebok, pakai tangan?
0: Kiri, Abu.
1: Iya. Kalau kita mau salaman sama Abi Umi, pakai tangan?
0: Kanan, Abu.
1: Oke, baik. Doa, doa apa lagi, Bang?
0: Mau doa. Untuk orang tua.
1: Doa, oh iya, harus didoakan orang tua kita ya, adik-adik ya. Ini teman kita.
0: Ya, Bu.
1: Ayo, Bang Zayan. Doa kepada orang tua.
0: Robbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
1: Iya, masya Allah. Artinya?
0: Ya Allah.
1: Ya Allah apa?
0: Ya Allah, sayangi orang.
1: Ampunilah. Robbi firli, ampunilah. Ampuni siapa dulu?
0: Untuk Umi.
1: Ampunilah dosaku.
0: Ampunilah
1: dosaku.
0: Dosaku.
1: Ya Allah, coba Abang. Ya Allah.
0: Allah.
1: Ampunilah dosaku.
0: Ampunilah dosa orang tuaku.
1: Abang dulu. Ya Allah, ampunilah dosaku.
0: Ya Allah, ampunilah dosaku
1: dan
0: orang tuaku.
1: Iya, dan dosa orang tuaku. Terus?
0: Tuh, mau baca doa lagi, Bu.
1: Doa apa lagi?
0: Mau baca doa.
1: Doa apa lagi?
0: Mau makan.
1: Oh, mau makan. Kalau makan pakai tangan apa tadi?
0: Kanan.
1: Kaki tangan. Pakai tangan atau pakai kaki, Bang?
0: Kanan.
1: Tangan kanan. Oke. Tangan kanan siapa? Umi.
0: Abang.
1: Oh, abang enggak disuapin Umi lagi?
0: Enggak.
1: Enggak. Sekali-sekali.
0: Iya, Bu.
1: Oh iya, pas waktu sakit. Hah?
0: Enggak,
1: Abu. Oh, enggak juga. Oh, Masya Allah. Oke lah kalau begitu. Oke, doa mau makan.
0: Bismillah.
1: Bismillah. Doa apabila terlupa membaca bismillah.
0: Allah. Bismillahi awalihi wa akhirihi.
1: Iya. Doa selesai makan.
0: Belum. Alhamdulillah.
1: Selesai makan, Bang, bukan selesai tidur. Abang bermimpi makannya itu.
0: Enggak, Abu.
1: Oh, enggak. Kenyataan makannya ya?
0: Iya.
1: Oh, iya, makanya jangan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Berarti abang makannya dalam mimpi. Doa selesai makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'ama wa razaqtanihi min ghairi hawlin minni
0: wa la quwwah.
1: Oke, ulangi yang Abu sampaikan tadi. Doa selesai makan.
0: Alhamdulillahilladzi
1: At'amani
0: wa razaqani hadza wa ma kunna
1: lahu mukrinin wa inna ila rabbina
0: lahu qulbun.
1: Iya, Masya Allah. Abang berarti makannya di atas bus ya. Oke, enggak apa-apa sayang. Iya, Abu maklum ya. Taib. Iya, enggak apa-apa. Terus belajar ya sayang ya. Jangan takut salah. Abu juga pernah kecil, Abu. Kita enggak boleh takut salah ya. Namanya juga belajar. Oke, baik. Abang mau salam-salam enggak? Abang, siapa nama abang tadi? Lupa, Bu. Oh, Bang. Oh, Masya Allah. Ada lagi. Iya.
0: Abu bahasa Arab.
1: Boleh, siap. Sabar ya, teman yang di belakang ya. Mau berhitung bahasa Arab 1 sampai 10. Silakan, Bang. Tafadhol.
0: Wahidun satu, isnani dua, salah satu, tiga, abad, empat, hum satu,

0: 10.
1: Masya Allah, ahsanta barakallahu fika wa yassarallahu laka. Bang Zayan tadi ya. Bang Zayan. Bang Zayan ya. Mau salam-salam enggak?
0: Mau Abu.
1: Salamnya buat siapa?
0: Buat Umi,
1: buat
0: Abi, buat Ade.
1: Buat Ade. Oh, ada adiknya ternyata. Siapa nama adiknya?
0: Ada. Baru lahir, Abu.
1: Baru lahir. Baru lahir. Adiknya laki-laki apa perempuan? Ikhwan atau akhwat?
0: Perempuan, Abu.
1: Oh, perempuan. Siapa namanya?
0: Raihana Aziza, Abu.
1: Oh, Raihana Aziza. Masya Allah. Bagus namanya ya. Terus buat siapa ya lagi, Bang?
0: Buat Kakung, Mbak Uti, Atu Gida, Bunda Tecan, Ovakri, Mami Bude, Papi. Untuk kamu Krimen dan kamu Sima sama Antu Abu.
1: Oh, Masya Allah. Jazakallah khairan Bang Zayan Malik Abdullah bin Haris. Salam buat dedek bayinya ya, ya. Semoga abang ya menjadi abang yang baik buat dedek bayinya ya. Alhamdulillah ya. Senang ya punya adik bayi baru ya.
0: Iya Abu.
1: Iya, alhamdulillah. Karunia dari Allah ya. Barakallahu fika wa yassarallahu laka. Syukran ya abangnya sudah ikut bergabung. Halo Bang Zayan.
0: Ya Bu.
1: Iya, insyaallah lain-lain.
0: Sama-sama Bu.
1: Iya. Baik, barakallahu fika wa yassarallahu laka. Assalamualaikum Bang Zayan Malik Abdullah bin Haris. Halo. Baik, sudah terputus ya. Baik. Baik, adik-adik sayang saya dimanapun adik-adik berada, kita lanjut ke teman kita berikutnya 0811753000 dan 0811754444. Silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum teman.
2: Waalaikumsalam, Bu.
1: Dengan siapa ini, sayang?
2: Aisyah Al-Fajri, Bu.
1: Aisyah Al-Fajri di Jalan Sukakarya, Kualu, ya?
2: Iya, Bu.
1: Oke, Aisyah Al-Fajri. TKA Al-Mishkah, ya? Ya, benar apa salah nih?
2: TKB Alif Al-Mishkah, Bu.
1: Oh, TKB, ya, taip. Lupa terus, Abu, nih. Oke, Abu perbaiki dulu catatannya. TKB Al-Mishkah. Ya. Aisyah Al-Fajri di Jalan Sukakarya, ya, ya. Aisyah Al-Fajri, apa kabar, Kakak?
2: Iya, Bu.
1: Apa kabar hari ini, Kak?
2: Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Kakak besok ujian mid semester juga? Ada anak TK ujian mid? Enggak.
2: Enggak ada, Bu.
1: Enggak ada ya. Oh, anak TK itu enggak ada ujian-ujiannya, ya, Kak?
2: Iya, Bu.
1: Kakak Aisyah Al-Fajri mau baca apa, Kak? Surah Al-Fajr, tahu?
2: Al-Mutaffifin,
1: membaca surah Al-Mutaffifin, silakan. Tafadhali.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul mutaffifin. Ah, Alladzina idza ktalu ala nasi yastawfun.
1: Iya, terus? Wa idza?
2: Wa idza kalu aw wazanuhum yukhsirun.
1: Terus? Ala yadhunnu?
2: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim. Yauma yaqumu an-nasu lirabbil 'alamin.
1: Terus?
2: Kalla. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum.
1: Wailun yawmaidzin. Wailu yawma idzil
2: lil mukadzibin.
1: Ya. Alladzina.
2: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
1: Ya.
2: Wa ma yukadzibu bihi illa mu'tadin
1: atim. Ya. Terus?
2: Iza tutsla alaihi ayatuna.
1: Terputus-putus. Coba diulang, sayang. Terputus-putus suara Kakak Aisyah. Coba diulang, sayang. Terputus tadi suaranya. Iza tutsla alaihi ayatuna.
2: Iza tutsla alaihi ayatuna qala alaikum ma kanu yakzibun.
1: Terus? Kalla
2: innahum yawma idzin lamahjubun.

0: merek.
1: Sebagaimana?
0: Sebagaimana?
1: Kama rabbayani saghira. Sebagaimana mengasihi aku di waktu kecil. Amin. Halo, Kak.
0: Amin.
1: Oke, baik. Kakak, coba.
0: Iya, Bu.
1: Doa. Kakak kan dari Sukakarya sana ke sini berapa menit tuh? Ada 5 menit, 10 menit. Doa naik kendaraan.
0: 10 menit, Bu.
1: Kurang lebih 10 menit ya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, Fakarolana, Ata, wa ma'kunna, lahu muqadini, wa inna ila rabbina, la muqadini.
1: Zikir jalanan mendaki. Itu kan ada tanjakan sedikit tuh.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Zikir jalanan menurun. Tasbih.
0: Subhanallah.
1: Taib, ahsanti, barakallahu fiki. Baik, Kakak. Cukup ya. Karena kita sudah 16.53. Baik, Kakak Aisyah Al-Fajri. Salam-salamnya buat siapa, Kak Aisyah? Kakak Aisyah.
0: Untuk Uma, untuk Uma. Adi, untuk iya. Bunda, untuk Kak Lia, untuk Bang Perdi.
1: Iya.
0: Untuk Adik Sudes.
1: Adik Sudes.
0: Untuk Adik Apso.
1: Iya, Adik Apso.
0: Untuk nenek di kampung, untuk atuk di kampung,
1: iya.
0: Untuk kawan-kawan di sekolah, untuk umi-umi di sekolah, dan untuk Abu.
1: Dan untuk Abu, Masya Allah, semangat sore. Selamat pagi, semangat pagi ya kalau anak Mishka ya. Tapi walaupun udah sore.
0: Allahu Akbar.
1: Iya. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Mudah-mudahan kakak diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudahan untuk terus belajar menuntut ilmu ya di Al-Mishka. Jazakillah khair wa barakallahu fiki. Assalamualaikum kakak Aisyah Al-Fajri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Iya, taib. Kita terima yang terakhir kayaknya nih. Oke. Masih ada? Baik, kita terima yang terakhir ya. Assalamualaikum, teman.
2: Waalaikumsalam, Bu.
1: Dengan siapa ini, sayang?
2: Abdurrahman.
1: Abdurrahman apa? As-Sudais.
2: Abdurrahman Al-Faruq Mardani.
1: Abdurrahman?
2: Abdurrahman Al-Faruq Mardani.
1: Abdurrahman Al-Faruq Mardani. Panggilannya Abdurrahman. Di mana rumahnya Abdurrahman?
2: Di Cipta Karya.
1: Cipta Karya. Masya Allah. Udah sekolah Abang Abdurrahman. Abdurrahman Al-Faruq.
2: Abang.
1: Abdurrahman Al-Faruq
2: Mardani.
1: Mardani. Masya Allah. Abang sudah kelas berapa?
2: Kelas TKB, Abu.
1: Di mana sekolahnya Abang Abdurrahman Al-Faruq Mardani?
2: TK Zalia.
1: Oh, R.A. Azalia. Iya. R.A. Iya. Azalia. Sama Umi Rini ya. Iya.
2: Enggak.
1: Bukan. Enggak tahu kepala sekolahnya siapa. Iya. Udah pernah kunjungan ke sini tuh, Abang. Enggak ikut Abang ya?

0: belum masuk waktu itu.
1: Belum masuk waktu itu ya abang ya. Oke, mudah-mudahan nanti kunjungan lagi ya. RA Azalia. Abang Abdurrahman mau baca apa, Bang?
2: Naba.
1: Annaba, silahkan langsung saja. Tafadhol.

نهارا معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا.

lan tadi dakum illa azaba min sayau in

0: قريبا يوم ينظر المرء ما تقدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Ahsan Tabarakallah fika wa yassarallahu laka. Ini kalau anak RA udah Alhamdulillah nih ya, nggak ada komentar abu. Yang penting semangat ya. Kalau salah-salah nggak boleh, karena ini masih tahap RA ya. Baik abang, semangat sekali suaranya juga semangat abang ya. Kalau membaca Al-Quran harus seperti itu ya, Bang Abdurrahman.
0: Ya.
1: Iya, Bang Abdurrahman. Mohon maaf ya sayang ya. Kapan-kapan kita ikut-ikut lagi ya. Iya, Bang.
0: Iya, Bu.
1: Abang baru ini ikut acara kita di Radio Hidayah ya.
0: Iya.
1: Ini masih masih pertengahan bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir ya. Nanti, Bang, kalau di akhir-akhir bulan, tapi bulan Hijri ya, ya Bang ya. Sekarang kan kita pertengahan pas tanggal 15 Rabiul Akhir ya. Ada hadiah-hadiah insya Allah ya. Baik, Abang mau baca satu, apa nih, satu hadis, satu
0: hadis,
1: hadis ya Bang. Hadis tentang apa Bang?
0: Ya.
1: Hadis tentang apa Bang?
0: Adab makan.
1: Adab makan. Silakan. Halo, Bang.
0: Amin. Wa kul bi yaminika wa kul min ba yaminika. Baca lagi. Dan makan.

0: Bismillah, jika terlupa, ucapkanlah Bismillahi fi awalihi wa akhirihi.
1: Masya Allah, ahsan tabarakallah fika wa sallallahu alaihi wa. Taib, abang, karena waktu kita sudah habis, abang salam-salam ya sayang ya. Tapi sebelum abang salam-salam, salam juga buat R.A. Azalia. Udah lama, alhamdulillah, jazakunallah khair ya untuk umi-uminya dulu pernah bawa R.A. Azalia kunjungan ke sini ya. Abang Abdurrahman belum masuk waktu itu ya, Bang? Belum,
0: Ya,
1: Bang? Oh, belum. Oh, abang baru masuk tahun ini ya?
0: iya.
1: Iya. Abang TKA atau TKB?
0: TKB.
1: Oh, TKB. Baik, salamnya buat siapa? Abang Abdurrahman Al-Faruq Mardani.
0: Umi dan Abi sama adek dan
1: iya.
0: Kakek.
1: Kakek.
0: Dan mantan dan mantan kampung. Banana.
1: Iya.
0: Sama teman-teman. Teman-teman Azalia, teman-teman di rumah. Dan Umi Guru.
1: Umi-umi guru. Itu aja, Bang.
0: Sama Abi.
1: Dan siapa?
0: Sama Abu juga.
1: Oh, sama Abu juga. Masya Allah. Salam kenal buat Abang Abdurrahman Al-Faruq Mardani di Jalan Cipta Karya. Iya, Bang?
0: Ya,
1: gimana Jalan Cipta Karya? Jalan Cipta Karya ini panjang nih, Bang. Mulai dari dekat dengan masjid apa? Anas bin Malik atau Masjid Al-Nasmar? Atau jauh ke sana lagi? Rumah Potong? Ya.
0: Rumah Sakato, Bu.

0: Masya Allah, baik. Jazakallah khairan untuk Bang Abdurrahman Al-Faruq Mardani. Semoga menjadi anak yang soleh. Tetap semangat dan rajin belajar ya sayang ya.
1: Ya, Bu.
0: Amin. Barakallahu fika wa yassarallahu laka. Assalamualaikum Abang Abdurrahman Al-Faruq Mardani.
1: Waalaikumsalam, Abu.
0: Masya Allah. Taib. Adik-adikku sayang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, tuntas sudah pertemuan kita di hari ini Ahad 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau bertepatan 27 September 2025. Semoga ujian mid semesternya bagi yang ujian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa belajar dan belajar adik-adik ya. Tinggalkan dulu handphone. Apalagi itu handphone orang tuanya ya. Jangan dekat-dekat dengan handphone. Tapi kan Abu di dalam handphone ada Al-Quran. Iya, awalnya adik-adik buka aplikasi Al-Quran ya. Setelah itu, ya. Jadi kan ada mushaf Al-Quran. Nggak perlu dari handphonenya sayang ya. Jadi nanti syaitan membuat adik-adik tuh sedikit demi sedikit ya. Nah, adik-adik, kalau bisa jangan, nggak usah lah, kalau nggak perlu ya. Nggak usah pegang-pegang HP, apalagi HP Android yang ada. Kalau mau HP, mau nelpon, pakai HP biasa aja, ya. Kan mau nelpon Abu, acara di Radio Hidayah. Ini dua HP-nya, sayang ya. Telepon WA dan telepon biasa. Baik, jazakumullah khair untuk Abi Uminya, ayah bundanya, papa mamanya, atau neneknya, kakek semuanya yang sudah meminjamkan handphonenya. Semoga waktunya, pulsanya, data kuotanya menjadi berkah dan pahala ya. Barakallahu fikum wa yassarallahu lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kini kita dengarkan kajian serial bersama Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala, bedah buku Fikih ASN dan Karyawan. Pertemuan yang ke-17 atau rekaman yang ke-17 membahas tentang berkhianat karena sogok. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian fikih ASN dan karyawan. Dan di kesempatan kali ini kita akan membuka bab tentang melamar kerja menggunakan sogok. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyebutkan dampak buruk ketika orang melamar kerja dengan menggunakan sogok. Setidaknya ada 3 dampak buruk yang akan terjadi ketika orang melamar kerja dengan menggunakan sogok. Yang pertama adalah aparat yang diterima karena sogok, dia akan kejar target untuk segera balik modal dan tentu saja harus ada keuntungan. Dan ini hal yang makruf di masyarakat. Sehingga ketika pada saat masuk kerja, dia menghabiskan dana misalnya senilai 1 sawah atau seekor sapi atau bahkan jual mobil, maka kurang lebih ketika dia sudah diterima, dia akan berusaha untuk bisa mendapatkan itu dalam waktu yang cepat. Dan tentu saja kalau ada obsesi seperti ini, yang dikorbankan adalah dana masyarakat, uang negara, atau pungutan liar yang nggak jelas, atau sogok atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, pada saat aparat ini menjadi senior, dia akan memberlakukan aturan yang sama kepada juniornya. Dulu aku masuk, aku bayar sekian. Kemudian dia jadi senior. Sekarang setelah saya jadi senior, dia tetapkan aturan yang sama. Kau harus bayar sekian. Sebagaimana dulu ketika aku masuk. Dan kita tidak tahu rantai ini akan terus berjalan. Dari generasi ke generasi, sampai kapan dia akan putus. Semangat untuk kemudian balas dendam ya. Kita bisa sebut misalnya dalam tanda kutip balas dendam. Sebagaimana dulu saya diberlakukan seperti itu, maka sekarang saya berlakukan kalian seperti itu. Kemudian yang ketiga, bisa jadi ada orang yang berprestasi, tapi dia tidak memiliki kemampuan secara finansial, yang seharusnya dia layak untuk menjadi aparat, namun dia tergeser karena tidak sanggup bayar. Dan kondisi seperti ini juga dialami oleh Bani Israel di masa silam. Pada saat mereka meminta kepada nabinya, Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tunjuk seorang raja di kalangan kami yang mereka bisa menjadi pemimpin kami dalam berperang. Kemudian nabi itu mengatakan, Innallaha ba'athakum taluta malika. Allah Ta'ala telah memilih Talut sebagai raja kalian. Innallaha ba'athalakum taluta malika. Allah memilih Talut sebagai raja kalian. Apa yang mereka katakan? Qalu wa malana. Mereka mengatakan, Qalu anna lahul mulku alaina wa nahnu ahakku bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana Talut itu bisa lebih unggul dibandingkan kami? Kok bisa dia dipilih sebagai raja? Padahal kami lebih berhak dibandingkan Talut. Alasan mereka adalah, walam yu'ta sa'atan minal mal. Talut itu bukan termasuk orang yang kaya. Dia nggak punya duit. Dia bukan orang yang kaya. Kok bisa dia terpilih sebagai raja kami? Sehingga pertimbangan Talut kenapa tidak mereka terima untuk menjadi seorang raja, padahal Allah yang milih, adalah karena alasan materi. Dan ada sebagian orang yang menjadikan ini sebagai latar belakang. Kenapa orang ini layak untuk dipilih? Salah satunya adalah karena materi. Dia ini orangnya kaya, hartanya melimpah, maka dipilih sebagai pemimpin. La haula wala quwata illa billah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga jaringan semacam ini segera berakhir di Indonesia. Selanjutnya kita akan membaca bentuk pengkhianatan karena menerima sogok. Sehingga di sini yang kita cermati adalah oknum yang menerima sogok. Kepala negara, kepala daerah, aparat penegak hukum, serta pemerintah pada umumnya adalah manusia yang telah diberi amanah. Diberi amanah untuk mengemban tugas membawa masyarakat kepada kemajuan dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan itu, mereka butuh para pembantu, butuh para pegawai, dan ribuan staf di berbagai departemen. Kita sepakat akan ini. Kita sepakat akan hal ini. Sehingga saat ada orang yang terpilih menjadi kepala daerah, ya, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, bahkan kepala negara, dia butuh para pembantu, para staf, dan seterusnya. Karena itu menjadi kewajiban para pemegang wewenang tersebut untuk memilih orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas serta memiliki sifat jujur dan amanah. Sebagaimana yang beberapa kali kita bahas ketika kita membahas tentang karyawan yang ideal. Unsurnya kan ada dua. Pertama memiliki kemampuan. Yang kedua dia adalah orang yang amanah. Baik. Maka kewajiban kepala negara atau kepala daerah untuk memilih para pembantunya, manusia yang punya dua karakter ini. Pertama, dia punya kemampuan dalam menjalankan tugas. Yang kedua, dia adalah orang yang jujur dan amanah. Sehingga, apabila mereka mengangkat pegawai berdasarkan kekerabatan, tawaran politik, juga karena sogok, jelas tindakan semacam ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap wewenang. Padahal Allah Ta'ala telah mewajibkan setiap muslim untuk menjalankan amanah itu. Sebagaimana yang Allah firmankan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Sehingga kalau dia secara sengaja memilih, kenapa dia milih A, milih B? Oh, karena dia berani bayar besar. Karena B ini masih ada hubungan kekerabatan. Karena C ini dulu pernah kontrak politik dengan dia. Atau karena alasan yang lainnya. Maka ketika dia milih dengan latar belakang seperti itu, kita bisa pahami ini bagian dari bentuk pengkhianatan. Lebih dari itu, menerima pegawai tanpa memandang kompetensi atau dengan meminta sogok adalah penipuan terhadap rakyat. Nabi SAW memberikan ancaman keras untuk aparat semacam ini. Sahabat Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan hadis yang beliau dengar langsung dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin. Setiap pemimpin yang memimpin rakyatnya di kalangan kaum muslimin, fayamutu wa huwa ghashun lahum, lalu dia mati sementara dia pernah menipu rakyatnya, illa haramallahu alaihi aljannah, maka Allah Ta'ala akan haramkan dia untuk masuk surga. Waliyadzubillah. Siapapun pemimpin yang dia pernah menipu rakyat, sementara dosa menipu rakyat itu belum dia taubati sampai dia mati, sehingga dosa itu dibawa mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan dia untuk masuk surga. Penerimaan pegawai dan aparat dengan cara yang tidak sehat disebabkan karena sogok atau yang lainnya, akan berakibat munculnya para pemangku tugas yang tidak profesional dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya, tidak amanah dalam bekerja. Setidaknya tiga tadi yang sudah kita sebutkan, dia akan kejar target, dia akan memperlakukan yang sama bagi juniornya, dan ya, tentu saja orang semacam ini ketika bekerja bisa jadi dia tidak maksimal. Dan itu termasuk bentuk menyerahkan pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, yang menjadi sebab kehancuran kehidupan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyyatil amanatu fantadhiris sa'ah." Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran dunia. Artinya ini bagian dari tanda kiamat. Lalu sahabat bertanya, "Wa mal dhiya'u al amanah?" Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan orang yang menyia-nyiakan amanah? Amanah disepelekan, disia-siakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran dunia. Dan realita ini jika kita saksikan di masyarakat, kok semakin banyak, berarti memang itu bagian dari tanda kiamat, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita ajak teman-teman yang mereka punya wewenang di posisi seperti ini. Mereka manusia, kita juga manusia. Mereka terikat dengan aturan sebagaimana kita juga terikat dengan aturan. Gak ada manusia yang kebal hukum, gak ada. Semuanya, siapapun yang hidup di alam raya ini terikat dengan aturan. Ketika praktek ini terjadi atas kebijakan mereka, maka kita ingatkan, ada bahaya besar di sana. Baik bahaya yang menimpa pribadinya maupun efek samping bagi lingkungan kerjanya. Karena tentu saja orang semacam ini adalah orang yang amanah, mengkhianati kaum mukminin, mengkhianati masyarakat, sehingga saat kemudian dia memilih karyawan atau memilih bawahan disebabkan karena alasan yang tidak benar, maka proses kehidupannya dalam lingkungan kerjanya akan menjadi tidak sehat. Selanjutnya kita baca ini ya. Catatan terkait sogok ketika melamar kerja. Kita akan melihat beberapa catatan terkait sogok ketika melamar kerja. Yang pertama, praktek sogok termasuk dosa besar. Kita perlu mengakui hal itu ya. Baik yang nyogok maupun yang nerima sogok. Karena mendapatkan ancaman laknat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang dilaknat tidak hanya yang menerima, termasuk juga yang memberi. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi." Ya Allah, kata sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rashi wal murtashi. Orang yang nyogok dan yang menerima disogok. Yang menerima sogok. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullah, la'nat Allah 'alal rashi wal murtashi." Laknat Allah bagi orang yang nyogok dan yang menerima sogok. Tayyib. Sehingga orang yang nyogok dan yang menerima sogok, dua-duanya mendapatkan laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga laknat dari Allah Ta'ala. Selanjutnya, tadi kita sebutkan bahwasanya praktek sogok termasuk dosa besar dan ada satu footnote di sini. Coba kita baca. Ada banyak celaan terkait perbuatan sogok dalam Al-Quran. Di antaranya, Allah menyebutkan bahwa bagian dari kebiasaan Yahudi adalah menerima sogok. Kemarin sudah kita singgung tentang sogok Yahudi. Allah Ta'ala berfirman, وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi itu, يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, mereka bersegera membuat dosa. Jadi kalau berbuat dosa itu semangat. Segera melakukannya. Wal-udwan, dan menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat. Wa-aklihimus-suhd, dan mereka itu makan sogok. Labi'sa ma kanu ya'malun, sungguh jahat apa yang mereka kerjakan. Dan as-suhd di sini adalah sogok. Kemarin kita sebutkan kebiasaan Yahudi ya. Sama'una lil-kadhibi, akaluna lis-suhd. Mereka suka mendengar kedustaan dan suka makan sogok. Maka di antara kebiasaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mereka, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan oleh Allah, kau lihat banyak di antara mereka yang kebiasaannya seperti itu. Makanya kalau kita melihat ya, jika ada lingkungan kerja di masyarakat kita di mana anggotanya atau para karyawannya menjadi hal yang biasa menerima sogok, hal yang biasa melakukan perbuatan dusta, kebohongan, dan mereka saling jaga, ini mengingatkan kita kepada perbuatan Yahudi. Mengingatkan kita kepada kebiasaan Yahudi. Tujuan rishwah atau sogok beraneka ragam. Dan semuanya dosa. Semuanya dosa. Ibnu Hazm al-Andalusi mengatakan, وَلَا تَحِلُّ الرِّشْوَةِ وَهِيَ مَا أَعْطَاهُ الْمَرْءُ لِيُحْكَمَ لَهُ بِالْبَاطِلِ. Rishwah atau sogok adalah pemberian yang statusnya tidak halal. Dan agar dia dibela meskipun dia di posisi yang salah. Atau liwaliya wala wilayatan, atau agar dia diberi jabatan. Au liyadzlima lahu insan, atau dalam rangka untuk mendzalimi orang lain. Fahadza ya'samul mu'ti wal akhid. Di posisi ini baik pemberi maupun penerima keduanya berdosa. Sehingga Ibnu Hazm menyebutkan macam-macam tujuan rishwah. Ada yang agar dia dimenangkan di pengadilan, ada yang tujuannya agar dia dikasih jabatan, agar kemudian ada juga yang tujuannya untuk mendzalimi orang lain, dan seterusnya. Apapun latar belakang rishwah itu, hukumnya haram, dan baik pemberi maupun penerima, keduanya melakukan dosa besar, mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Kita beralih ke catatan yang kedua. Ada praktek sogok yang dosanya hanya ditanggung oleh orang yang menerima, sementara yang memberi dia tidak berdosa, karena dia dalam kondisi terpaksa. Itulah sogok dalam rangka mengambil hak. Kita catat bagian ini. Sogok yang tidak bernilai dosa adalah sogok dalam rangka mengambil hak. Sogok dalam rangka mengambil hak. Dalam Tuhfatul Ahwadi, syarah Sunan Tirmidzi, Al-Mubarak Furi menjelaskan, Amma ma yu'ta tawassulan ila akhdhi haqqin au daf'i zulmin faghairu dakhilan fihi. Sogok yang diberikan dalam rangka untuk mengambil hak, atau daf'u zulmin, atau dalam rangka menghindari kezaliman, faghairu dakhilan fihi, tidak termasuk dalam larangan. Kemudian penulis Tuhfatul Ahwadi membuat bahwa Ibnu Mas'ud pernah ditangkap di daerah Habasyah. Beliau pernah ditangkap ketika di daerah Habasyah karena kasus tertentu. Lalu beliau menebus dengan memberikan uang 2 dinar. Kemudian beliau dibebaskan. Dan Ibnu Mas'ud di posisi ini benar. Cuman ini kan negara yang mayoritas penduduknya Nasrani, bahkan hampir semuanya. Yang Muslim rajanya. Ketika beliau ditangkap, kemudian beliau nyogok dengan nilai 2 dinar, akhirnya beliau merdeka. Ali Al-Qari menyebutkan, Ar-rishwatu ma yu'ta li ibtali haqqin. Riswa itu adalah jika diberikan untuk menentang yang benar. Au li ihqaqil batin, au li ihqaqi batilin, atau membenarkan kebatilan. Amma idza utiya liyatawassala bihi ila haqqin, adapun kalau ada orang yang idza a'ta, apabila ada orang yang memberi agar dia bisa mendapatkan haknya, atau dalam rangka untuk menghindari kezaliman yang ditimpakan kepada dirinya, fala ba'sa bihi, hukumnya diperbolehkan. Sehingga intinya adalah riswah atau sogok ketika diberikan dalam rangka untuk mengambil hak, tetap ada dosanya, tapi yang nanggung adalah yang menerima, sementara yang ngasih dia tidak berdosa. Dengan catatan bahwasanya orang ini tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan sogok. Keterangan yang semisal tentang ini dari para ulama cukup banyak. Sehingga bisa dibuat sebuah kesimpulan, sogok karena apa? Sogok dalam rangka mengambil hak, hukumnya diperbolehkan. Sogok dalam rangka mengambil hak, hukumnya boleh. Selanjutnya, bahwa lowongan kerja, kita ulang ya, lowongan kerja di pemerintah

perintahan adalah hak semua warga negara yang memenuhi ketentuan untuk ikut mendaftar. Sehingga misalnya pemerintah membutuhkan tenaga dengan kualifikasi lulus S1. Maka semua masyarakat yang lulus S1 sesuai dengan penjurusan yang ditunjuk ketika dibutuhkan tenaga tersebut saat pembukaan lowongan pekerjaan, lowongan ASN, mereka semuanya punya hak yang sama. Warga negara yang S1. Sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pada formasi penerimaan kerja. Karena itu, pendaftar A tidak lebih berat dibandingkan B, demikian pula pendaftar B tidak lebih berat dibandingkan C. Jika yang daftar banyak, semuanya punya hak yang sama. Mereka memiliki hak yang sama. Tanggung jawab panitia penerimaan, pegawai yang baru, dia harus memilih yang paling tepat dan mengedepankan asas manfaat sesuai tugasnya. Masya Allah. Ini penting ya. Makanya apa fungsinya ada panitia penerimaan karyawan baru atau ASN yang baru. Tujuan besarnya adalah untuk memberikan yang terbaik bagi umat. Jika tidak, maka dia termasuk di antara bentuk pengkhianat. Dalam fatwa Islam dinyatakan, al-wadha'if al-hukumiyah tu'tabaru haqqan mushtaraka. Ya. Lowongan kerja di pemerintahan itu merupakan hak bersama. Yastawi fihi ashabul ahliyah. Semua yang memiliki kriteria yang dibutuhkan dalam lowongan itu sama memiliki haknya antara satu dengan yang lain. Bina'an ala syahadatihim wa qudratihim. Dengan melihat ijazah dan kemampuannya. Fala fadla li ahadin fiha ala ahad illa bi'tibaril kafa'ah. Maka tidak ada yang lebih unggul dibandingkan yang lain selain karena pertimbangan kemampuan. Wa 'alal qa'imina 'alaiha, dan panitia yang ngurusi masalah itu, ayyakhtaru al-aqfa wal aslah. Dia harus milih yang paling cakap dan paling maslahat. Duna muhabatin aw rishwah. Tanpa mempertimbangkan kedekatan atau melibatkan, apalagi melibatkan rishwah. Sehingga yang jadi panitia penerimaan apa? Pegawai ya. Panitia penerimaan pegawai. Panitia penerimaan pegawai yang baru. Mereka punya tugas berat. Menilai, memberikan penilaian untuk semua pegawai ini. Memberikan penilaian untuk semua pegawai ini. Mana yang kira-kira mereka cocok untuk ditunjuk menjadi pemangku jabatan. Atau diterima sebagai karyawan. Selanjutnya. Catatan yang keempat. Pada asalnya memberikan hadiah apapun kepada panitia penerimaan kerja hukumnya dilarang. Ini hukum asal. Apapun bentuk hadiah kepada panitia penerima kerja hukumnya dilarang. Ada pertanyaan yang disampaikan dalam fatwa Islam tentang status al-wasit. Al-wasit itu penghubung. Lalu dari sini kita mengenal istilah wasit. Ya, wasit itu dari bahasa Arab, al-wasit. Orang yang pertengahan. Apabila al-wasit si penghubung, wal mas'ulu an ikhtiyaril muwadzafin, dia yang bertanggung jawab untuk memilih karyawan. Aw yastaghillu nufudahu wa sultatahu fi dzalika. Atau dia yang berhak memanfaatkan kekuasaannya untuk dia orang yang punya dia penguasa, punya kekuasaan, dia gunakan kekuasaannya untuk menerima pegawai-pegawai yang baru. Fadufi al-malu lahu, lalu dia dikasih harta. Maka itu adalah rishwatun muharramah, statusnya sogok yang haram. Dan Rasulullah SAW melaknat ar-rashi wal-murtasi wal-ra'ish.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang menyokok, yang menerima sokok, dan Ra'ish. Siapakah Ra'ish? Ra'ish adalah al-wasitah bainahuma. Ai maknanya ar-rashi adalah dafi'ur rishwah, yang menyerahkan rishwah. Al-murtashi adalah yang mengambil rishwah. War-ra'ish adalah al-wasitah bainahuma, yang menghubungkan. Mas, pengen enggak diterima ASN? Pengen, Pak. Gampang. Sini tak tunjukkan. Saya punya orang dekat di sana. Saya punya orang dekat. Kamu mau di mana? Di departemen A, B, C? Orang yang paling dekat dengan saya di departemen C. Gampang, Mas. Baik. Maju dia. Tak kasih tahu, Mas, ya. Tapi antum harus bayar sekian. Bayar dia. Bisa jadi perantara ini nggak nerima. Dia serahkan ke temannya tadi. Bang, tolong titip ya, Bang. Orangnya ngasih sekian. Akhirnya kan dia dikasih persenan. Karena kamu sudah berjasa, bisa mendatangkan klien untuk penerimaan pekerjaan, dikasihlah persenan. Dan jelas itu adalah tindakan yang berbahaya, karena dia masuk dalam kategori ra'ish, orang yang menjadi perantara sogok. Sehingga dia bukan penerima sogok itu temannya, yang dia adalah orang dalam. Baik, kemudian yang kelima. Catatan yang kelima. Bagi orang yang berhak untuk diterima sebagai pegawai, namun dia ditolak karena tidak memberikan hadiah kepada oknum, maka dia boleh untuk membayar sogok dengan syarat. Dia sudah diterima. Cuman apa? Ditolak karena tidak ngasih sesuatu. Diterima dari hasil tes paling tinggi nilainya. Kemudian dia diterima dan dia nggak ngasih sesuatu. Saat sudah ada pengumuman diterima, dia ketika mau masuk dipersulit. Kemudian setelah dipelajari dia tahu, oh ini oknum yang minta dikasih sesuatu. Maka ini boleh untuk ngasih sogok, dan yang dosa siapa ini? Yang dosa siapa? Yang menerima, sedangkan yang ngasih nggak dosa. Dengan syarat tidak melanggar hak orang lain. Dalam arti peserta yang lain tidak memenuhi kriteria. Sehingga memang dia yang paling unggul. Yang kedua, sudah menempuh sesuai prosedur SOP yang berlaku, namun tetap tidak diterima. Sebagian ulama menggolongkannya sebagai sogok dalam rangka mengambil hak. Karena memang dia sudah berhak, dia diterima. Cuman kenapa kok diangel-angel? Susah sekali saya harus masuk dan terlibat. Oh ternyata latar belakangnya tadi. Orangnya minta sogok. Dalam fatwa Islam dinyatakan, wa idza kunta ahlan li hadhil wadhifah. Kalau kamu memang punya kelayakan untuk mengerjakan tugas tersebut. Wa la yatarattabu ala daf'i karishwah. Dan bentuk hal itu tidak menyebabkan kamu menyerahkan rishwah. Atau at-ta'addi ala hukuki ahadin. Atau melanggar hak orang lain. Atau menghalangi man huwa mithluka au aula. Orang yang semisal dengan kamu. Atau bahkan lebih unggul dibandingkan kamu. Wa muni'ta haqqaka. Sementara kamu ditahan haknya. Sudah diterima tapi tidak dikasih peluang untuk bekerja. Illa bihadhi rishwah, kecuali dengan rishwah ini. Jazalaka daf'uha fi hadhil hal. Maka kamu boleh nyetor rishwah, bayar rishwah seperti itu. Pada kondisi itu boleh bayar soko. Tahsinan lihakkika wa inkanat muharramatan alal akhir. Dalam rangka untuk mendapatkan hakmu, meskipun cukup jelas insya Allah. Jadi bagi orang yang berhak dengan ketentuan, tidak melanggar hak orang lain. Dalam arti, dia memang diterima dengan cara normal, sehingga peserta yang lain

0: tidak memenuhi kriteria. Yang kedua, dia menempuh sesuai prosedur, namun tetap tidak diterima. Sehingga di posisi ini boleh apa tadi? Baik. Kemudian catatan yang keenam. Jika ada beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk diterima, beberapa salah satu dari peserta yang akan diterima, maka tidak boleh ada sogok. Memberikan sogok dalam kondisi ini bukan termasuk riswah dalam rangka mengambil hak. Dia betul memenuhi kriteria. Tapi ini masih dalam tahapan seleksi untuk milih siapa yang paling berhak. Sehingga dalam hal ini bukan termasuk riswah dalam rangka mengambil hak. Tetapi riswah dalam rangka menyingkirkan pesaing yang lain. Dan ini adalah dosa besar bagi pemberi maupun penerima sogok. Bisa dipahami insya Allah. Sehingga misalnya, tes CPNS itu berapa tahapan? Misalnya 2 atau 3 misalnya. 2 ya, rata-rata 2. Pertama adalah tes tulis. Ya. Tes tulis. Nah, dia berhasil masuk itu. Dari 1000 pendaftar, tinggal 30 yang masuk. Nah, kemudian 30 ini diundang lagi. Silahkan nanti melakukan tes wawancara. Akhirnya 30 ini berkumpul untuk tes wawancara. Kursinya cuma 1. Sehingga nggak mungkin 30 ini diterima semua. Ambok gantian toh Pak, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Jadinya 30 orang. Ya nggak mungkin seperti itu. Kursinya cuma 1, sehingga yang akan dipilih hanya 1. Apakah 30 orang ini sudah berhak untuk menduduki posisi itu? Belum. Kenapa? Proses seleksi belum selesai. Pak, saya kan sudah sesuai prosedur. Saya punya hak dong untuk diterima. Ya, yang lain juga punya peluang yang sama di kajian sesi berikutnya insyaallah taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bagaimana bertaubat jika mantan pensiunan perusahaan swasta yang dahulu karena jahil belum paham ilmu selalu menerima riswah dari pihak ketiga dan juga bersama-sama karyawan yang lainnya melakukan penipuan, permainan dana uang proyek dan sebagainya. Hal tersebut menjadi kebiasaan di lingkungan perusahaan tersebut. Setelah mengaji barulah dia menghindari hal-hal tersebut dan mendakwahi sesama rekan kerja. Jika dia mengakui kesalahan sendiri di perusahaan, dikhawatirkan banyak pihak yang akan terkena, juga berbahaya bagi dirinya. Jika dia bertaubat atau mentransfer sejumlah uang ke salah satu rekening perusahaan, akan menjadi pertanyaan pengecekan saat audit. Kenapa dia pensiunan transfer sejumlah uang ke rekening perusahaan? Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Masya Allah. Baik. Inilah pengaruh besar jamaah ketika orang itu dekat dengan agama. Agama yang mengajarkan kejujuran, agama yang mengajarkan prinsip amanah, agama yang mengajarkan prinsip keterbukaan ketika orang itu bekerja, agama yang mengajarkan orang untuk menjadi orang baik. Namun banyak orang yang mereka justru lebih milih untuk menghindar. Karena tidak menguntungkan. Makanya pendekatan yang paling kuat untuk membuat orang mau hijrah adalah kita pasangkan dengan komunitas orang-orang yang baik. Kita ajak dia untuk belajar agama. Sehingga jangan disepelekan bagian ini. Kalau kemudian ada sebagian orang yang punya prinsip agama itu ganggu kehidupan manusia. Agama itu ngerusak, agama itu seperti ini. Subhanallah, waliyadzubillah. Ini manusia yang pemahaman jelas sangat salah. Dia tidak sadar kalau dia adalah seorang hamba. Dan orang kalau sudah tidak punya kesadaran seperti ini, sadar bahwasanya nanti akan ada akhirat, biasanya dia akan lebih susah untuk di

0: Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah melimpahkan hidayah bagi kaum muslimin, terutama mereka yang berada di posisi sebagai pemimpin di masyarakat. Karena baiknya mereka akan memberikan pengaruh baik bagi bawahannya. Baik. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang bagaimana cara taubat. Cara taubat penerima sogok. Bagaimana cara taubat penerima sogok. Dan termasuk juga yang akan kita bahas adalah cara taubat orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak legal. Baik. Seperti yang kita tahu jamaah, ya, bahwasanya harta haram itu ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, saling menguntungkan. Contohnya apa? Jual beli rokok misalnya. Si pembeli merasa untung dapat rokok. Penjualnya untung dapat margin. Contoh yang lain, ya jual beli barang-barang haram. Baik. Sama-sama saling menguntungkan. Mereka saling ridho. Sudah? Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Baik. Dan rishwah, sogok, itu masuk di bagian yang nomor dua. Sudah? Untuk yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, maka ini tergantung apakah dia sudah punya ilmu ataukah belum. Sehingga syarat berilmu itu di posisi yang pertama, mendapatkan harta haram yang saling ridho. Artinya keberadaan ilmu itu dipertimbangkan. Kalau dia tidak berilmu, maka dimaafkan. Sehingga di sini ada dua, didapatkan sebelum tahu hukumnya, dapatkan sebelum tahu hukum, dan haram. Sehingga wajib untuk dia kembalikan. Kemudian bagaimana dengan posisi harta yang zalim tadi? Ngambil kas perusahaan, melakukan penipuan, dan seterusnya. Ini tidak bergantung kepada posisi ilmu. Tapi dulu Pak, saya kan belum ngaji. Apakah dolim itu syaratnya diakui sebagai dolim jika sudah ngaji? Bukan syarat. Sehingga tindakan dolim diakui sebagai dolim meskipun pelakunya belum ngaji. Karena itu di bagian ini tidak dikaitkan dengan masalah ilmu. Apakah sudah ngaji ataukah belum? Sudah hijrah ataukah belum? Karena yang namanya dolim bukan syarat untuk disebut dolim, harus pelakunya harus sudah belajar ilmu agama. Atau dia sudah ngaji. Atau dia sudah kenal sunnah. Bukan syarat demikian. Sehingga di bagian ini hartanya haram. Nah selanjutnya, harta haram yang didapatkan dengan cara dolim ini, bagaimana penyelesaiannya? Selama pemiliknya masih ada, wajib dikembalikan ke pemilik. Tapi Pak, ada banyak pertimbangan tadi. Nah inilah resiko yang harus ditempuh ketika orang pernah bermasalah di awal. Sehingga dia harus memberanikan diri. Kalau saya transfer ke rekening perusahaan, wah nanti malah bikin geger. Misalnya. Ya pada prinsipnya begini. Kalau Anda memperbaiki dapur, tidak perlu merusak kamar. Artinya ketika cara parsial tadi ya. Dengan cara parsial, lalu dengan itu bisa diperbaiki, maka tidak perlu merembet ke yang lain. Jika itu yang terjadi, insya Allah lebih baik. Anda bisa pertimbangkan, gimana caranya saya bisa mengembalikan, tapi nggak ada masalah besar di perusahaan itu. Kalau itu bisa dilakukan, silahkan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bagaimana dengan rishwah dalam hal perizinan dan pelayanan surat-surat, semisal KTP dan SIM? Allah khair Ustaz.
0: Semua rishwah, baik pengurus SIM, kemudian STN, keluarga, KK, atau administrasi,

0: administrasi negara yang lainnya. Ada banyak administrasi negara yang melekat pada setiap rakyat. KTP ya, terus paspor. Kemudian ada yang melekat pada benda, sertifikat, BPKB, STNK, dan beberapa administrasi yang lainnya. Kalau seperti akta itu berarti melekat ke pribadi. KK melekat ke pribadi keluarga tertentu. Surat nikah termasuk di antaranya. Terus gimana ini kalau kita main sogok? Hukum asalnya haram. Baik bagi pemberi maupun yang menerima. Kecuali dalam posisi tadi. Saya dipersulit ya. KTP kok masa nggak jadi-jadi? Sudah berapa lama Pak? Lebih dari setahun. Misal. Ini berlebihan ya Masya Allah. Lebih dari setahun KTP belum muncul. Pasti ada masalah besar di situ. Nah kemudian dia nyogok. Dalam rangka untuk mendapatkan KTP. Karena normalnya KTP berapa lama? 3 hari. Atau sekian hari. Bahkan ada yang bisa sehari jadi. One day one service. One day service itu satu KTP bisa jadi dalam waktu sehari. Foto langsung cetak. Kayak SIM itu kan bisa ya. One day service ya. One day service begitu orang perpanjangan, ya foto, cetak. Dan itu yang baru. Baik, intinya kalau memang di posisi tidak normal dan Anda dipersulit, kalau nggak ngasih sesuatu, ya silahkan ngasih dan dosanya dia yang nanggung. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, sebelumnya kami agar di mute volume televisinya. Baik, silahkan.
1: Ya, saya begini. Sedikit cerita dulu. Kemarin saya sudah mencoba bertanya lewat WA waktu materi tentang sedikit curang dalam bekerja. Kalau salah ya, ada hal yang ingin saya tanyakan. Untuk memperjelas pertanyaan itu, karena kemarin saya juga masih bimbang. Saya itu guru yang sudah sertifikasi. Namun dalam proses sertifikasi itu ada beberapa syarat yang harus saya penuhi. Di antaranya salah satunya adalah masa kerja. Kemudian di mana masa kerja itu sebenarnya saya belum memenuhi masa kerja untuk bisa ikut tes PLTG atau pendidikan PLTG. Namun oleh kepala madrasah saya, kepala sekolah saya itu dibuatkan SK atau dibuatkan SK-nya sehingga saya bisa mengikuti tes seleksi PLTG, pendidikan PLTG itu yang maksudnya untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi itu. Nah, dalam mendapatkan SK itu, kepala madrasah memberikan kesempatan untuk silakan ini saya berikan, ini saya berikan SK yang lebih tua untuk kamu besok ikut tes seleksi gitu. Mungkin seperti itu saya. Apakah kemudian pertanyaannya, apakah kemudian harta atau tunjangan yang saya dapatkan itu halal atau haram?
0: Baik, intinya Bapak memastikan bahwasanya Bapak belum memenuhi syarat ya?
1: Iya,
0: syarat. Oke. Siap Bapak.
1: Saya memang dari kepala madrasah memberikan ini saya kasih SK kamu ikut seleksi gitu.
0: Baik. Barakallahu fikum. Tayyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pernah kita sampaikan dua ini yang perlu dibedakan ya. Jadi terkait apa syarat

yang tidak memenuhi syarat, ya, syarat yang tidak terpenuhi, tidak penuhi syarat. Di sini kan ada dua kondisi. Orang yang tidak memenuhi syarat, yang pertama adalah diterima. Dia baru sadar setelah dia diterima. Apakah gajinya jadi haram? Kemarin Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan, kalau itu berkaitan dengan syarat utama, maka dia harus tanya ke pihak HRD yang menerima dia dulu. Saya sebenarnya syarat utamanya tidak memenuhi, tapi kok diterima? Nah, itu ijazah kamu ada, itu ijazah hasil membeli. Misalnya seperti itu, maka dia harus tanya ke pihak HRD. Kalau tidak boleh, dia silakan resign. Yang kedua, syarat tambahan. Di pekerjaan yang kamu geluti bisa kau selesaikan dengan baik, insya Allah gajinya halal. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah kenaikan karir. Kenaikan karir ini berkonsekuensi kepada tambah apa? Gaji. Gajinya akan bertambah dengan karir yang semakin naik. Di posisi ini, apabila orang itu tidak memenuhi syarat, maka kembali kepada kaidah. La yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Sehingga jika dia mempersyaratkan hal tertentu, kamu kalau mau tambah gaji syaratnya seperti ini, ternyata syarat itu belum dia penuhi, maka Islam memberikan satu kaidah, al-muslimun ala syurutihim. Setiap muslim harus memenuhi kesepakatan yang dia buat. Kalau memang syaratnya seperti itu, ya dia harus ikuti syarat seperti itu. Ketika dia belum mampu, maka belum saatnya dia untuk mendaftar kenaikan kerja atau kenaikan karir agar gajinya semakin besar. Belum saatnya. Tunggu sampai sudah memenuhi syarat, selanjutnya silahkan untuk melakukan pendaftaran kenaikan karir sesuai dengan prosedur yang berlaku. Wallahu a'lam.

0: syarat daftar rekening sih itu harus mengendap 50.000. Kalau nasabah nggak mau ya, dari bank lain aja. Atau cari produk lain yang saldo minimalnya lebih kecil.
1: Uang mengendap ini kan bisa ditarik, Pak ya, kalau dia nutup buku.
0: Iya.
1: Cuman bank meminta itu saldo minimal.
0: Iya.
1: Baik.
0: Ya, kalau fixed, kalau kalian.
1: Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang manfaat karena utang, ini rincian yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sa'ad Khathlan. Hafizahullah Ta'ala, beliau anggota Hay'ah Kibar Ulama di Kerajaan Saudi. Jadi beliau menjelaskan tentang manfaat karena utang. Kata beliau, manfaat karena transaksi utang itu ada tiga. Yang pertama, ada manfaat yang didapatkan oleh debitur saja. Debitur yang hanya mendapatkan manfaat ini, hukumnya boleh. Karena hukum asalnya memang seperti ini. Pada asalnya yang namanya akad utang, debitur dapat manfaat. Yaitu dapat pinjaman. Kemudian dia gunakan untuk kepentingan dia. Dengan utang yang dia terima, dia dapat manfaat. Baik. Yang kedua adalah manfaat yang menerimanya hanya kreditur saja. Hanya kreditur saja yang menerima, maka ini yang dimaksud dengan riba. Berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fawar riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, status manfaat itu adalah riba. Dan itu adalah untuk manfaat yang hanya diterima oleh kreditor saja. Yang ketiga, manfaat yang didapatkan kedua belah pihak. Untuk keduanya. Sehingga debitur dapat, kreditur juga dapat. Dan ini contohnya adalah manfaat bawaan dari transaksi utang. Pasti ada manfaat itu. Kalau saya ngutangi si A senilai 5 juta, maka tanggung jawab terhadap nilai 5 juta itu siapa? Berada di tangan si A. Tanggung jawab itu adalah tanggung jawabnya si A. Selama dia belum membayar ke saya. Sehingga di rentang waktu tertentu, misalnya 3 tahun, 4 tahun, saya ngutangi si A 5 juta, uang saya aman selama sekian tahun. Saat si A mau bayar utang, dia bayar utuh 5 juta. Sehingga di posisi ini, saya mendapatkan manfaat. Si A juga dapat manfaat, dia bisa menggunakan uang itu untuk kebutuhan dia sehari-hari. Disebabkan karena utang. Nah, manfaat untuk keduanya seperti ini, hukumnya diperbolehkan sebagaimana contoh kasusnya adalah praktek suftaja. Dan kemarin sudah kita bahas ya tentang praktek suftaja. Di mana ketika orang itu mau melakukan perjalanan jauh, maka dia titipkan uangnya atau dia utangkan uangnya ke tempatnya A, kemudian nanti minta surat bukti, lalu ditagih di tempatnya B di kota tujuan. Selanjutnya, kita kembali ke saldo minimum. Bank mensyaratkan harus ada saldo minimum. Apakah seperti ini diperbolehkan? Ada beberapa kemungkinan untuk posisi saldo minimum dalam tabungan. Kemungkinan yang pertama itu dijadikan sebagai jaminan. Saldo minimum itu adalah jaminan. Apa jaminannya kalau kau nanti akan, ketika buka rekening ya, kau nanti akan seperti ini, maka jaminannya adalah saldo minimum. Ini jaminannya. Baik, jaminannya saya kasih 50.000. Sebagai jaminan, berarti dia tidak pindah hak milik. Tapi tidak boleh dihilangkan sampai akadnya dibubarkan. Jadi kalau Bapak mau tutup buku, artinya apa? Akad dibubarkan, akad difasah, dipisahkan. Kalau akadnya dibatalkan, barulah jaminan itu diserahkan. Insya Allah tidak masalah. Sebagaimana orang melakukan akad tidak

0: tunai yang lainnya, dia minta jaminan jika nanti ternyata akadnya bermasalah, dia boleh minta jaminan untuk dikembalikan. Dan insya Allah ini yang lebih dekat dengan posisi keberadaan tabungan minimum yang ditetapkan oleh bank. Lebih dekat sebagai jaminan yang ditetapkan oleh bank untuk melihat keseriusan dari para nasabahnya. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum Ustaz.

dokter yang di situ disyaratkan ketika melamar harus scan sertifikat beberapa yang telah ditetapkan, kemudian diminta nanti pakai sertifikat palsu saja tidak apa-apa. Ya jelas ini sudah kebohongan dari awal. HRD-nya bohong, ngajak bohong, ya. Yang lamar juga bohong. Kemudian mereka sama-sama saling tahu bohong. Tapi nanti setelah diterima, ikut pelatihan itu dengan dibiayai perusahaan. Nah, ini aneh. Barangkali perlu diturunkan jadinya kriterianya agar tidak terjadi kebohongan. Misalnya, setelah diterima, bersedia dalam waktu rentang sekian tahun ya untuk bisa mendapatkan sertifikat. Sehingga setelah dia diterima di perusahaan itu, kemudian dalam waktu tahun yang ditetapkan, dia harus ikut workshop-workshop pelatihan seputar keahlian yang tadi sudah ditunjuk. Insya Allah ini lebih lebih terbuka, lebih baik ya, daripada pakai sistem seperti tadi ya. Scan, syahadah yang palsu, sertifikat palsu, buat sendiri di scan. Ya memang tidak ketahuan palsunya, tapi jelas ini kedustaan. Nah, yang kedua, posisi nakes yang terpapar sehingga tidak bisa kerja karena harus isoman. Bagaimana hukumnya padahal beliau mendapatkan gaji utuh? Jawabannya insya Allah gaji ini halal. Dan di buku fikih ASN, nanti kita akan bahas itu ya, tentang masalah jam karet kalau tidak salah ya. Saya kasih judul tentang masalah apa korupsi waktu untuk bekerja. Di sini kita sebutkan ya tentang masalah korupsi waktu. Mana? Agak di atas ya. Nah, nanti ada pembahasan tentang bagaimana hukum kerja tapi banyak waktu kosong. Banyak waktu kosong apakah gajinya halal? Nah, kurang lebih di pembahasan masalah ini. Sehingga Anda di rumah tapi dikasih gaji penuh. Padahal Anda tidak datang ke kantor, tapi itu disebabkan karena uzur. Tidak ada yang dikerjakan, ada banyak waktu kosong, apakah gajinya halal? Insya Allah nanti akan kita bahas. Dan kesimpulan sederhananya, selama itu dilakukan karena uzur, disebabkan Anda terpapar misalnya, atau dokter terpapar, lalu dia nggak kerja, ya memang seharusnya dia nggak kerja. Sehingga insya Allah yang seperti ini, atau dia nggak ke kantor ya, memang seharusnya seperti itu. Insya Allah dalam kondisi ini, dokter berhak untuk mendapatkan gaji secara penuh. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
0: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari Milan Cangkuning dan Udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Para ikhwah, para abah dan ummahat, ayah dan bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang tua, kita wajib untuk berilmu. Karena agama kita mengajarkan berilmu sebelum kita beramal. Termasuk di dalam mendidik anak. Apalagi pendidikan anak ini adalah tanggung jawab yang besar bagi orang tua. Sehingga kita harus memiliki ilmu. Dan di antara ilmu yang penting harus kita ketahui, setelah ilmu kita mempelajari akidah tauhid, ya, kita mempelajari ilmu yang paling penting yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan tentang masalah agama kita, kita juga harus mengetahui tentang bagaimana perkembangan, fase perkembangan anak kita sesuai usia. Ternyata ini sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 78. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhrajakum, mengeluarkan kalian, mengeluarkan kita. Min butuni ummahatikum, dari rahim-rahim ibu-ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kita enggak berilmu, enggak punya ilmu. Dalam keadaan kita jahil. Sehingga alangkah benarnya perkataan seorang penyair yang mengatakan bahwasanya, ya, laisal mar'u yuladu 'aliman. Enggak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Manusia semua dilahirkan dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahil. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita alat, instrumen, equipment, tools agar kita bisa mendapatkan ilmu, agar kita bisa belajar. Apa yang Allah berikan kepada kita? Allah jelaskan di dalam lanjutan ayat tersebut, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kalian, Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, afidah, pemahaman. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Para ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Allah memberikan kepada kita indera-indera tersebut yang merupakan indera kita untuk belajar, untuk mencari ilmu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menerangkan, ya, indera-indera tersebut secara berurutan, ini adalah sesuai dengan ilmu perkembangan anak. Tahapan perkembangan anak. Apabila kita perhatikan di dalam surat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan bagimu pendengaran. Ternyata subhanallah, yang berkembang pertama kali indra pada seorang anak itu adalah pendengarannya. Bahkan sebagian penelitian mengatakan mulai dari semenjak di perut ibunya. Semenjak berada di janin. Apalagi ketika sudah dilahirkan. Yang pertama kali berkembang pendengaran. Bukan penglihatan. Pendengaran terlebih dahulu. Makanya anak bisa membedakan suara umiknya, ibunya. Dan ini menunjukkan bahwasannya. Apabila kita memahami tentang tahapan ini, kita akan bisa mendidik anak kita dengan lebih baik dan hikmah. Ketika kita tahu bahwasanya anak kita ketika di usia, ya, baru dilahirkan, usia tufuliyah, usia masih menyusui dengan ibunya, 0-2 tahun. Itu yang paling berkembang adalah pendengarannya. Sehingga ini fase yang paling utama, yang paling baik untuk apa? Untuk mentasmi anak-anak kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Memperdengarkan anak-anak kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Perdengarkan Al-Quranul Karim. Kemudian kita memperdengarkan ya zikir-zikir. Dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Itu akan merasuk di dalam hati sang anak. Apabila anak itu terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah yang diutarakan, disampaikan oleh ibunya atau yang ada di sekitarnya, itu akan merasuk ke dalam anak. Dan seringkali, anak yang sudah terbiasa dari kecilnya mendengarkan Al-Quran, hatinya akan terikat dengan Al-Quran. Dan ini adalah awal kali mulanya pendidikan anak-anak ketika kita ingin melahirkan, kita ingin memunculkan anak-anak penghafal Quran. Baru kemudian yang kedua, Allah menyebutkan al-absar, penglihatan. Ternyata al-absar itu berkembang, ya, itu terutama dari usia setelah 1 tahun. Kalau di dalam fase, yaitu setelah menyusui, itu usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Nah, usia 2 tahun hingga 7 tahun, ini usia yang paling berkembang adalah penglihatan anak. Dan ini adalah fase di mana anak itu menjadi duplikator, imitator, pencontoh yang paling baik. Dia akan mencontoh apa yang ada di sekitarnya. Dia akan melihat ada yang di sekitarnya. Itu yang apa yang dilihat oleh sang anak itu yang akan dicontoh. What they see, what they learn. Apa yang mereka lihat, itulah yang mereka pelajari. Ternyata ini adalah fase seringkali orang tua melakukan kekeliruan, terjadi inkonsistensi di dalam pendidikan. Terjadinya inkonsistensi di dalam pendidikan seringkali adalah di usia seperti ini. Karena apa yang ditunjukkan orang tua, apa yang dicontohkan orang tua, apa yang ditampakkan orang tua berbeda dengan apa yang diucapkan oleh orang tua. Sehingga akhirnya anak menjadi bingung dan seringkali mereka itu lebih dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Di sini akan saya contohkan. Misalnya ada seorang ibu atau seorang bapak. Ketika dia mengingatkan anaknya, anaknya sedang ribut-ribut. Anak itu dimarahi, diomeli. Padahal sebagai orang tua, kita ketika diingatkan dengan cara dimarahi, kita gak suka. Demikian pula anak kita juga punya hati. Ketika kita ingatkan dia dengan cara kasar, dia juga gak akan suka. Kita juga harus memperhatikan hatinya. Ada orang tua, anaknya sedang main. Padahal anak itu memang usianya bermain-main. Kemudian dia ribut-ribut. Ibunya marah. Umi gak suka kamu berteriak-teriak. Satu kalimat. Umi gak suka kamu berteriak-teriak. Akhirnya apa yang dilihat sama anak? Pertama, anak mendengarkan. Umi tidak suka anak yang berteriak-teriak. Masuk di dalam benaknya dia. Yang kedua, dia melihat. Ternyata Umiku berteriak-teriak. Umiku berteriak-teriak ketika mengingatkan aku. Terjadi konflik di dalam dirinya. Akhirnya dia bingung. Tapi ternyata yang lebih mempengaruhi dirinya adalah apa yang dia lihat. Akhirnya muncul anak-anak yang dikatakan sebagai anak yang gak bisa diatur dan yang semisal. Itu sebenarnya lantaran berangkat dari orang tua sendiri yang keliru di dalam mendidik anaknya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Allah memberikan al-af'idah. Allah memberikan pemahaman atau indera kognitif di dalam memahami sesuatu. Ini ternyata berkembangnya sempurna di usia 7 tahun. Makanya dikatakan usia mumayyiz. Anak sudah bisa memilah-milah antara mana yang baik dan yang buruk, mana yang berbahaya dan dengan yang tidak. Ini anak sudah mulai bisa memahami tentang ucapan orang tuanya. Instruksi orang tuanya, perkataan orang tuanya. Anak sudah lebih bisa memahaminya dengan sempurna. Makanya ini rahasia kenapa Nabi memerintahkan anak di usia 7 tahun. Karena di usia 7 tahun, indera kognitifnya anak, indera pemahamannya anak, setelah sebelumnya penglihatan dan pendengarannya sudah sempurna, dia memiliki kesempurnaan di dalam memahami. Sehingga ketika dia diajarkan sholat, yang mana sholat itu substansinya adalah khusyuk, tumakninah, bisa dia lakukan. Tidak dengan anak-anak di bawah 7 tahun. Kita perhatikan anak di bawah 7 tahun, kita ajak sholat, mereka gak bisa diam. Mereka akan bergerak-gerak terus, bermain sana, bermain sini. Karena memang usianya. Tapi di usia 7 tahun mereka sudah bisa dididik, diajarkan tentang sholat yang sebenarnya. Dan ini adalah metode kita atau cara kita mengajar. Itu harus sesuai dengan fase perkembangan mereka. Dan ini adalah termasuk bagian dari hikmah mendidik anak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya. Tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwat-syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada pedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Quran was Sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa UV TV yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, anak, apa yang kita ketahui tentang anak? Anak, sekali lagi, sebagaimana kita sering dengar, dia adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia adalah merupakan hibah pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, ya

0: menunjukkan anak adalah hibah pemberian dari Allah. Allah berfirman bahwasanya ya Allah menghibahkan memberikan bagi yang Dia kehendaki anak perempuan. Lihat, anak perempuan disebutkan lebih dahulu oleh Allah Jalla wa Ala. Wa yahabu liman yasha'uz zukur. Allah juga berikan buat yang Dia kehendaki anak, yaitu laki-laki. Ya, buat yang dikehendaki anak laki-laki. Jadi laki dan tidaknya atau perempuannya anak itu kembali kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua orang yang setelah melakukan pernikahan dan seterusnya, biasanya yang langsung terpikir adalah bagaimana saya bisa memiliki keturunan anak. Dan itu fitrahnya manusia, sebagaimana Ibrahim alaihissalam dulu ya menginginkan ya adanya anak yang meneruskan kenabian beliau atau melanjutkan ya keturunan beliau. Maka Allah berikan Ismail alaihissalam, karena seperti orang Arab bilang bahwa al-usratu bila aulad kalbustani bila azhar, bahwasanya rumah tangga kalau enggak ada anak itu kayak apa? Kayak taman yang enggak ada bunganya, kata mereka. Ya. Nah, sekarang setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan siapa saja yang menjadi orang tua, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan anak bagi mereka, apa kewajiban kita kepada anak kita? Apa yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita? Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara, jaga dirimu dan anak-anakmu dari neraka, yang waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia. Manusia disebutkan duluan, baru wal hijarah, baru bebatuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Talib ketika menafsirkan atau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan alimuhum wa addibuhum, makna qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Maknanya adalah apa kata Ali bin Abi Talib? Alimuhum, ajarkan mereka, wa addibuhum, ya, ajarkan mereka adab, ajarkan mereka akhlak, ya, ini kewajiban orang tua. Maka pernah ketika ada di zaman salaf terdahulu, seorang ayah menyeret anaknya ya kepada seorang hakim, seorang qadhi, dengan dikatakan apa, ayyuhal qadhi innabni darabani, wahai qadhi, wahai hakim, sesungguhnya anakku memukul aku, anakku memukul saya, saya ingin tuntut, saya ingin tuntut anak saya tidak rela dipukul sama anak saya mau laporan, saya mau mengadu tentang anak saya yang durhaka, dia memukul saya. Maka sang hakim pintar, dia tanya dulu sang bapak ini, dikatakan apa? Hal hafadtahul Qur'an? Pak, anaknya pernah enggak sih dihajarin Al-Quran? Hal alamtahul Qur'an? Hal hafadtahul Qur'an? Pernah anaknya disuruh tahfiz Al-Quran? Pernah anaknya diajarkan ya Al-Quranul Karim? Dia katakan, lah, tidak, saya sibuk. Tidak sempat. Ya. Pertanyaan kedua dari sang hakim. Hal alamtahus sunnah? Pernah kamu ajar anakmu sunnah? Ya. Pernah kamu ajar anakmu sunnah? Enggak sempat saya. Saya enggak sempat ngajar anak saya sunnah, wala Quran, wala sunnah. Enggak sibuk saya, enggak sempat. Subhanallah, Imam Ahmad yang dengan kesibukan yang luar biasa, bisa dia khatamin anaknya dua kali Al-Quranul Karim, subhanallah, mentasmi dan mendengarkan anaknya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka ketika sang hakim mendengar jawaban, enggak, saya enggak sempat, enggak ada waktu untuk saya ajarin anak saya Quran, enggak ada waktu untuk ngajarin anak saya, yaitu, ya, apa namanya, as-sunnah dan seterusnya. Maka apa kata sang hakim? Ya, dhannaka thawran fadarabaka. Pak, mungkin anak bapak nganggap bapak banteng kali ya. Ya, mungkin anak bapak nganggap bapak binatang, kemudian bapak dipukul sama anak bapak. Menunjukkan apa? Sangat jelek di kalangan orang-orang salafus saleh terdahulu, orang tua yang tidak mendidik anaknya, orang tua yang tidak mengajarkan anaknya. Subhanallah, sangat jelek. Ya, apatah lagi ketika orang tua tahu dirinya bahwasanya tidak mampu dan belum mampu untuk mengajarkan anak-anaknya, kenapa dia tidak sekolahkan anaknya ke tempat yang bisa di situ diajarkan Al-Quran, hafalan Quran, bisa dikenalkan sunnah di situ dan seterusnya, yang di situ diajarkan akidah, ya, tauhid dan seterusnya. Makanya subhanallah, Allah mengabadikan di dalam Al-Quranul Karim, ya, tentang kisah Luqman, bahkan ada surat khusus namanya surah Luqman. Luqman kalau kita ceritakan dari segi fisik, Masya Allah pemirsa lebih ganteng 1000 kali dibandingkan Luqman. Beliau orangnya hitam, udah pendek, mulutnya tebal, seterusnya sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir. Ya, kalau kita ceritakan mungkin kita akan tertawa terbahak-bahak mendengar fisiknya Luqman yang hidup di zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Subhanallah. Tapi Allah abadikan beliau dalam Al-Quran sebagai contoh untuk semua orang tua dalam hal mendidik anak. Lihat, Ya, apa yang dididik oleh Luqmanul Hakim pertama kali yang menjadi fokus pendidikan Luqman pertama kali kepada anaknya? Matematika, kimia, fisika? Enggak. Yang pertama kali, ya bunayya la tusyrik billah. Kenapa? Innasyirka la zulmun 'adzim. Kiran
1: sahabat atas diri mereka sendiri dari kelapangan yang dibuka bagi mereka. Kesenangan dan kelapangan rizki yang Allah karuniakan kepada mereka. Subhanallah. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أي حدثنا عبدان telah cerita bercerita kepada kami عبدان beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Jabalah al-Marwazi قال حدثنا عبد الله telah bercerita kepada kami Abdullah bin al-Mubarak al-Marwazi أخبرنا شعبة أي شعبة ابن الحجاج العتكي عن سعد بن إبراهيم دري سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري beliau dari kalangan tabi'in عن أبيه dari ayahnya yaitu إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف juga dari kalangan tabi'in أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام. Bahwasanya عبد الرحمن بن عوف didatangkan dengan makanan. Dihadapkan, diberikan di hadapannya makanan. وكان صائما. Dan beliau tengah berpuasa. Artinya ini makanan yang disiapin untuk berbuka. Ya. Menjelang waktu berbuka. Nah. Faqala lantas Abdurrahman berkata qutila Mus'ab ibn Umair wa huwa khairun minni. Mus'ab bin Umair mati terbunuh dalam peperangan padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Artinya Mus'ab bin Umair telah mati syahid dan dia orang yang lebih baik dariku. Kufina fi burdatin in ghutiya ra'suhu badat rijlah wa in ghutiya rijlah bada ra'suhu. Ketika beliau meninggal dunia, Mus'ab bin Umair meninggal dunia, maka dikafani dengan kain kafan, dengan kain burdah yang dimiliki oleh Mus'ab itu. Apabila ditutup bagian kepalanya, maka bagian kakinya terbuka. Dan apabila bagian kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Wa arahu qal, kata Ibrahim, dan aku mengira dia juga berkata, wa qutila Hamzah wa huwa khairun minni. Hamzah juga mati terbunuh dalam peperangan, sedang dia lebih baik dariku. Summa busita lana minad dunya ma busita. Kemudian dibukakanlah bagi kami, dikaruniakanlah kepada kami kelapangan materi duniawi. Au qala u'tina minad dunya, atau mengatakan kami diberikan dari kesenangan dunia. Wa qad khashina an takuna hasanatuna qad ujjilat lana. Dan kami khawatir apabila kesenangan ini adalah balasan atas kebaikan-kebaikan bagi kami yang di Allah segerakan untuk kami. Summa ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Kemudian beliau pun menangis sampai tidak memakan makanan yang disiapkan untuknya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf menceritakan tentang kondisi ayahnya. Ketika beliau masih hidup. Dikatakan ini dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa Abdurrahman bin Auf? Perlu kita kenali beliau. Abdurrahman bin Auf adalah termasuk salah satu dari 8 orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, subhanallah. Termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Ya. Dan beliau dikatakan, ya, karena beliau berasal dari keturunan Quraisy, dari kabilah Quraisy, ya, penduduk Mekah. Ya. Dikatakan beliau awalnya bernama Abdu Amr. Ya. Atau Abdul Ka'bah. Ada yang mengatakan Abdu Amr atau Abdul Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar nama tersebut langsung meminta Abdurrahman untuk mengubah namanya. Dan Nabi mengubah nama beliau menjadi Abdurrahman. Dikatakan ketika itu belum ada yang menamai dirinya sebagai Abdurrahman. Karena orang-orang Quraisy Mekah mengingkari nama Ar-Rahman. Dan ini dapat kita lihat bagaimana mereka mengingkari nama Ar-Rahman bagi Allah Azza wa Jal ketika perjanjian Hudaybiyah terjadi. Perjanjian Hudaybiyah ini adalah di tahun ke-6 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat terjadi kesepakatan damai antara Nabi dengan orang Quraisy, Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib ketika itu untuk mencatat poin-poin perdamaian yang disepakati. Lantas di awal suratnya Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka ketika itu utusan dari Quraisy, Suhail bin Amr, yang mendengar Nabi meminta Ali bin Abi Thalib untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim, langsung menolaknya. Dia bilang, "Wa marrahman." Rahman itu apa? Ya. Kami enggak mengakui ada nama Rahman. "Uktub kama kunta taktub." Tulis bagaimana engkau menulisnya. "Bismikallahumma." Ya. Akhirnya ditulis oleh Ali bin Abi Thalib atas perintah dari Nabi agar menulis apa? "Bismikallahumma." Karena mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Ya. Abdurrahman bin Auf. Ya. Awalnya namanya bukan Abdurrahman bin Auf. Bukan Abdurrahman, akan tetapi Abdu Amr atau Abdul Ka'bah. Namun diubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Abdurrahman. Ini menunjukkan bahwa sebegitu perhatiannya agama kita yang berkaitan bahkan dengan nama seseorang. Nama ini adalah menjadi doa. Menjadi doa bagi anak tersebut. Di mana ada salah seorang sahabat yang namanya awalnya Hazan. Nah, Hazan bin Sa'ad As-Sa'idi. Ketika Nabi mendengar nama Hazan, Hazan artinya sa'ab, susah. Maka dirubah oleh Nabi SAW namanya menjadi Sahal. Menjadi Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu ayyakum. Dan Abdurrahman adalah salah satu daripada nama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Maka hendaknya kita juga memperhatikan yang berkaitan dengan pemberian nama. Ya, karena terkadang kita masalah nama ini pengen apa? Digabung nama ibu sama bapaknya, ya, nama jalannya, nama rumah sakitnya, nama bulannya, akhirnya semuanya digabung entah jadi apa namanya. Ya. Artinya entah apa artinya. Ya. Padahal ini doa. Ya. Ini doa. Ya. Carilah nama yang bagus. Ya. Dan ulama-ulama terdahulu mereka sangat menyukai nama-nama orang-orang saleh. Ya. Mereka menamai anak mereka dengan nama orang saleh. Ya. Bani Israel mereka menamai nama anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi dan rasul. Ya. Yahya, Zakaria, gitu kan? Nah, Isa, Musa dan lain sebagainya. Ya. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Begitu juga para sahabat. Mereka menamai anak-anak mereka dengan nama-nama orang saleh. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Taib Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu termasuk salah satu dari 8 orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Dan beliau juga termasuk salah seorang yang masuk Islam lewat dakwahnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini termasuk laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Ketika didakwahi oleh Nabi SAW, beliau langsung beriman. Makanya dikatakan oleh para ulama sirah, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa adalah Abu Bakar. Ya, dari kalangan lelaki dewasa dan merdeka adalah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar setelah masuk Islam, beliau tidak diam. Langsung mengajak kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya untuk masuk Islam. Dan di antara yang didakwahi oleh Abu Bakar adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Jadi Abdurrahman ini adalah termasuk salah seorang yang masuk Islam pertama kali. Dan beliau pun merasakan bagaimana penderitaan kaum muslimin ketika pada periode Mekah. Mereka disiksa, diintimidasi, disakiti dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan Abdurrahman bin Auf diikat oleh pamannya sendiri di dalam rumah, kemudian dibakar di bawahnya tikar. Jadi tikarnya itu terbakar mengeluarkan asap. Maka Abdurrahman ini tersiksa dengan panasnya api dan juga asap. Ya, subhanallah. Dipaksa untuk meninggalkan agamanya. Akan tetapi beliau menolak untuk meninggalkan agamanya. Teguh di atas agamanya. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Beliau juga ikut berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut bersama dengan Nabi dalam perang Badar. Ya, subhanallah, perang Badar. Kita tahu perang Badar ini adalah perang yang sangat luar biasa. Orang-orang yang ikut dalam perang tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah seorang dari kalangan sahabat, Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Ini sahabat yang pernah ikut dalam perang Badar. Suatu ketika hendak Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membawa pasukan untuk menaklukkan kota Mekah, Hatib ini Abi Balta'ah ini kirim surat ke penduduk kota Mekah. Kirim surat ke orang kafir Quraisy hendak mengabarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hatib ibni Abi Balta'ah, nah. Beliau memberikan surat itu maksudnya adalah bukan untuk berkhianat kepada Nabi. Akan tetapi beliau ingin agar supaya orang-orang Quraisy itu memiliki hutang jasa sama beliau. Kenapa? Karena beliau punya keluarga di Mekah. Beliau ingin keluarganya di Mekah tidak disakiti sama orang Quraisy. Caranya adalah dengan punya hutang budi sama mereka. Yaitu dengan mengabarkan bahwa Nabi hendak membawa pasukan ke Mekah untuk menaklukkan Mekah. Ya subhanallah. Ya. Namun beliau tidak menyadari bahwasanya ini adalah salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan. Akhirnya Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal melalui Jibril. Dan dikabarkan bahwa di sana ada seseorang yang mengirim surat ke penduduk Mekah hendak memberitahukan rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencegat rombongan itu yang membawa surat ini. Ternyata surat itu dibawa oleh seorang wanita dan dimasukkan ke dalam lintingan rambutnya. Ditutup sedemikian rupa. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diperintahkan oleh Nabi sampai ke tempat rombongan tersebut dan mendapati ciri-ciri wanita yang dikatakan membawa surat tersebut, maka beliau dengan tegas meminta agar wanita tersebut mengeluarkan surat yang dititipkan tadi. Beliau bersikeras awalnya tidak mau mengeluarkan surat tersebut dan mengatakan dirinya enggak tahu apa-apa. Saya enggak tahu. Saya enggak bawa surat apa-apa. Saya enggak tahu surat apa yang kamu maksudkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan tegasnya, kalau kamu tidak mengeluarkan surat tersebut, saya akan buka semua pakaianmu. Akhirnya melihat ketegasan Ali bin Abi Thalib, wanita ini pun takut dan langsung mengeluarkan surat yang disembunyikan di gulungan rambutnya. Akhirnya surat tersebut dibawa kepada Nabi. Saat dihadirkan ternyata surat itu tertulis min Hatib ibnu Abi Balta'ah. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengetahui hal itu meminta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal orang munafik ini. Ya. Maka akhirnya sebelum hal itu, Nabi tidak mengizinkan Umar. Nabi bertanya kepada Hatib secara langsung, apa maksud kamu mengirimkan surat ini? Hatib pun mengatakan, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya aku memiliki keluarga di Mekah. Ya. Dan maksudku mengirimkan surat itu adalah agar supaya orang-orang Quraisy menjaga keluargaku di sana. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, amma hadza shadaq. Dia ini sudah jujur. Ya. Makanya ketika Umar bin Khattab minta izin kepada Nabi untuk memenggal orang itu, Nabi SAW mengatakan, ya Umar, innahu syahida Badr. Dia pernah mengikuti perang Badar. Wa may yudrik, apa yang kamu ketahui? Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang-orang yang mengikuti perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang-orang yang ikut dalam perang Badar, ay lakukanlah sesuka kalian, aku telah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kalian. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Abdurrahman bin Auf termasuk yang ikut perang Badar. Ya, subhanallah. Ya. Kemudian juga beliau ikut perang Uhud, makanya menyaksikan dan mengetahui bagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang meninggal dunia terbunuh dalam peperangan itu. Ya, Mus'ab bin Umair meninggal dunia terbunuh dalam perang Uhud. Begitu juga dengan Hamzah terbunuh dalam perang Uhud, di mana Hamzah isi perutnya disobek oleh Hindun yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik. Kemudian dia memakan hatinya. Saking dia dendamnya dikarenakan Hamzah telah membunuh kerabatnya. Ya. Subhanallah. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Kenapa beliau secara khusus menyebutkan Mus'ab bin Umair? Beliau sebutkan di sini sebabnya. Kata

bagian kakinya untuk menutupi bagian kaki yang tidak tertutupi oleh kain. Subhanallah. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sebelum beliau masuk Islam, beliau dikenal dengan orang yang anak muda yang perlente. Anak muda yang perlente. Artinya dia anak orang kaya, ya. Mewah kehidupannya, ya. Namun ketika masuk Islam, berubah 180 derajat. Dia tinggalkan semua kesenangan dunia, dan dia lebih memilih untuk tetap teguh dengan Islamannya. Kenapa? Karena semenjak dia masuk Islam, ibunya yang ketika itu orang kaya, dan juga keluarga-keluarga kandungnya, semuanya menahan hak hartanya. Enggak dibagi hartanya. Nah, jadi enggak dikasih dari kekayaan ibunya sama sekali. Kalau kamu mau masuk Islam, sudah. Tinggalkan semua yang aku berikan kepadamu. Akhirnya ditinggalkan semuanya oleh Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu ayyakum. Makanya ketika perang Badar, ada saudara kandungnya Mus'ab bin Umair. Ketika itu menjadi tawanan kaum muslimin. Dia katakan kepada sahabat yang menawan saudara kandungnya itu. Dia bilang apa? Eratkan pegangan tanganmu kepadanya. Sesungguhnya dia adalah anak orang kaya. Karena dia tahu ini saudara kandungnya. Ibunya adalah anak orang kaya. Mesti apa? Kalau dia memberikan tebusan, maka tebusannya akan banyak. Eratkan tanganmu kepadanya, karena dia adalah anak orang kaya. Sampai saudara kandungnya itu mengatakan, ini yang kamu wasiatkan, terhadap saudara kandungmu. Kata Mus'ab bin Umair, saudara saya adalah dia, bukan kamu. Subhanallah. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Maka seakan-akan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, Mus'ab bin Umair, dia teguh dengan keislamannya, rela meninggalkan kesenangan dunia demi mempertahankan agamanya, dan beliau mati di atas akidah tersebut dan di atas komitmen dan prinsip tersebut. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian juga beliau menyebutkan Hamzah. Hamzah adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat yang ketika beliau masuk Islam, maka kaum muslimin seperti mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Sampai-sampai memotivasi Nabi SAW dan para sahabat lainnya untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Semenjak Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Dan beliau ketika dalam perang Uhud meninggal, terbunuh. Dan isi perutnya dikeluarkan oleh Hindun, dimakan hatinya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu begitu sedih ketika mendapati Hamzah meninggal dunia. Mati syahid. Pamannya Rasulullah SAW mati di atas keislaman, mati syahid. Ya subhanallah. Maka beliau mengatakan, haula orang-orang itu lebih baik dariku. Lebih baik dariku. Adapun aku, semenjak diberikan dengan kelapangan dunia, dikaruniakan dengan materi duniawi, subhanallah, waqad khashina an takuna hasanatuna qad ujilat lana, dan kami khawatir jangan-jangan ini adalah kebaikan yang Allah segerakan untuk kami. Artinya pahala kebaikannya disegerakan oleh Allah di dunia, dan dia khawatir tidak mendapatkan bagiannya dari kesenangan akhirat, dari balasan di akhirat. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Apakah Abdurrahman bin Auf? Bagaimana kondisinya? Beliau dikenal ada sebagai seorang, dikatakan seorang miliarder. Orang kaya. Yang mana pada awalnya, beliau adalah dari keluarga terpandang. Ketika masuk Islam, beliau diharamkan dari hartanya. Saat hijrah ke Madinah, beliau tidak bawa apa-apa. Beliau tinggalkan harta yang dimilikinya di Mekah. Maka ketika datang ke kota Madinah, beliau dalam keadaan fakir. Akhirnya di antara yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW untuk mengatasi kondisi yang semacam ini, karena kebanyakan orang-orang muhajirin, mereka datang ke kota Madinah, enggak bawa apa-apa. Sulit, dalam keadaan sulit.
Maka untuk mengatakan

Kasih hal ini, Nabi SAW setelah membangun masjid, beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seseorang yang bernama Sa'ad ibn Rabi'. Ya, subhanallah. Dan Sa'ad ibn Rabi' ini adalah termasuk orang yang paling kaya dari kalangan ansar. Dikatakan beliau ketika itu memiliki dua kebun yang besar. Dan juga punya dua istri. Ketika beliau membawa Abdurrahman bin Auf ke rumahnya, maka dia katakan kepada Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki dua kebun. Silahkan kamu lihat yang mana yang kamu sukai, akan aku berikan kepadamu. Dan aku juga memiliki dua istri. Yang ini yang lebih anehnya lagi, yang lebih dahsyatnya lagi. Aku punya dua istri, silahkan kamu lihat. Mana yang menurutmu lebih menarik, itu yang akan aku ceraikan dan silahkan kamu nikahi setelah itu. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Namun Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bukanlah seseorang yang licik atau ingin memanfaatkan kebaikan saudaranya. Beliau begitu menjaga kemuliaan dirinya. Ya. Tidak memanfaatkan kondisi tersebut, bahkan beliau mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi untukmu pada harta dan keluargamu. Apa yang beliau minta? Beliau katakan kepada Sa'ad, dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana letak pasar. Ya. Di mana letak pasar? Ya. Akhirnya ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi'. Ya. Di mana pasar yang ada di Madinah? Maka Abdurrahman bin Auf memulai dengan bisnisnya di pasar tersebut. Sedikit demi sedikit beliau berdagang, berjualan, sampai akhirnya beliau punya kemampuan untuk membeli emas sebesar biji kurma. Subhanallah. Emas sebesar biji kurma yang beliau gunakan untuk dijadikan sebagai mahar pernikahannya di Madinah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Semenjak itu hartanya bertambah dan bertambah, sampai akhirnya beliau menjadi seorang yang kaya raya. Ya. Namun kekayaannya tersebut ya, tidak ia gunakan sebagai apa? Sebagai sarana untuk berbangga-bangga dengan dunia. Ya. Dia jadikan kekayaannya tersebut sebagai sarana untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya dikatakan Abdurrahman bin Auf menerima dunia itu dengan tangannya, namun tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Makanya tidak heran ya, dengan apa yang diucapkan oleh beliau di sini. Ya. Ditambah lagi, beliau bukan hanya orang kaya saja, beliau juga termasuk yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman fil jannah. Abdurrahman tempatnya di surga. Ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika menyebutkan ada 10 orang yang dijanjikan menjadi penghuni surga. Salah satunya adalah Abdurrahman. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Beliau orang termasuk orang yang pertama masuk Islam. Kemudian juga orang yang kaya raya luar biasa, namun dikenal dengan kedermawanannya, bagaimana beliau mensiasati harta yang Allah karuniakan kepadanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan beliau juga dikatakan sebagai salah satu daripada penghuni surga. Ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Saat Umar bin Khattab hendak meninggal dunia, di antara yang beliau wasiatkan untuk menjadi khalifah setelah beliau, Umar bin Khattab menunjuk ada 6 orang. Ya. 6 orang ini diwasiatkan oleh Umar bin Khattab untuk saling bermusyawarah dan menunjuk salah satu di antara mereka untuk menjadi khalifah setelah Umar. Ya. Salah satu dari 6 orang itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Sampai akhirnya beliau
menjadi hakim yang memutuskan siapa yang menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab, setelah pilihan itu mengerucut menjadi antara dua orang, antara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya diputuskan khalifah itu, yang menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri dari kesempatan itu. Artinya bagaimana beliau memelihara hatinya, menjaga hatinya dari ketamakan dan ambisi untuk mendapatkan, mengumpulkan harta yang banyak, ya. Dan beliau juga menjaga hatinya agar selamat dari ambisi dan ketamakan terhadap kekuasaan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Harta dimilikinya, kekuasaan ada di depan matanya. Kalau mau tinggal ngomong saja. Akan tetapi beliau jaga hatinya dari itu semua. Dan lebih memilih apa? Lebih memilih apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun meskipun demikian, beliau sama sekali tidak tertipu dan tidak bergantung kepada apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Ya. Nah, yang dijanjikan oleh Nabi adalah beliau termasuk penghuni surga. Tapi begitu khawatir beliau terhadap dirinya sendiri dari fitnah dunia. Ya. Subhanallah. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Kalau seperti ini, kekhawatiran seseorang yang sudah mendapatkan jaminan untuk masuk surganya Allah Azza wa Jal dari fitnah dunia, padahal kesenangan dunia sudah ada di tangannya, kemuliaan, kehormatan sudah dimilikinya, akan tetapi beliau khawatir apabila demikian itu adalah menjadi balasan kebaikan yang disegerakan oleh Allah di dunia sehingga tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Ikhwatal iman rahimanillahu ayyakum. Adakah dari kita yang memiliki sepersekian persen saja dari apa yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf? Pernahkah dari kita khawatir apabila diri kita terfitnah dengan dunia ini? Padahal orang-orang soleh itu, mereka begitu mengkhawatirkan diri mereka dari terjerembab ke dalam bujuk rayu dan fitnah dunia. Kesenangan dunia. Subhanallah. Maka dikatakan di sini, ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامِ. Lantas beliau pun menangis sampai beliau meninggalkan makanan atau tidak sempat makan yang disiapkan untuknya. Padahal ketika itu beliau tengah berpuasa dan dikatakan hampir masuk, sudah masuk waktu berbuka. Karena sibuk dari menangis. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Ini salah satu gambaran bagaimana khawatirnya sahabat terhadap diri mereka sendiri dari kelapangan dan kesenangan dunia yang Allah karuniakan kepada mereka. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Sudah adzan, Pak. Kita dengarkan muadzin. Silakan.

Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, fitnatul hirsi ala syarafi wal mal wa bayanu mada ifsadihi lid-din. Ayy kata syekh, fitnah, ambisi dan ketamakan terhadap kehormatan dan harta. Serta penjelasan ya, sejauh mana kerusakan yang disebabkan olehnya terhadap agama. Qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Ali ibn Bahar, ibn Bari al-Qattan, telah bercerita kepada kami Ali bin Bahar bin Bari al-Qattan, qala haddathana Isa ibn Musa, telah bercerita kepada kami Isa bin Musa bin Muhammad At-Taimi Al-Kufi. An Zakaria, dari Zakaria ibn Abi Zaidah Al-Hamadani Al-Kufi. An Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sa'ad ibn Zurarah. Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah. Beliau salah seorang dari kalangan tabi'in. An ibn Ka'ab ibn Malik haddathahu. Bahwa anak Ka'ab bin Malik telah bercerita kepadanya. Siapa yang dimaksud dengan anak Ka'ab bin Malik di sini? Di sini tidak disebutkan. Hanya saja ada seorang pentahqiq, ya, ulama pentahqiq yang mentahqiq hadis ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak Ka'ab bin Malik di sini adalah salah satu dari dua orang anaknya, yaitu Abdullah atau Abdurrahman. Dan dikatakan dua orang ini adalah dua orang tabi'in yang fiqah. Ya, fiqah. Ay, hadis-hadis yang diriwayatkannya itu dipercaya dan diakui oleh para ulama hadis. Ya. Jadi kalaupun salah satu dari keduanya yang dimaksud, maka tidak membahayakan keabsahan hadis ini. Kata ulama. Naam. An abihi, dari ayahnya yaitu Ka'ab bin Malik, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dhi'bani ja'i'an fi ghanamin ursila fi ghanamin afsada laha min hirsil ma min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf li dinihi. Ayah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua ekor serigala yang lapar. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing lebih merusak terhadap kambing-kambing itu, lebih besar kerusakannya terhadap kambing-kambing itu bila dibandingkan dengan ketamakan dan ambisi seseorang terhadap harta dan kehormatan bagi agamanya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, sekaligus terdapat peringatan di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Memberikan perumpamaan dengan seekor serigala. Serigala, kata para ulama, adalah hewan yang memiliki akhlak yang buruk. Dia kalau masuk ke sekumpulan kambing, itu bukan hanya yang dibunuh, itu bukan hanya yang dia makan saja. Akan tetapi dia akan membunuh semuanya, kemudian baru setelah itu dia makan, meskipun dia hanya memakan satu saja. Ini buruknya serigala. Ya. Lantas di sini Nabi SAW menggambarkan tentang dua ekor serigala dan kondisi serigala ini dalam keadaan lapar yang sangat. Ya. Subhanallah. Kalau dalam keadaan biasa saja, serigala itu kalau muncul di sekumpulan kambing dia akan membunuh semuanya, menghabisi semuanya. Lantas ini dua ekor, dua-duanya dalam keadaan lapar, dilepas di tengah kumpulan kambing. Bagaimana kerusakan yang dihasilkan olehnya terhadap kambing-kambing tersebut?
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerusakan itu tidak jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kerusakan yang dihasilkan oleh al-hirs, ya, ketamakan, ambisi seseorang alal mali wasyaraf, terhadap harta dan kehormatan, harta dan kedudukan bagi agamanya. Ya. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Maka kata para ulama, ya, ini sangat bahaya sekali. Ya. Seseorang memiliki ketamakan dan ambisi yang besar terhadap harta dan kehormatan, sehingga ambisi dan ketamakan tersebut dapat mengikis dan menghabisi agamanya. La haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Kita tahu bahwasanya cinta, kecintaan manusia terhadap harta dan kecintaan manusia terhadap kehormatan ini adalah kecintaan yang naluriah. Siapa yang enggak suka dia punya dikaruniai harta oleh Allah Azza wa Jalla, punya uang, punya pakaian yang bagus, punya kendaraan yang bagus, punya rumah yang bagus. Ya. Siapa yang enggak suka? Semuanya suka. Yang soleh maupun yang tidak soleh. Ya. Siapa yang tidak mau apabila dihormati ketika berada di tengah masyarakatnya? Ya. Orang menghormatinya, ya, menghargainya ketika dia berbicara, tidak berlaku sembarangan terhadap dirinya. Ya. Semuanya menginginkan hal itu dan senang apabila diperlakukan demikian. Dan ini adalah sesuatu yang manusiawi. Akan tetapi apabila yang naluriah ini sudah menjadi ambisi dan ketamakan diri, ini yang jadi masalah. Artinya dia rela mengorbankan apapun demi mendapatkan apa yang telah menjadi ambisinya ini. Untuk mencapai harta dan kedudukan, dia rela untuk menjual agamanya. La haula wala quwata illa billah. Untuk mendapatkan harta dan kedudukan, maka dia rela untuk menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, atau ya, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demi membuat orang yang bisa menjadi sebab dirinya mendapatkan kemuliaan ataupun harta yang banyak itu ridha terhadap dirinya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini fitnah ya ikhwah. Ya. Fitnah. Fitnah yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil mudhlim. Ai, bersegeralah kalian melakukan amal saleh, memperbanyak amal kebajikan sebelum datang fitnah yang ketika datang maka seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Kaqita'il lailil mudhlim, potongan malam yang gelap gulita. Ya. Subhanallah. Malam yang gelap gulita, tidak ada cahaya, orang enggak bisa ngelihat jalan. Ya. Enggak bisa ngelihat jalan. Diibaratkan seperti itu, yang apabila fitnah ini datang, orang menjadi gelap mata. Ya. Menjadi gelap mata. Subhanallah. Yabi'u dinahu ayusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Ada orang yang ketika pagi hari dia masih beriman, sore harinya sudah menjadi kafir. Ada orang yang di sore harinya masih beriman, pagi harinya sudah menjadi kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Dia menjual agamanya demi mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Ya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Maka ketika seseorang telah dibutakan mata hatinya dengan ketamakan dan ambisi terhadap harta dan kehormatan, dia rela melakukan hal yang demikian. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Dan ini penyakit. Bahkan kata para ulama, penyakit ini bukan hanya menghinggapi orang-orang awam secara umum, kaum muslimin secara umum, akan tetapi juga bahkan ahlul ilm, bahkan orang-orang yang berilmu sekalipun rentan terkena penyakit yang semacam ini.
gila dengan kehormatan, gila dengan kedudukan. Ingin dimuliakan, ingin dihormati, selalu dielu-elukan, selalu dipuji dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga muncul apa? Sifat-sifat yang buruk. Ya. Rasa hasad di dalam hatinya apabila ada orang lain yang menyaingi dirinya. Ya. Berbagai macam usaha yang buruk dia lakukan untuk bisa menjatuhkan orang lain demi dirinya tetap eksis berada di puncak kejayaan dan kehormatan. Wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Maka Allah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim di antaranya mereka yang apa memperturutkan hawa nafsunya, mendahulukan ambisi dan ketamakannya terhadap harta dan kehormatan ini, hakikatnya adalah mereka yang lebih mengutamakan kesenangan dunia. Ya. Lebih mengutamakan kesenangan dunia, lupa dengan akhiratnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Ya. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kesenangan dunia, maka sesungguhnya neraka jahanam tempatnya. Ya. Ya subhanallah. Ya. Adapun wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Adapun orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya dan menahan hawa nafsunya, menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka sesungguhnya apa? Surgalah menjadi tempatnya. Maka kata para ulama, ini menunjukkan bahwa orang yang mengutamakan dan mendahulukan ambisi dunianya, hakikatnya adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ya, kelas, itu kesimpulannya. Ya, mereka yang memperturutkan hawa nafsunya saja. Demi kesenangan sebentar di dunia, haus dengan pujian, haus dengan penghormatan, maka dia rela melakukan perkara-perkara yang tidak terpuji. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, begitu juga perhatikan ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim, kata Allah Azza wa Jalla, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Azza wa Jalla, tilkad darul akhirah. Itu adalah negeri akhirat. Kesenangan negeri akhirat. Naj'aluha, kami jadikan ia, lilladzina la yuriduna uluan fil ardi wala fasada, untuk mereka yang tidak ingin menyombongkan diri di muka bumi dan tidak ingin melakukan kerusakan di atasnya. Uluan fil ardi, tidak menginginkan, tidak ingin menyombongkan diri, mengangkat dirinya, menjadikan dirinya orang yang paling tinggi, paling dihormati, ya, paling dimuliakan, tidak. Tidak menginginkan hal itu. Ya. Yang ada di dalam dirinya adalah bagaimana ia rendah hati dan menjaga hatinya dari sikap sombong maupun ujub. Ya. Nah, karena mereka yang ingin selalu dihormati biasanya adalah orang yang menyimpan penyakit ujub. Ya. Bangga atas diri sendiri. Ya. Ketika dia membanggakan diri sendiri, melihat yang lainnya itu apa? Kecil, lebih rendah darinya. Lebih rendah darinya. Ketika ada satu orang yang ingin menyainginya, ya, atau sama dengannya, dia nggak suka. Apalagi ada yang sampai melampaui dirinya, dia nggak suka. Muncul rasa hasad di dalam hatinya. Wala haula wala quwata illa billah. Dan ini semua disebabkan oleh apa? Memperturutkan hawa nafsu sehingga dia mengikuti ambisi dan ketamakan diri untuk mengejar kehormatan dan harta yang banyak demi mendapatkan kesenangan dunia yang sementara. Wala haula wala quwata illa billah. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita akan bahaya hal tersebut. Ya. Seperti bahaya serigala yang dilepaskan di tengah kumpulan kambing dapat mematikan dan membunuh kambing-kambing itu semua. Maka begitu juga dengan ketamakan dan ambisi seseorang terhadap harta dan kehormatan,
dapat menghabisi dan menghilangkan agamanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala macam penyakit hati. Melindungi kita dari berbagai macam fitnah dunia dan akhirat. Dan memberikan keteguhan bagi hati kita untuk tetap berada di atas keimanan, di atas kebajikan, di atas ketaatan kepadanya, dan dijauhkan dari segala macam penyakit-penyakit hati yang membahayakan agama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali, tidak ada naungan apapun kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bacakan hadisnya dari Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala sab'atun yudhilluhumullah bi dhill yawma la dhilla illa dhillu al-imam al-'adil وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاض عينه. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adhan dan juga di dalam kitab Az-Zakah dan lain-lainnya di dalam kitab Sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan selainnya. Dan disebutkan di dalam hadis ini, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhill. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan apapun kecuali naungannya. Adapun ucapan kata 7, maka ini adalah ucapan yang disebutkan di dalam hadis ini. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ucapan 7 ini bukan hanya 7 orang saja yang akan dinaungi oleh Allah di dalam naungannya kelak pada hari kiamat. Akan ada selain dari 7 ini yang juga mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Yusuf radhiyallahu anhu secara marfu'. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a 'anhu adallahu Allah fi dhillih." Barang siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang atau membebaskan atas orang yang sulit bayar hutang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaunginya di dalam naungannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa kata 7 golongan bukan sebagai pembatasan, akan tetapi hanya penyebutan. Hanya para ulama sering mengatakan al-adad la mafhuman. Jumlah bilangan yang disebutkan tidak menunjukkan kepada pembatasan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadilat al-Syeikh Abu Syamah al-Maqdisi rahimahullah, beliau membuat nazam terhadap 7 golongan ini. Beliau berkata, wa qala an-nabiyul mustafa inna sab'a yudhilluhumullahul karim bidhilli yudhilluhumullahul karim bidhilli muhibbun عفيف ناشئ متصدق وباك مصلي والإمام بعدله. Ini bait syair dinazam oleh Abu Syamah Al-Maqdisi yang menyebutkan 7 golongan ini. Saya ulangi, waqala an-nabiy al-mustafa inna sab'atan yudhilluhum Allahul karim bi dhillih muhibbun 'afifun ناشئ

0: المتصدع وباك مصلي والإمام بعدله. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ulama Islam abad ke-9 Hijriah juga membuat nazam tentang orang-orang yang mendapatkan naungan. Tetapi beliau menyebutkan selain dari 7 ini yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Beliau membuat nazam atau bait syair dari 2 bait syair. Beliau berkata, idlalu ghazin wa aunuhu wa indaru dhi usrin wa takhfifun hamlahu wa irfadu dhi gharmin wa aunu mukatibi wa tajiru sidqin fil maqami wa fi'luhu. Ini tambahan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar bait syair tentang orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat selain dari 7 yang disebutkan dalam hadis tadi. Yaitu yang pertama ghazin, orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian orang yang menolong orang yang berjihad di jalan Allah, wa aunu wa indar, dan orang yang menunggu orang yang sulit bayar hutang, wa indar dhi usri wa takhfifu hamli, dan meringankan beban orang lain, wa irfadi di gharmin, dan membayarkan orang-orang yang sulit bayar hutang, wa aunu mukatibi, dan menolong para budak yang ingin memerdekakan dirinya, wa tajiru sidqin fil maqali wa fi hudud, dan seorang dagang yang jujur di dalam ucapan dan perbuatannya. Nah, ini semua adalah orang-orang yang tidak disebutkan di dalam 7 anggota tadi, tetapi juga mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan 7 yang tersebut di dalam hadis tadi, kita akan dapati bahwa 7 orang tersebut atau 7 golongan tersebut sudah beramal dengan berbagai macam amalan dan juga mendapatkan pahala dengan berbagai macam pahala. Amalan-amalan dari 7 anggota dan 7 golongan yang disebutkan dalam hadis tadi, baik itu amalan yang berkaitan dengan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang berkaitan dengan antara seorang hamba dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan seorang disebutkan tadi di dalam hadis bahwa al-imamul adil, imam yang adil, ini adalah amalan yang berkaitan dengan seorang pemimpin dengan rakyatnya. Kemudian syabun nasya'a fi ibadati rabbi, ini adalah pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Ini berkaitan dengan dirinya, dengan di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini adalah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahaba fillah istama' alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Maka ini antara 2 orang, antara seorang hamba dengan kawalinya. Wa rajulun da'athum ra'atu dhatu mansibin wa jamal, seorang lelaki yang diajak untuk oleh perempuan untuk berzina, dan perempuan ini memiliki kedudukan dan kecantikan. Ini antara 2, mengumpulkan 2, antara dirinya dengan seorang perempuan dan kemudian antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah takut. Kemudian yang selanjutnya adalah Rajulun tasaddaqa fa akhfa'a hatta la ta'lama shimalu ma tunfiq yaminu. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai dia tidak mengetahui, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini semua menunjukkan bahwa hubungan antara dia dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Terakhir rajulun dzakarallaha fa fadhat 'aina. Ini hubungan antara seorang hamba dengan Allah, berzikir kepada Allah sendirian dan kemudian kedua air matanya berlinang. Maka para ikhwah, dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya amalan seorang hamba ada erat kaitannya dengan Allah dan ada erat kaitannya dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, naungan di hari kiamat sangat penting. Kenapa? Karena matahari pada hari kiamat mendekat dari kepala-kepala para hamba, para makhluk. Naungan sangat penting di hari kiamat. Kenapa? Karena matahari mendekat pada hari kiamat dari kepala-kepala para hamba, yang membuat para hamba sulit pada hari itu. Sebagian manusia tenggelam dengan keringatnya. Dan kadar keringat manusia pada saat itu sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang dia keringatnya sampai kepada kedua betisnya. Kedua betisnya. Ada yang dia keringatnya sampai kepada kedua lututnya. Ada yang keringatnya sampai kepada pinggangnya. Ada yang keringatnya sampai kepada pusarnya. Dan ada yang keringatnya sampai kepada dadanya. Dan ada yang keringatnya sampai kepada setengah dari telinganya. Ada yang dia tenggelam dengan keringatnya. Maka orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam naungannya, di dalam keamanan dari keringat ini. Maka ini menunjukkan pentingnya naungan pada hari kiamat. Kenapa? Karena rasa panas, cuaca panas pada hari kiamat itu timbul dari tiga hal. Yang pertama, matahari yang mendekat kepada kepala-kepala hamba. Yang kedua adalah berdesak-desakannya manusia satu dengan yang lainnya di dalam padang mahsyar. Kemudian yang ketiga yaitu didatangkan api neraka, yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 23, waji'a yauma idzin bi jahannam. Didatangkan pada hari itu neraka jahannam. Jadi sekali lagi, sumber panas pada hari kiamat pada saat itu matahari mendekat, kemudian jahannam didatangkan, lalu orang-orang berdesak-desakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu adalah hari yang manusia berdiri seluruhnya untuk menghadap kepada Rabbul Alamin. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 6? Yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin. Yang artinya pada hari itu manusia bangun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana, pada hari yang lamanya 50 ribu tahun. Maka akhirnya dalam keadaan seperti ini, manusia dalam keadaan yang sangat-sangat berat, sangat-sangat sempit. Oleh karenanya mereka mencari pemberi syafaat agar dimulai hisab. agar dimulai hisab dan berhenti berdiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan keadaan yang sangat berat ini. Maka akhirnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat yang disebut dengan oleh para ulama dengan asy-syafa'atul 'udhma dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat artinya permintaan. Syafaat itu artinya adalah talabul khair lil ghair, permintaan baik untuk orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada Allah, kemudian sujud dan memuji-muji Allah dengan pujian yang tidak pernah ada sebelumnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, "Ya Muhammad, irfa' ra'sa washfa' tushaffa' wasal tu'ta." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu, berikan syafaat. Engkau sudah diizinkan untuk memberikan syafaat. Maksudnya berikan syafaat, mintalah kebaikan untuk orang lain. Engkau sudah diizinkan untuk meminta kebaikan untuk orang lain. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dimulailah hisab. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di dalam hadis disebutkan sab'atun yudhilluhumullah fi dhil. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka di dalam naungannya. Sebutkan di dalam beberapa hadis dan dalam riwayat yang lain, di antaranya di dalam Sunan, kitab Sunan Sa'id ibn Mansur dengan sanad yang hasan. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli 'arsy. 7 golongan yang Allah naungi di dalam naungan arsy-Nya. Berarti Allah punya arsy, dan arsy adalah a'zamul makhluqat, makhluk yang paling besar. Kemudian di bawah arsy ada naungan Allah, naungannya arsy Subhanahu wa taala, naungannya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain, yudhilluhumullah fi dhilli. Allah memberi naungan di dalam naungannya. Berarti di situ ada naungan arsy dalam lafadznya, kemudian lafadz yang lain di dalam naungannya. Maka berarti apa? Maka kita tafsiri 2 lafadz ini. Allah memberikan naungan di dalam naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arsy adalah akbarul makhlukat, makhluk Allah yang paling besar. Maka oleh karena itu naungannya arsy adalah yang paling besar, naungan yang besar. Orang yang bernaung di bawah naungannya arsy akan senantiasa mulia, kemudian mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian patut diingat bahwa yang dimaksud dengan naungan di sini bukan naungan dari pohon tuba yang ada di dalam surga, atau bukan naungan surga. Ya, ini bukan itu yang dimaksud. Kenapa demikian? Karena naungan surga hanya didapat oleh orang-orang yang masuk ke dalam penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak terjadi kecuali setelah mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan 7 orang yang dinaungi oleh Allah yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah yaumal qiyamah wa aqrabuhum minhu majlisan imamun adil." Orang yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat ada, dan orang yang paling dekat kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah imam yang adil. Imam yang adil. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Sekarang kita membicarakan satu-satu poin dari 7 golongan ini. Yang pertama yaitu al-imamul adil. Imam yang adil. Siapa yang dimaksud dengan imam di sini? Yang dimaksud dengan imam adalah yang memiliki wilayatul uzma, kewenangan yang besar, seperti presiden kalau di kita ya. Seperti para gubernur yang memiliki kewenangan yang besar yang mengatur perkara kaum muslimin. Maka pemimpin yang seperti ini, kalau seandainya dia adil, maka dia akan di dalam naungannya arsy, naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Umar bin Abdul Aziz, yang mana mereka menjadi pemimpin dan telah berbuat adil. Telah berbuat adil. Dan mereka saat menjadi pemimpin telah menegakkan hukum-hukum Allah di tengah masyarakat kaum muslimin. Makanya para ulama, para kaum muslimin bersepakat bahwa mereka, 4 orang tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, mereka tadi adalah orang-orang yang pemimpin dan senantiasa mendapatkan petunjuk kebaikan. Maka mereka pantas untuk mendapatkan naungan dari naungannya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan puncak dari pemimpin yang adil adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tidak diragukan lagi pengaruh dari pemimpin yang adil sangatlah besar. Pengaruh dari pemimpin yang adil sangatlah besar. Karena dengan pemimpin yang adil, maka akan mendatangkan manfaat yang besar untuk para makhluk yang tidak punya kewenangan untuk memimpin. Akhirnya terjadi stabilitas keamanan nasional. Akhirnya terjadi keamanan dalam keadaan-keadaan para hamba-hamba Allah. Akhirnya terjadi ketenangan. Kemudian Islam bisa ditegakkan hukum-hukumnya. Dan kemudian keadilan bisa dirasakan. Ini semua disebabkan karena keadilan pemimpin. Dan yang memperhatikan sejarah, maka ia akan mendapatkan bagaimana seorang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang tabi'in, ketika beliau menjadi seorang hakim atau pemimpin, maka beliau sangat-sangat adil. Ya, sangat-sangat adil. Ketika meninggal Umar bin Abdul Aziz yang digadang-gadang sebagai khalifah yang kelima, maka beliau dikatakan oleh orang-orang, matal khalifatul adil, telah meninggal kekhalifahan yang paling adil. Lalu setelah itu orang ini ditanya, wa ma yudrik, bagaimana engkau tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah seorang yang adil? Kemudian fadhahabu wa wajaduhu al-khabara kamaka. Maka mereka akhirnya pergi dan mereka mendapati kabar sebagaimana yang diceritakan. Maka mereka bertanya, faqala kana dhibu la yakulu min al-ghanam. Falamma akala min al-ghanam 'arafat anna Umar qad mat. Dahulu yang namanya serigala tidak makan kambing karena sudah diberi makan oleh Umar bin Abdul Aziz. Apabila ada serigala memakan kambing, maka ini menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz telah meninggal. Yang jelas, pemimpin yang adil di tengah para makhluk banyak manfaatnya. Oleh sebab itu, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang adil sangat memperhatikan orang-orang yang lemah, sangat memperhatikan orang-orang yang kelaparan. Karena jika yang lemah diberikan keamanan, jika yang lapar diberikan pekerjaan yang halal, maka akan terjadilah ketenangan di antara manusia. Dan akhirnya mereka senantiasa tenang di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan hadis ini, ha innahu yaltahiqu bihi kullu man walla syai'an min umuril muslimin fa'adalah. Yang dimaksud dengan imam yang adil adalah setiap yang memimpin walau dalam jumlah yang kecil, dalam skala yang kecil, setiap yang memimpin maka masuk ke dalam hadis ini. Jadi bukan hanya sekedar kepala keluarga atau kepala RT, kepala RW, kepala kelurahan, kepala provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai kepada kepala negara, bukan hanya itu saja. Tetapi yaltahiqu bihi kullu man walla syai'an min umuril muslim. Ia akan bergabung terhadap siapa saja yang mengatur perkara-perkara kaum muslimin. Fa'adala fi. Kemudian setelah itu dia berbuat adil di dalamnya. Masuklah dia ke dalam hadis ini. Nah, dan pemimpin yang adil disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaitu innal muqsitina 'indallah 'ala manabir min nur 'an yaminir rahman. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi kanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya, "Man haula?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wala." Orang-orang yang berbuat adil di dalam hukumnya dan di dalam keluarganya dan orang-orang yang di bawahnya. Maksudnya kalau keluarga yang bermasalah dia tetap adil. Maksudnya kalau hukumnya tidak ditegakkan, dia akan menegakkan hukum tersebut. Hadis riwayat Muslim. Maka siapa saja yang memimpin kemudian dia berbuat adil masuk ke dalam hadis ini. Siapa saja yang memimpin kemudian dia berbuat adil masuk ke dalam hadis ini. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Yang artinya pemuda yang tumbuh berkembang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikhususkan pemuda di sini? Kenapa? Likauni asyuhwata, likauni syahwat indahu qawiyah. Karena syahwat bagi pemuda sangat kuat. Wal ba'ith 'alal hawa qawi. Dan pemotivasi untuk mengerjakan hawa nafsu sangat kuat. Maka apabila ada seorang hamba yang masih muda, kemudian dia menyelisih syahwatnya yang menyala-nyala di dalam dirinya dan hawa nafsunya yang berkembang biak, lalu dia bertahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, maka pada saat itu adalah dalil atas besarnya ketakwaan di dalam dirinya. besarnya ketakwaan di dalam dirinya. Maka ini perhatikan para santri, putra-putri yang masih muda-muda. Muda itu kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Tanbihun Naim, fase kehidupan manusia itu ada dari 0 sampai 15, itu masa kanak-kanak. Tufula bahasa Arabnya. 15 sampai 35 itu masa syab, masa muda. 35 sampai 50 itu masa kuhul, masa matang. 50 sampai 60 masa syekhukah, masa tua. 60 sampai 80 itu masa haram, super tua. Nah, para pemuda, terutama yang ada di hadapan saya ini, yang berumur belasan. Ya. Kalau kelas 1 SMP atau setara dengannya umur 13, kelas 2 umur 14, kelas 3 umur 15. Maka beramallah, biasakanlah beribadah di masa muda. Para ulama mengatakan man syabba ala syai syabba alaihi. Barang siapa yang di masa mudanya terbiasa di atas sesuatu, maka dia akan membawa kebaikan masa muda itu ketika sudah masa tua. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pengalaman hidup ya. Ketika sudah di masa mudanya umur 15-an sampai 35 membiasakan kebiasaan baik, nanti umur saya sekarang 48. Nanti umur 48 menjelang 50 itu kebiasaan-kebiasaan memang dia akan kerjakan. Maka hati-hati dengan kebiasaan-kebiasaan buruk masa muda. Dia akan bawa, wallahi dia akan bawa. Ya. Biasakanlah kebiasaan-kebiasaan baik. Biasakanlah kebiasaan-kebiasaan baik. Lihat perhatikan perkataan Hafsah binti Sirin rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau berkata, "Ya ma'syara syabab, i'malu fa inni wallah ma ra'aitul amala illa fi syabab." Wahai para pemuda, beramallah demi Allah, aku tidak melihat waktu beramal kecuali di masa muda. Makanya kalau seandainya masa mudanya yang di zaman sekarang diisi dengan hanya sekedar rebahan, kemudian scroll-scroll, atau tidak rebahan, duduk akan tetapi menunduk, kemudian scroll-scroll, main game, itu akan dia bawa kelak di masa tuanya. Apalagi kalau sudah masa muda, kecanduan hal-hal yang tersebut. Maka segeralah rubah. Kecanduan yang buruk diganti dengan kecanduan yang lain. Yang baik-baik. Karena masa muda itu akan dia bawa, dia warisi saat masa tua. Tidak bisa dia elakkan. Nah, yang menjadi menarik di sini, di dalam hadis disebutkan, syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh berkembang di dalam beribadah kepada Allah. Baik. Di dalam riwayat Bukhari, syabun nasya'a fi ibadatillah. Sab, pemuda yang tumbuh berkembang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Al-Ishbili dalam kitab Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah Al-Kubra, hatta tawaffa 'ala dhalik atau tuwfiya 'ala dhalik. Yaitu sampai dia mati di atasnya, di atas kebaikan tersebut. Di dalam riwayat yang lain, afna syababahu wa nashatahu fi ibadatillah. Dia menghabiskan waktu mudanya, waktu semangatnya di dalam beribadah kepada Allah. Itu terutama nih santri-santri yang berumur belasan ya. Kalau sudah umur menikah susah. Ada istri, ada anak, ada pekerjaan. Ya. Maka siapa yang tidak membiasakan di masa mudanya kebiasaan-kebiasaan baik, maka niscaya dia tidak akan terbiasa di masa tuanya kebiasaan-kebiasaan baik. Yang namanya pemuda kuat, yang namanya pemuda semangat. Nah, apabila kekuatan dan kesemangat tersebut dia arahkan kepada beribadah kepada Allah, baik itu salat tahajud, kemudian berpuasa sunnah, kemudian berjihad, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, ya, maka pada saat itu dia akhirnya memalingkan masa mudanya ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada penjelasan lain. Kenapa masa muda yang berkembang dan tumbuh di dalam beribadah kepada Allah mendapatkan naungan? Jawabannya disebutkan di dalam kitab Al-Muntaka Syarh Al-Muwatta. Salah satu jawaban. Yahtamil anna an yurida bihi annahu aqalla dzunuban. Bisa saja dimaksud bahwa kenapa pemuda yang sibuk dengan beribadah kepada Allah di masa mudanya ini mendapatkan naungan. Mungkin saja sebabnya adalah yang dimaksud dengan pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah bukan ibadahnya, tetapi sedikitnya dosa yang dimiliki oleh pemuda tersebut. Ya, sedikitnya dosa. Nah, yang jelas, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah, mengalir padanya pahala-pahala di dalam umur-umur yang masih muda. Adapun ketika masa mudanya sibuk dengan hal-hal yang melalaikan, sibuk hal-hal yang menyimpang, sibuk hal-hal dengan hawa nafsu, ya, kemudian mengikuti syahwat, maka orang yang seperti ini di akhir hidupnya nanti dia akan kehilangan keimanannya. Nah, terakhir tentang pemuda, beribadah di masa muda itu sulit. Kenapa? Karena al-mughriyat katsira, hal-hal yang melalaikan banyak. Wad-dawa'i lil-fahishah katsira, sarana-sarana untuk berbuat keji banyak, apalagi di zaman media sosial. Semua kita bisa melihat apa saja yang paling baik atau yang paling terburuk. Kemudian juga pintu-pintu keharaman terbuka lebar dan sangat banyak. Dan hal-hal lainnya. Nah, orang ini ketika menyibukkan dirinya dengan beribadah, dia tidak akan terkena hal-hal tersebut. Dan ini perlu perjuangan. Perlu melawan hawa nafsu. Perlu melawan keinginan yang buruk. Harus dia lawan. Nah, kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang qalbunya terpaut dengan masjid. Di dalam hadis ini, Rasul menggambarkan qalbu seperti lentera yang tergantung. Tergantung di masjid. Maka demikianlah qalbu seseorang senantiasa terpaut dengan masjid. Dan ini sebagai isyarat bahwa orang ini sering di dalam masjid. Dan tidak keluar kecuali untuk sebab yang sangat penting. Kalbunya di dalam masjid, meskipun jasadnya di luar masjid. Ini menunjukkan kepada kecintaan yang sangat tinggi di dalam kalbunya kepada masjid. Dan masjid adalah Baitullah. Yang bergantung kalbunya kepada Baitullah, maka ini menunjukkan kepada seseorang yang benar-benar terpaut hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36-37. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ.
1: Di dalam rumah-rumah yang Allah telah mengizinkan untuk diangkat, disebut di dalamnya namanya, maka ditasbihkan untuk Allah di dalamnya setiap pagi dan petang. Yaitu para lelaki yang perniagaannya tidak melalaikannya. Jual belinya tidak melalaikannya dari berzikir kepada Allah. Kemudian mendirikan sholatnya tidak melalai, tidak lalai. Karena dia senantiasa perhatian kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang ketiga. Yang keempat, rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dua orang ini bersyarekat di dalam perihal cinta karena Allah. Dan cinta yang dimaksud di sini bukan cinta adat kebiasaan manusia. Atau bukan cinta yang merupakan tabiat manusia. Ya. Akan tetapi cinta ibadah. Cinta ibadah. Yaitu maksudnya adalah melakukan cinta kepada seseorang karena dalam niat ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta tersebut. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah itu adalah menyempurnakan tauhid. Catat itu baik-baik. Saling mencintai karena Allah itu adalah menyempurnakan tauhid. Dan mencintai makhluk bersamaan dengan mencintai Allah adalah kesyirikan. Mencintai makhluk bersamaan dengan mencintai Allah atau lebih cinta kepada makhluk, maka ini adalah kesyirikan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Mereka mencintai, ia mencintai mereka sebagaimana kecintaan kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dua orang ini saling mencintai karena Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkumpul saling mengingatkan untuk taat kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan berkumpul karena Allah. Ketika berkumpul saling mengingatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya wa rajulun talabathu imra'ah dzatu mansibin wa jamal. Yang artinya seorang lelaki diajak oleh perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan di sini dzatu mansibin wa jamal? Yaitu perempuan ini memiliki kedudukan, pangkat, ya, kewenangan. Nah, tidak ada yang berani mengganggu dia. Kalau dia mau berzina, tidak ada yang mengganggunya karena dia mempunyai kedudukan. Kemudian dzatu hasab, di dalam riwayat yang lain dzatu hasab, yaitu yang memiliki keturunan yang tinggi atau memiliki kekayaan. Ini dalam riwayat yang lain. Kemudian perempuan ini juga wajamal, memiliki kecantikan. Maka kedudukan ada, kecantikan ada, tahta jabatan ada, ya. Kemudian Empat perkara yang ada di dalam agama Islam, dengannya kita mau bergaul dengan perempuan, yaitu pangkat, harta, keturunan yang baik, dan kecantikan. Semuanya ada di dalam diri perempuan tersebut. Kalau berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Nah, tetapi kemudian dia mengatakan, inni akhafullah. Pemuda ini atau laki-laki ini mengatakan, aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam riwayat yang lain ada kata-kata Rabbul Alamin. Ketika orang ini mengatakan, inni akhafullah Rabbul Alamin, maka sebenarnya dia sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Aku takut kepada Allah, dia sedang melarang akan perbuatan fahisyah. Nah, berarti di sini para santri putra dan putri sekalian, agar tidak terkonsumsi melihat yang haram-haram, salah satu kiatnya adalah menegakkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling agung. Ini paling manjur untuk tidak kecanduan melihat yang diharamkan. Untuk tidak kecanduan mendengar yang diharamkan. Yaitu tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Takut akan siksa Allah. Takut akan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berpesan, tidak ada seorang pendakwah yang benar, yang dicintai oleh seluruh orang. Tidak ada. Bahkan ada perkataan menarik dari Fadilat Syekh Muhammad Aman bin Ali Al-Jami, muridnya atau gurunya Syekh Saleh Fauzan dan yang lain-lainnya. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yuhibbuhu kullu ahad, ala ikhtilafi aqa'idihim wa ittijahatihim, fa'lam annahu mudahin bal qad yasiru ila nifaq." Jika engkau melihat seseorang disukai oleh seluruh orang. Seluruh orang di dalam perbedaan-perbedaan akidahnya, di dalam perbedaan-perbedaan manhajnya, maka ketahui orang yang disukai tadi, dia adalah mudahin, suka berpura-pura. Bahkan kadang-kadang sampai kepada derajat munafik. Sampai kepada derajat munafik. Kemudian beliau mengatakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhan nas ghayatul atutu. Keridhaan manusia puncak yang tidak akan pernah bisa dicapai. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan saya berpesan khusus untuk para pemuda laki-laki, yakini baik-baik bahwa godaan paling terberat bagi laki-laki adalah perempuan. Maka jangan mendekati godaan tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Yang artinya, aku tidak tinggalkan sepeninggalku godaan yang paling berbahaya bagi laki-laki dari perempuan. Tidak ada godaan paling berbahaya bagi laki-laki dari perempuan. Godaan perempuan ini lintas umur. Mau masih muda atau sudah tua. Atau super tua. Godaan perempuan ini lintas manhaj. Mau dia pengikut dakwah sunnah, pengikut salaf, ataupun yang lain-lainnya. Godaan perempuan ini lintas strata pendidikan. Mau dia seorang alim atau seorang jahil. Bisa semuanya tergoda dengan perempuan. Maka jangan pernah main-main. Ya. Dan perempuan dinasihatkan agar tidak menjadi godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Perempuan itu datang dari depan dalam bentuk setan. Kemudian pergi dalam bentuk setan. Apa maksudnya? Maksudnya, kata para ulama disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, fahiya syabihatun bisyaitan. fid du'a ila al fahisha. Maka perempuan persis seperti setan di dalam mengajak kepada perbuatan fahish, perbuatan yang keji. Ya. Apalagi di zaman sekarang, perempuan jelas-jelas Allah berfirman, wala yubdina zinatahun. Janganlah kalian menampakkan perhiasan kalian atau kecantikan kalian. Perhiasan dan kecantikan perempuan ada dua, tubuhnya dan apa yang dipakai oleh tubuhnya. Tubuhnya diantaranya wajahnya, rambutnya, kulitnya, bentuk tubuhnya. Apa yang dipakai oleh perempuan? Diantaranya make up-nya, perhiasannya, bahkan kadang cadarnya. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan bagi seseorang perempuan untuk menampakkan dirinya, kecantikannya. Terutama di media sosial. Karena dia akan menjadi setan seperti pengajak kepada keburukan. Coba perhatikan berapa banyak perempuan-perempuan yang merupakan publik figur yang dulunya buka aurat kemudian sekarang berjilbab lebar. Tetapi masih saja foto sana, foto sini sebar di media sosial. Bahkan yang sangat menyedihkan kadang-kadang sesampainya di tanah suci, di Masjidil Haram misalkan, atau Masjid Nabawi misalkan. Bukannya malah memperbanyak ibadah, malah memperbanyak foto dan video. Videonya aneh-aneh. Berbaring di karpet, kemudian ada HP mengambilnya. Ngapain? Untuk apa coba? Ya. Kemudian bercadar, memperlihatkan dia berlari. Diletakkan HP dulu, lalu dia lari bercadar. Ngapain? Untuk apa? Dan yang lebih parah daripada itu semua adalah riya. Kalau di foto atau di video, dia sedang berdoa. Tapi giliran selesai proses pemotretan dan pengambilan video, selesai berdoa. Ini kan riya. Masuk ke dalam masjid, kemudian langsung duduk, lalu difoto oleh temannya, ambil kanan, posisi kiri, belakang, depan, bawah, atas. Habis selesai proses pemotretan, maka kemudian setelah itu selesai. Berarti tidak sholat, hanya sekedar foto saja. Ini riaknya ikhlas. Ya. Ini hati-hati para ikhwah dirahmati oleh Allah. Sebagaimana laki-laki wajib takut kepada Allah, perempuan pun wajib takut kepada Allah untuk menjadi penyebar godaan bagi laki-laki. Laki-laki, perempuan, laki-laki yang paling berat godaannya adalah perempuan. Tidak ada yang sanggup melawan godaan perempuan. Kecuali Nabi Yusuf. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhaddithin berkata pada ayat ini, surah An-Nisa, tamurul mar'atu baina yadayir rajul, fala yamliku nafsahu illa an yaraha, wala yantafi'u biha. Seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki, kemudian laki-laki ini tidak sanggup untuk menahan dirinya kecuali dia harus melihat perempuan tersebut. Padahal dia tidak ada manfaat untuk melihatnya, hanya sekedar melihatnya. Itulah kelemahan seorang laki-laki di hadapan godaan perempuan. Maka jangan pernah menormalisasi godaan yang terberat dianggap sebagai godaan biasa saja. Hati-hati. Ya, para laki khususnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya adalah tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha. Orang ini bersedekah dengan sebuah sedekah lalu dia sembunyikan. Bisodakah di sini adalah kata yang nakirah. Tufidul umum. Kata nakirah menunjukkan kepada

0: sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang disebutkan oleh tangan kanan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah meskipun diperbolehkan untuk diperlihatkan, maka yang tersembunyi adalah lebih afdal. In tubdu sadaqat fa ni'mah. Jika engkau memperlihatkan sedekah itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khair lak. Tetapi kalau seandainya kalian sembunyikan dan diberikan kepada orang miskin, maka itu lebih baik. Dan pesan saya, amalan semakin disembunyikan, maka semakin ikhlas, semakin afdal. Amalan semakin disembunyikan, semakin ikhlas. Apabila ada amal yang boleh dikerjakan di hadapan khalayak ramai, atau boleh dan boleh dikerjakan saat sendirian, maka kerjakanlah saat sendirian. Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, atau ulama lainnya, saya lupa namanya, kalau enggak salah Ibnu Hamdud, menyebutkan bahwasanya beliau tidak pernah sholat di masjid untuk kecuali sholat wajib, kecuali sholat 2 rakaat setelah Jumat. Selainnya beliau kerjakan di rumah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu sholatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Maka jangan suka memperlihatkan amal. Ini kadang-kadang di zaman media sosial, masuk raudhah live TikTok. Semakin disebutkan Masya Allah, semakin nangis dia. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah seorang laki-laki yang berzikir sendirian kemudian mengeluarkan air mata atau air matanya berlinang. Kenapa air matanya berlinang? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, karena karena yang kedua adalah karena bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga air matanya berlinang. Nah, itulah 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita agar bisa mengamalkan minimal salah satu dari 7 ini, dan kalau seandainya bisa mengamalkan seluruhnya, maka itu afdal wa afdal. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya?
1: Pertama, berkaitan dengan 7 golongan tadi kan disebutkan bahkan ada semua kalau misalnya ada seorang tuan yang melakukan amalan tapi 7 golongan tadi akan masuk ke hadis yang berikut sebelumnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan salah seorang Kristen yang ada viral terhadap penampakan pentosannya seagam itu bukan hadis juga isul hadis. Dan juga menyebutkan di dalam ceramahnya itu bahwasannya syarat dari menghasilkan harus hafal ratusan hadis, ratusan ribu hadis. Sementara untuk sampai kata video ke kami bahwa sebenarnya
0: dan baik, pertanyaannya
1: tidak sampai ke kami kalau saya bagi itu baru menghafal hadis.
0: Pertanyaannya
1: hadis.
0: Iya, pertanyaannya antum bertanya apa? Apakah benar itu ataukah salah? Itu pertanyaannya. Itu kan pernyataan si yang berkata. Lalu antum bertanyanya apa?
1: Dia mengatakan tidak.
0: Iya, saya tahu. Saya tahu beliau berkata itu. Lalu pertanyaan antum apa?
1: Itu masalah bagi kita sebenarnya.
0: Masalah bagi kita.

0: Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan imam yang adil. Ya, imam yang adil itu apa dalam Islam?
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Yang disebutkan dari tujuh ini, apabila dia tidak ada kekhususan untuk laki-laki, maka dia masuk ke dalamnya perempuan. Karena penyebutan laki-laki ini adalah untuk hanya sebatas kebanyakan, tetapi masuk ke dalamnya perempuan. Seperti misalkan, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, seorang lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka kalau perempuan juga terpaut dengan masjid, maka dia masuk ke dalam hadis ini. Karena perempuan diperbolehkan untuk pergi ke masjid meskipun dia lebih baik di dalam rumahnya. Jadi penyebutan kata laki di dalam hadis ini tidak menunjukkan kepada pembatasan hanya laki-laki saja. Kemudian yang kedua tentang yang lagi viral, saya sudah nulis panjang lebar. Silahkan dibaca. Kemudian yang ketiga adalah imam yang adil. Itu kajian kita dari tadi. Imam yang adil. Antum bertanya, siapakah imam yang adil itu? Hah? Kriterianya. Itu tadi yang sudah saya sebutkan. Imam yang adil adalah yang dia bertanggung jawab untuk para rakyatnya, yang dia tidak mendatangkan kezaliman. Sudah kita sebutkan dalam kajian. Allah. Lagi.

0: السلام عليكم. عليكم السلام. بagaimana caranya ketika kita dapat orang yang ramai kita tanggung pada Allah, itu bagaimana caranya? Tapi kalau kita sendirian, bagaimana cara supaya tanggung pada Allah? Itu yang saya tanya.
1: Bismillah, alhamdulillah. Caranya tadi sudah kita sebutkan, yaitu mengagungkan Allah. Saat kita mengagungkan Allah, maka baik di hadapan khalayak ramai atau saat sendirian kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan adalah bagaimana cara mengagungkan Allah? Salah satu caranya mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka niscaya kita akan mengagungkan Allah. Maka dengan mengagungkan Allah, maka kita akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah.
0: Assalamualaikum. Bagaimana dengan laki-laki yang kebanyakan di zaman itu, di zaman sekarang ini, banyak dia ikut bergantung dirinya kepada orang tua ataupun kepada orang lain. Itu bagaimana sih mas?
1: Bergantung kepada orang tua atau kepada orang lain?
0: Dua itu yang ada tanyakan, bergantung kepada orang lain dan bergantung kepada orang tua. Yang seharusnya dia tanggung jawabnya untuk mendewasakan dirinya.
1: Yang saya pahami dari pertanyaan itu adalah seorang anak seharusnya dia tidak membebani orang tua. Lalu bagaimana cara dia tidak bergantung pada orang tua? Ini dilihat umur si anak. Kalau anaknya itu umurnya masih di bawah baligh, maka yang wajib menafkahi memang orang tua. Kalau seandainya umur anak di bawah baligh, itu bagi laki-laki. Kalau seandainya umur anak di sebelum menikah bagi perempuan, maka memang kewajibannya adalah orang tua yang menafkahinya. Kalau kita berbicara nafkah, kalau kita berbicara nafkah, maka anak laki-laki batasannya diberi nafkah adalah saat sudah baligh. Kalau sudah baligh, maka orang tuanya tetap memberikan nafkah, tetapi dalam porsi yang tidak wajib. Nah, kalau ditanya bagaimana cara tidak bergantung kepada nafkah orang tua, kalau dia sudah baligh, maka dia bekerja. Dia bekerja. Kalau seandainya dia perempuan, maka sampai nikah orang tuanya masih menafkahinya. Kalau sudah menikah, maka tidak wajib orang tuanya untuk menafkahinya. Menafkahinya adalah suaminya. Pertanyaannya enggak begitu. Apa yang antum maksud apa? Apakah antum ingin bagaimana nasihat agar anak tidak bergantung pada orang tua, begitu kan? Ya kerja kan? Ada? Agar anak tidak bergantung pada orang tua berarti apa? Bekerja. Tapi tadi ada batasan yang sudah saya sebutkan. Yang saya sebutkan bahwa anak itu kalau masih di bawah baligh, maka dia orang tuanya yang menafkahi. Tapi kalau seandainya sudah baligh, orang tuanya tidak wajib untuk menafkahinya. Karena dia sudah bisa bekerja. Nah, mungkin yang saya mengiranya dari pertanyaan antum ini. Lalu kita ini kan belajar, Ustaz. Nanti gimana kerjanya? Maka nah ini masalah lain. Antum cita-citanya mau ingin menjadi ahli ilmu agama atau hanya sekedar sebagai orang awam yang tahu agama? Kalau ingin menjadi ahli ilmu agama, maka cita-cita itu lanjutkan. Dan Allah akan menolong ekonomi seseorang kalau seandainya dia akan menjadi ahli ilmu agama. Macam-macam caranya. Dia bisa bekerja, berdagang, sambil dia berdakwah menjadi ahli ilmu agama. Apa kiat-kiat agar kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah? Jawabannya, yang pertama harus ikhlas. Karena Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Rabb kami adalah Allah, maksudnya adalah ikhlas. Ikhlas, tidak ingin dilihat, dan tidak ingin dapat ganjaran, pahala, penyanjungan, penghargaan kecuali dari Allah. Itu ya. Ini kiat pertama agar istiqamah, ikhlas, tidak peduli orang. Orang mau like, dislike, mau masya Allah, enggak masya Allah, dia tetap ikhlas. Maka dia akan istiqamah. Karena dia beramal bukan karena pujian seseorang. Kapan orang lain tidak memujinya, terputus amal. Enggak, dia tidak seperti itu. Maka kiat pertama harus ikhlas. Kiat yang kedua adalah berdoa agar diberi petunjuk istiqamah. Seperti misalkan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Berdoa minta petunjuk, Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah berikan aku petunjuk dan tunjuki aku jalan yang benar. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Banyak berdoa agar istiqamah, karena istiqamah urusan qalbu, dan qalbu yang mengatur adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga adalah mencari kawan-kawan yang baik. Karena al-mar'u 'ala dini khalili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya. Apabila dia mempunyai teman yang baik-baik, yang ingin selalu istiqamah dalam ketaatan, niscaya dia akan istiqamah. Jadi teman, teman yang seperti minyak wangi. Anda bisa membeli darinya minyak wangi. Anda bisa diberi hadiah dari minyak wangi. Atau minimal, Anda bisa mencium bau wangi dari si penjual minyak wangi tersebut. Apa maksudnya? Kita bisa belajar yang baik-baik kepadanya. Atau kita bisa diberi ajaran yang baik-baik olehnya. Atau kita bisa minimal ucapan dan kelakuannya yang baik-baik. Maka cari teman-teman yang baik-baik. Jangan sampai menyesal. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaqulu ya wailata laytani lam attakhid fulanan khalila. Celakanya aku. Alangkah indahnya kalau aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Jangan. Apalagi nih. Biasanya umur-umur segini. Umur 13, 14, 15. Atau 15 mau ke 16. Atau umur 19 mau ke 20. Umur 15 ke 16 itu berarti lulus SMP. Umur 19 mau ke 20 itu berarti, atau 18 mau ke 19 itu lulus SMA. Nah, di situ kadang-kadang dia tidak punya pendirian, ikut teman-teman, ikutan teman-teman. Teman-teman begini ikut, teman-teman tidak melanjutkan ke pesantren ikut. Padahal pas di luar temannya juga meninggalkan dia. Jangan ikut-ikutan teman. Harus punya kepribadian. Temanmu tidak menjaminmu di dalam hidupmu. Ya. Temanmu tidak menjaminmu dalam hidup. Banyak sekali santri-santri kalau sudah umur SMP kelas 3 bingung mau lanjutin enggak ya. Kenapa? Karena temannya ada yang keluar, kayaknya keluar enak. Ya, jangan ikut-ikutan. Maka cari teman. Teman yang baik. Itu yang ketiga. Agar istiqamah. Yang keempat, ini penting, yaitu harus mengetahui rukun istiqamah. Rukun istiqamah itu ada dua. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini rukun yang pertama. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Berarti apa? Rukun yang pertama, yaitu as-sair ala siratil mustaqim. Berjalan di jalan yang lurus. Karena tidak akan pernah istiqamah ketika jalannya belok. Jalannya harus lurus. Apa maksudnya? Jalannya harus benar. Nah, bagaimana cara mengetahui jalan yang benar? Harus berilmu. Maka belajarlah ilmu agama. Niscaya seseorang akan istiqamah. Karena dengan ilmu agama dia tahu, ini jalan Allah, ini jalan setan. Ya, dia tahu akhirnya. Ini kiat yang pertama, rukun yang pertama. Yaitu berjalan di jalan yang benar. Dan itu memerlukan ilmu agama. Yang kedua, istiqamah adalah rukunnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Maksudnya apa? Rukunnya yang kedua adalah luzumul mashi ala siratul mustaqim. Selalu berjalan di jalan yang benar tersebut. Selalu berjalan di jalan yang benar tersebut sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Nah, itu empat minimal kiat-kiat istiqamah. Tadi jelaskan bahwa manusia akan tenggelam oleh keringatnya sesuai dosa-dosa mereka. Tapi bukankah saat itu manusia ada di suatu tempat yang sama? Apakah di antara manusia ada pembatas? Enggak ada. Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan. Buhman. Dalam riwayat Imam Ahmad. Manusia dikumpulkan dalam keadaan urat. Hufatan, uratan ghurlan. Hufat tidak memakai alas kaki. Kemudian urat telanjang. Ghurlan kemaluannya tidak terkhitan. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Yanzuru ba'dhum ila ba'd ya Rasulullah?" Nanti yang satu melihat kepada yang lain kemaluannya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Al-amru ashaddu min dzalik." Perkara pada saat itu lebih dahsyat daripada hanya sekedar melihat kemaluan seseorang. Perkara genting pada saat itu lebih dahsyat kegentingannya dibandingkan hanya melihat kemaluan seseorang. Ya. Ini pada ikhwan tidak mati agama. Bahkan ada riwayatnya Buhman tadi. Buhman tadi itu tidak membawa apa-apa. Enggak bawa apa. Nah. Dan ingat para ikhwan, kita akan menghadapi itu semua. Kita akan menghadapi itu semua. Bahwa kita akan berdiri di padang mahsyar dan kita akan menunggu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kami dari SMP dan SMA sekolah di pondok dan keluar pondok ingin melanjutkan kuliah di umum. Dan kami melarangnya, khawatir pergaulan. Apakah yang harus kami lakukan dalam menjaga anak kami dan agar istiqamah walaupun belajar di tempat umum? Berarti larangannya enggak kena. Kami melarangnya agar istiqamah. Tetapi bagaimana kiat agar menjaga keimanannya, keilmuannya ketika belajar di tempat umum? Berarti ke umum dong. Paham enggak pertanyaannya? Antum ini kan calon-calon ustaz. Calon-calon yang duduk di sini. Beda dengan jamaah. Jamaah umum kaum muslimin. Mereka itu akan senantiasa menjadi jamaah. Sampai dajjal datang jadi jamaah. Tapi kalau antum ini calon-calon pendakwah. Yang akan menggantikan kita. Ustaz Yazid bisa meninggal. Dan sudah meninggal. Ustaz Aun meninggal. Ahmad Zainuddin apalagi cepat meninggalnya nanti. Lalu kalau meninggalnya nanti orang-orang yang mengajar meninggal, siapa yang akan ngajar? Harus ada regenerasi. Kalau seandainya tidak ada yang mau jadi ustaz, jadi pendakwa, maka orang-orang yang bodoh yang naik. Dan itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama. Hatta idza lam yulqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighairi 'ilm fadhallu wa adhallu. Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi mencabut dengan mewafatkan para ulama tersebut. Sehingga jika tidak terjadi, jika tidak tersisa seorang alim pun, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai ahli agama. Mereka bertanya kepada orang bodoh tersebut, orang bodoh ini karena ditanya, malu tidak jawab. Akhirnya dia jawab tanpa ilmu. Akhirnya sesat, menyesatkan. Nah, maksud saya dari perkataan saya ini adalah bahwa harus memahami pertanyaan sebelum jawaban. Karena para ulama mengatakan fahmus soal nisful jawab. Makanya ini tadi yang pertama, yang kedua, saya enggak paham pertanyaan. Ya. Memahami pertanyaan itu setengah jawaban. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya di sini disebutkan tadi dan kami melarangnya khawatir pergaulan. Apakah yang harus kami lakukan dalam menjaga anak kami agar istiqamah walaupun belajar di tempat umum? Toh akhirnya belajar di tempat umum kan? Ya, saya kira tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara melarang agar anak tidak kuliah di tempat umum, tetap melanjutkan kuliah agama. Saya kira pertanyaan itu. Ternyata pertanyaan enggak. Ternyata akhirnya kuliah di tempat umum. Lalu bagaimana menjaga keilmuannya, ketakwaannya? Dua pertanyaan ini berbeda. Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya ingin nasihatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan juga kepada para santri, putra, dan putri. Perhatikan baik-baik. Menjadi ahli ilmu agama lebih afdal daripada menjadi orang yang belajar ilmu umum walaupun ahli. Saya ulangi. Menjadi ahli ilmu agama lebih afdal daripada orang yang belajar ilmu umum walaupun ahli. Kenapa? Karena semua pujian-pujian Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul tentang ilmu adalah menuju kepada ilmu agama. Contoh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian beberapa derajat. Di antara kalian beberapa, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Satu, Allah berfirman, waqul rabbi zidni ilman. Dan wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa. Allah bersaksi, dan juga para malaikat, dan juga orang-orang berilmu. Semua kata ilmu, ilmu, ilmu dalam ayat tadi, semuanya menunjukkan ilmu agama. Enggak ada ilmu umum. Matematik, kedokteran, fisika, kimia, engineering, Enggak ada ilmu umum. Ya. Ilmu, keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, hadis Rasul tentang ilmu adalah ilmu agama. Contoh yang lain. Man yudidillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan ilmu agama kepadanya. Itu ilmu agama. Paham ilmu agama. Rasulullah SAW juga bersabda, talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Itu ilmu agama. Rasulullah SAW juga bersabda, innal malaika, innal anbiya, wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitan fi jufil ma. Sesungguhnya orang yang alim, yang berilmu, akan dimintai ampun oleh seluruh penduduk langit, para malaikat yang jumlahnya tidak terhingga, dan seluruh penduduk bumi yang di hatta namlah fijuhnya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, atau sampai semut-semut yang ada di dalam tanah yang tidak bisa terhitung, itu semua akan memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Saya pernah diving, kemudian melihat ikan-ikan. Saya, subhanallah, ini yang beristighfar atas orang yang berilmu agama. Tapi bisa dihitung jumlahnya. Itu ilmu agama, Farnyahma. Bukan ilmu umum. Bukan ilmu umum. Makanya saya berharap kepada para santri, para orang tua, teruskan belajar ilmu agama. Setelah dari pesantren SMA, kemudian lanjutkan untuk kuliah S1, S2, S3. Kejar setinggi-tingginya ilmu agama. Atau belajar mulazamah. Sekarang banyak sekali caranya. Mau caranya offline, langsung didatangi, atau online, belajar ilmu agama. Jangan pernah terputus belajar ilmu agama. Para ulama mengatakan, la yazalu rajulu aliman ma ta'allam, fa idza istaghna waqta fa'lam annahu ajhalu ma yakun. Masih saja seseorang dikatakan sebagai seorang alim selama dia belajar. Kalau seandainya dia mencukupkan, merasa tidak perlu lagi, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Maka nasihat saya untuk para santri, putra dan putri, lanjutkan ke umum. Dan yang lebih utama lagi, jadilah engkau pendakwah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Innal ulama warathatul anbiya. Pewarisnya para nabi itu para ulama. Ya, bukan para dokter. Bukan para tentara, para polisi. Bukan para insinyur, bukan para ahli mekanik, para ahli kimia, fisika, enggak. Pewarisnya para ulama, para nabi adalah para ulama. Ulama yang berilmu agama Islam. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah seorang pendakwah. Makanya di pesantren saya 6 tahun mereka di pesantren, saya senantiasa katakan pesantren ini dibangun untuk mencetak para ulama, para pendakwah. Dari awal memang kita inginkan santri-santri yang masuk, nggak ada yang ke umum. Dari awal sudah diberitahukan kepada wali santri. Dan ada yang masuk, alhamdulillah. Dan mereka selama 6 tahun dididik agar suka ilmu agama, agar cinta kepada ilmu agama. Apalagi ini rahasia para ikhwan. Antum kalau cuma sampai SMA, ini saya sedang berbicara sebagai bapak kepada anak. Kalian wahai anak-anakku, kalau cuma sampai SMA, lalu setelah itu ke umum, maka di samping banyak mudaratnya dan ilmu di pesantren yang sampai SMA itu tidak cukup bagi kalian nak untuk menghadapi, tidak cukup. Saya katakan tidak cukup bagi kalian untuk menghadapi syubhat dan syahwat yang ada di luar sana. Syubhat dan syahwat yang ada di luar sana. Enggak cukup. Karena kita tahu, kita yang membuat, meletakkan kurikulum pelajaran kalian, kita. Kita tahu bagaimana kapasitas keilmuan kalian kalau sudah keluar dari SMA. Enggak cukup. Maka nasihat saya, lanjutkan ke jenjang kuliah, kuliah agama. Tapi ini nasihat. Dan your life is your choice. Itu pilihan. Pilihanmu terserah. Tetapi saya memberi nasihat. Yang lebih baik melanjutkan. Apalagi nih laki-laki dan juga perempuan. Santri putra putri. Kami di pesantren menyebutnya santri putra, santri putri. Bukan santriwati, santriwan. Bukan. Santri putra dan santri putri. Kalau kalian selama 6 tahun di sini, putra misalnya, kemudian kuliah umum, 6 tahun sekelas dengan laki-laki, kemudian hari pertama di sampingnya perempuan, bagaimana kalian? Ya, makanya sebagian, nggak semua, banyak yang rusak. Dari anak pesantren lebih rusak ketika dia di kuliah umum dibandingkan orang yang tidak pernah nyantri. Kenapa? Karena nggak pernah lihat lawan jenis sampingnya. Pacaran sana sini sampai berzina, nggak pernah lihat sana sini. Ya, perempuan juga demikian. yang asalnya jilbabnya panjang, lebar, jubahnya lebar, bercadar, benar-benar tertutup, benar-benar wanita-wanita bidadari dunia. Tetapi ketika sudah keluar, sudah mulai pendek, mulai pakai pasmina, jilbab-jilbab ala jahiliyah. Jilbab jahiliyah, pasmina itu jilbab jahiliyah. Itu disebutkan oleh para ulama tafsir ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Seorang perempuan tidak boleh bertabarruj sebagaimana wanita jahiliyah bertabarruj. Kata Muqatil bin Hayyan, seorang ahli tafsir yang disebutkan penafsiran beliau di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, tad'ul mar'atu khimaraha ala ra'siha. Seorang perempuan meletakkan khimarnya di atas rambutnya. Khimar itu kain di atas rambut. Itu khimar namanya. Kemudian, fala yasudduhu. Dan dia tidak mengikatnya di bawah dagunya. Faywari qala'idaha wa unuqaha wa qurutaha wa yabdu dhalika minha. Maka akhirnya kelihatan kalungnya, lehernya, antingnya, dan seluruhnya kelihatan. Itu ala jahiliyah. Jadi wanita jahiliyah mereka meletakkan kain di atas kepalanya. Disebut dengan khimar. Tapi tidak mereka tutup. Ala jahiliyah. Belum lagi fitnah media sosial. Oh, subhanallah. Ya, hati-hati para ikhwan. Maka saya berpesan, kalaupun akhirnya Allah bertakdir, ini para orang tua sudah saya nasihati Ustaz, anaknya kekeh untuk ke umum. Kalaupun demikian, maka yang harus dilakukan oleh anak-anak tersebut harus tetap melanjutkan belajar ilmu agama walaupun dia di kuliah umum. Entah itu menghadiri kajian, entah itu belajar ilmu, belajar majelis ilmu, sebuah kitab kepada seorang ustaz. Jangan terputus. Berapa banyak anak-anak pesantren, hafal 30 juz di pesantren, akhirnya ke umum 30 juznya hilang. Antum tahu apa akibat orang yang hilang dari hafalannya itu? Nanti dikubur, dia akan diletakkan berbaring, kemudian di sini kepalanya, di sisi kepala ada seorang lelaki yang memegang sebongkah batu besar. Kemudian dilempar batu tersebut ke kepala orang yang tidur tadi. Kenapa tidur? Karena agar tidak bisa mengelak, dan karena lebih sakit kalau seandainya dia daripada dia berdiri. Kemudian hancur kepalanya, batunya menggelinding ke sana kemari. Kemudian diambil, tidaklah orang ini kembali kecuali kepalanya kembali seperti semula. Kemudian dilempar lagi. Kepala disebutkan oleh Rasulullah SAW, mahadhan. Kenapa dua orang ini? Huwalladzi ya'khudzul Qur'an fayarfudhu. Dialah orang yang dahulunya menghafal Qur'an lalu dia tolak hafalannya. Dia lupakan hafalannya. Bahaya para ikhwan. Maka saya nasihatkan santri-santri ini, anak-anak saya ini yang ada di depan, lanjutkan ke agama. Antum tidak terlalu urusan rezeki Allah yang mengatur. Kita ini, para ikhwan, lihat orang yang bermaksiat aja dikasih rezeki oleh Allah. Bagaimana orang yang taat kepada Allah? Bagaimana orang yang menyuruh untuk taat kepada Allah? Bagaimana orang yang merupakan rujukan orang-orang yang taat kepada Allah? Jangan takut. Kalau antum ditanya, nanti kalau seandainya saya belajar ilmu agama, makan apa? Makan nasi, emang makan batu apa? Makan nasi, tetap nasi. Gak ada batu dimakan. Jangan takut. Ada sebagian santri yang ditanya oleh orang tuanya, gimana nak, lanjut gak ke agama? Kalau kuliah agama kemudian nanti selesai, gaji ustadz kecil. Ya, gaji ustaz kecil. Ini seluruh Indonesia sekarang, hampir seluruh Indonesia pesantren, hampir semuanya menurun yang masuk pesantren. Kenapa? Karena pikirannya sudah berubah. Takut akan dunia. Berarti takut akan kehilangan dunia, berarti dia cinta dunia. Ya. Hidup ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia sementara hanya 60-70 tahun saja, tidak lebih dari itu. Sedangkan di kubur antum lihat sekarang. Dari zaman Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Mereka-mereka di kubur 1400-an tahun yang lalu. Antum harus yakini baik-baik. Kehidupan setelah mati lebih lama daripada kehidupan di dunia. Kenapa anak-anak sekarang susah? Gak mau melanjutkan ke agama. Karena yang dilihat para YouTuber. Umur 20-an sudah punya 900 miliar. Ya. Dan seterusnya. Artinya benar-benar dunianya masuk ke dalam dirinya. Tertipu dengan dunia yang sementara. Yang sedikit. Yang tidak sempurna. Yang tidak kekal. Sementara, tidak kekal, sedikit. Dan tidak sempurna. Tidak banyak. Sedikit sudah banyak tadi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. Tidak ada kehidupan dunia, nikmat dunia dibandingkan nikmat akhirat. Itu sedikit. Sedikitnya seperti saya masukkan jari telunjuk ke air ini. Kemudian saya angkat. Dunia itu yang menetes di sini. Bahkan kadang dia gak netes. Sedangkan air lautan itulah nikmat akhirat. Hanya orang-orang yang cerdas yang tahu bagaimana membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Kalau seandainya nikmat dunia itu senilai dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang kafir walau satu teguk pun dari air dunia. Tapi sekarang banyak orang kafir yang diluaskan hartanya. Itu menunjukkan bahwa standarisasi kebaikan bukan ketika dia dapat dunia. Kalau seandainya dunia ada nilainya, Allah tidak akan ngasih satu teguk air pun kepada orang yang kafir. Maka lanjutkan menimba ilmu agama. Dan pertanyaan tadi penting. Bagus. Bagaimana hukumnya pakai kispray atau pewangi pakaian digunakan santri akhwat saat keluar sakan mau ke sekolah atau ke masjid secara khusus karena takut bajunya bau, tapi terkadang berlebihan menyemprotnya sampai bajunya basah dengan kispray tersebut. Memakai minyak wangi bagi perempuan diperbolehkan jika yang menciumnya, mencium bau wanginya hanya para perempuan atau laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki yang mahram. Ya, yang laki-laki mahramnya. Adapun kalau seandainya dia keluar dan tercium untuk laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini diharamkan. Diharamkan. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat 'ala qaumin la yajidu rihan fa hiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia keluar agar dicium bau wanginya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia adalah wanita berzina. Dalam riwayat yang lain, fahiya kada wa kada. Maka dia wanita begini. Artinya, wanita yang terkenal dengan ketidakbaikannya. Wanita yang buruk sifatnya. Sepintar apapun dia, sealim apapun dia, tapi kalau seandainya sudah keluar rumah, tercium bau wangi tubuhnya, bau wangi badannya, atau bau wangi pakaiannya, oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu berarti tanda wanita itu jelek, buruk. Ya, tidak baik, bukan wanita baik-baik. Nah, tapi kalau seandainya misalkan dia begini, di rumah dia pakai minyak wangi, lalu dia masuk mobil, lalu dia masuk ke pengajian, dan tidak sama sekali berpapasan dengan laki-laki, boleh tidak boleh. Yang paling utama adalah tidak tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini yang bisa disampaikan. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga para ananda putra dan putri, santri putra dan putri, pondok pesantren Hamalatul Quran Karawang, Jawa Barat, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menuntut ilmu agama dan diberikan istiqamah untuk belajar ilmu agama. Terakhir pesan saya, jangan menunda belajar ilmu agama. Ada sebagian anak-anak Kalau sudah selesai SMA, mereka mengambil gap year. Apa itu? 1 tahun untuk tidak belajar. Karena ingin istirahat, maka jangan. Jangan melakukan itu. Nah, kalau seandainya 1 tahun untuk tidak belajar, akhirnya yang dia pegang HP saja, akhirnya dia kecanduan main game, kecanduan media sosial, kecanduan malas. Kalau sudah malas masuk ke dalam hati, maka susah untuk menghilangkannya. Dan pengalaman hidup ini, yang ada di hadapan antum ini umurnya 48 tahun. Pengalaman hidup, jangan nunda-nunda meneruskan sekolah. Habis SMA, terus ambil S1. Terus ambil S2. Terus ambil S3. Sekolah, belajar. Belajar yang tinggi. Terutama ilmu agama. Jangan terlambat. Saya ini terlambat. Saya setelah SMA, pengabdian setahun. Kemudian setelah pengabdian setahun, saya mengambil ke pondok tahfidz 2 tahun, menyelesaikan 30 juz hafal. Baru setelah itu kuliah di Madinah. Kuliah 5 tahun, 1 tahun bahasa. Kemudian setelah itu baru saya bekerja. Di sini letak kesalahan. Bekerja, keasikan kerja, akhirnya tidak melanjutkan S2, S3. Akhirnya sekarang di umur-umur yang penuh dengan kesibukan. Antara ngurus pesantren, ngurus anak, ngurus istri, ngajar di kelas. Ngurus pesantren itu beda dengan ngajar. Ngurus pesantren itu saya jadi pimpinan pesantren. Saya mengatur rapat, kemudian ngajar di kelas. Ngajar dari Senin sampai Kamis. Ajar di kelas, kemudian dakwah di dalam kota, di luar kota. Kalau sudah sibuk, susah untuk belajar. Maka perhatikan target, pokoknya umur 35 selesai S3, harus selesai. Dan saya tantang nih, yang sekarang kelas 3 SMA, baik putra dan putri, saya tantang appointment kita mau'iduna ba'da 10 sini. Saya sering katakan juga kepada santri-santri saya, mau'iduna ba'da 10 sini. Pertemuan kita setelah 10 tahun. Temui saya setelah 10 tahun. Jadi apa engkau? Setelah lulus dari pesantren. Setelah 10 tahun. Harus ada berpikir ke depan. Seorang bukan hanya berpikir di jalan di tempat saja. Harus berpikir ke depan. Ya. Dan jangan ikut-ikutan orang lain. Mau teman mau begini, dia ikut-ikutan. Padahal dia gak suka. Teman mau begitu, dia ikut-ikutan. Tentukan diri sendiri. Sama seperti misalkan saya dulu. Saya dulu pengabdian di Jakarta. Kemudian kawan-kawan bilang, Din, kita ikut OMPTN waktu itu, ujian. Masuk perguruan tinggi negeri. Enggak lah, saya mau ke desa, mau ngafal Quran. Berpisah gak di situ? Saya dan teman-teman saya. Gak usah ikut-ikutan orang. Tentukan sendiri apa yang anda harus kerjakan. Jangan ikut-ikutan orang lain. Maka saya katakan kepada yang mau lulus tahun ini, mau iduna ba'da 10 sini. Janjian kita setelah 10 tahun. Ngapain setelah 10 tahun? Jadi apa kamu jadi setelah 10 tahun? Sampai mana sekolahmu setelah 10 tahun? Ya. Harus tinggi sekolahnya. Jangan mau yang rendahan sekolahnya. Harus tinggi sekolahnya. Tuntut ilmu setinggi-tingginya. Karena ilmulah yang akan mengangkat derajat seseorang. Ilmulah yang akan mengangkat derajat seseorang. Jangankan orang yang masih hidup. Yang sudah meninggal saja diambil derajatnya, ditinggikan derajatnya dengan ilmu agama. Lihat kasus perang Uhud. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qurannya, dan zaman dahulu hafalan Al-Quran bukan hanya sekedar menghafal, tapi memahami Al-Quran. Mereka yang paling pertama kali dikuburkan, karena kuburannya waktu itu sedikit, kemudian orangnya banyak. Yang pertama kali dikuburkan, kata Rasulullah SAW, dahulukan yang paling banyak hafal Al-Quran. Baru setelahnya. Dimuliakan orang yang ahli ilmu agama, baik hidup ataupun sudah meninggal. Maka teruskan, lanjutkan, nuntut ilmu agama. Mau'iduna ba'na asyri sini. Ya. Kesepakatan kita, poin kita setelah 10 tahun, ngapain? Putri juga demikian. Tapi saya pesan khusus untuk putri. Kalau nih, pesan khusus untuk putri. Dan ini pesan saya sering katakan kepada anak-anak perempuan saya. Saya katakan, nah, kamu mau jadi apa? Jadi pengajar, bah. Kalau ingin jadi ustazah pengajar, maka ilmunya harus tinggi. Maka belajarlah yang tinggi, minimal S1. Minimal S1. Tapi kalau seandainya tidak mau jadi pengajar, toh nanti akhir-akhirnya dia akan menjadi seorang istri dari seorang suami, ibu dari anak-anaknya, maka jangan terlalu asik belajar. Akhirnya nanti ketuaan. Bagi seorang perempuan umur 21, 22, maka ketika ada yang sudah melamar, maka jika laki-laki tersebut menjadi seorang yang baik agama dan akhlaknya, terima. Kalau ini dia tidak, bahkan kalau seandainya dia SMA, ada yang setelah SMA ada yang melamar, maka terimalah. Kalau seandainya tidak ingin melanjutkan perjalanan untuk belajarnya. Tapi kalau seandainya ingin menjadi seorang pengajar, maka dia harus belajar yang tinggi, ilmunya harus dalam. Harus kuliah. Nah, ini karena sebagian ada orang yang kadang-kadang terlalu asik belajar sampai S2, S3. Ada seorang, saya pernah didatangi oleh seorang bapak-bapak membawa anak perempuan S2 Amerika. Fakultas hukum. Saya bilang, Ustaz, ini anak perempuan saya belum sampai sekarang belum dapat jodoh. Bagaimana caranya? Maka saya katakan, ini sudah terlalu tinggi sekolahnya. Harus mencari yang selevel dengan dia. Kalau tidak, susah. Nah, itu harus dipikirkan oleh para perempuan. Jadi hidup seorang muslim itu harus ke depan. Tidak boleh cuma hanya jalan di tempat. Dia harus berpikir ke depan. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu untuk tips untuk perempuan. Kalau seandainya toh nanti di ujung-ujungnya dia tidak ingin mengajar, hanya sebatas seorang istri, hanya sebatas seorang ibu dari rumah, dari anak-anaknya, maka apabila ada yang melamar, baik setelah dia SMA atau setelah pengabdian, terima saja. Toh ke ujung-ujungnya ke situ juga. Karena begini, para Eva, saat Anda, wahai para perempuan, santri putri, ketika menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu rumah tangga, yang paling diperlukan di dalam berumah tangga, satu, keterampilan mengurus suami. Yang kedua, kesabaran mengurus anak. Dua hal itu saja. Ada yang ketiga, tidak terlalu penting, tapi penting pada suatu saat, yaitu kepintaran untuk menemani anak saat belajar. Jangan menjadi wanita yang nganga. Itu gimana? Ya, makanya saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan istri yang tidak nganga. Ya, yang bisa ngajari anak-anak, bahkan ilmu-ilmu dia bisa ajari anak-anaknya. Ini pengalaman hidup, tahadutsan bin ni'mah untuk para santri putri. Empat anak saya tidak pernah dia ke TPA. Dia belajar dengan ibunya. Rugi orang tua kalau seandainya anaknya ke TPA. Pahalanya diambil oleh guru TPA-nya. Ya. Bahkan anak yang keempat, Abdurrahman, kelas 3 SD sudah selesai ikrahnya. Sekarang dia sudah setiap Ramadan dia bisa khatam sekali dua kali. Al-Quran, baca. Karena saya termasuk orang yang lebih mendahulukan mengedepankan tahsin bacaan sebelum menghafal. Nah, sebagian anak-anak kadang-kadang SD sudah dicekoki hafalan-hafalan. Ketika disuruh baca dengan mushaf, bacaannya belepotan. Maka jadi wanita yang harus pintar, bisa mengajari anaknya. Ya, itu nilai plus. Dan saya bersyukur mendapatkan pendamping hidup yang seperti itu. Dan tahun ini saya punya panggilan untuk beliau, my supercalifragilisticexpialidocious. Yang nggak paham cari di internet. Kapan para perempuan akan mendapatkan cinta yang tunai seperti itu dari seorang lelaki? Ketika dia benar-benar benar-benar terampil mengurus suaminya dan sabar mendidik anak-anak. Saya katakan pesan itu dua untuk para perempuan, santri putri. Perempuan harus punya keterampilan mengurus suami. Yang kedua, punya kesabaran mengurus anak. Kadang, ya, kadang kita ketika ngurus anak, anak itu kadang ada rasa malasnya. Kadang dalam sepekan hanya bisa mendapatkan satu huruf dari Iqra. Sepekan. Sebagian perempuan kadang-kadang tidak sanggup. Sudah deh, sana aja sama guru TPA, capek saya. Maka harus sabar. Nah, nilai plus satu lagi, harus pintar. Ini memang berbeda-beda Allah kasih kepada sebagian orang dengan sebagian yang lain. Harus pintar. Karena kalau tidak pintar, ngangak tadi, ngangak. Susah diajak berpikir banyak. Iya, kadang bisa untuk pedi medicure, oke. Okay. Kemudian hair extension, oke. Okay. Kemudian skincare glowing, oke. Okay. Hafal lipstick, lip balm, lip, oke. Okay. Tapi nggak susah. Kalau nggak paham-paham, susah. Maka jadi perempuan harus pintar. Jangan sampai cuma pintar berdandan. Pintar. Pintar. Diasah otaknya. Jangan sampai tidak pintar. Usahakan belajar yang banyak. Belajar yang tekun. Agar bisa sabar mendidik anak. Dan bisa pintar memintarkan anak-anaknya. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Dia harus meletakkan dirinya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian, dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Doa adalah awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah SWT.

bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah.

0: siapa pula yang siapa lain dari Allah.
1: Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na na'udhu bika min sharri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi yang aku miliki, Engkau.
2: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

0: maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Satu doa yang terangkat akan tetapi bermakna, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
3: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Kapan kita meningkatkan mutu doa kita kepada Allah? Seorang muslim berdoa kepada Allah SWT sangat naif kalau seandainya dia tidak pernah meneteskan air matanya dalam doa. Sangat naif. Berarti belum dia melangkah di dalam ibadah. Saya katakan orang yang belum pernah menangis di dalam doanya, berarti benar bahwa dia belum melangkah. Belum melangkah. Belum tahu dia cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Belum tahu. Belum tahu bagaimana dia bisa mengambil hati Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia bercinta. Bagaimana dia lari dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Belum tahu. Saya pastikan dia belum tahu. Dia harus banyak belajar kepada Allah Azza wa Jalla. Bermuamalah dengan Allah. Mengetahui bagaimana tempat-tempat Allah cintai dan tempat-tempat Allah benci adalah hal yang mutlak bagi seorang muslim. Sehingga doanya benar-benar menggelegar di arsy. Terdengar di langit yang ketujuh. Walaupun tidak terdengar di dunia ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: karena air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khauf, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya ayyuhal

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، Rob yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi. Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Rasulullah. Masuk ke Rasulullah satu bintang nomor turmin kan buka makan nomor ya Rasulullah tuh nado manggil aku baju mi mau bolong mata nih sahabat nalen sudah yang mau bikin ya oh kurang orang nih Rasulullah kalau ya langsung masuk ke Rasulullah melakukan ke kamar kan dibuka Rasulullah ilen mati dia habis pengajian mulak letup kan terus sahabat nana pikir kalau ya dong langsung dong mah pikiranmu terus dulu si ah bayar na saya butuh kau dona mau jual mana nolak mau nikah gitu ah sudah kulus ipar itu jualnya kena remi tahun mah sahabatan baru main neger takna lagi sudah ya nang usah ni dah boleh tahu giotku kopen kunar pada mati tahu kain najung ada ona kulit nerosku sama dong non so non keringat nah kan air na piga piga hari na memang betul lah tong meninggal ya baru dung dungi mah baru sampai ke itu Rasulullah. Emang betul mau maning kali ya, ada tima. Oh, ah sudah tuh nih, iko pengkut kamu nih ngerut. Hidup kau nih semanin kali. Ah, itu tebak saya buka cerita. Tuh, maju lagi ba, sini bu, anggo Ustaz sana, dia orang mana orang bu, nah senara semua ni. Lalu mana aku disuruh ya keluar ya.

tontonnya. Jadi itu tanganku langsung matang niku. Onon. Padua ka di lehen di sia kan. Akhirnya patul kan alang ngomaronnya. Siapa ya? Pur pirang. Arah nih pitong nih, alhamdulillah di ilin nih kalak besi di betok kan. Nah, ilin kak, ini panggil ya. Nah, untuk pala na barang mahal ya, nggak dari seri panggil itu bikin nih lah, tuh mah pikir lebih lah jari. Nah, nggak usah kuat nih, iman nih harus lu bari bah. Kan cincin-cincin biasa loh, bat, kan. Ini orang musik, saya lewat kulak sepiro. Ini anggui ah peci jangan lupa kinar kan ini sama peci nya bang ya bang itu sana bang kan lu kan nih pagi ini bang waktu wah acara maruban acara on ya jadi dua mei lu nomor tahan jubahku nailin ibu SRP jasa ada nailin musa dan nyar asu asu na nah bisa karena nah mungkin ulehin nilainya lah naruh misalnya betak nasu ipake mulu sumpah ya kan nah ipangir ya saya baru

euro tuh sih, punya modal 100.000 bayar grafik. Baru kita bisa di kue, nah aku di situ hanya orang dua nih. Nah, pokoknya lah sah 150.000 nih. Nah, dua miliannya di teras nih asli telepon. Jadi detik nih, bagas nih. Jadi nih asli dia udah nih. Ah, lo kemar kampus nih. Nah, kerja detik nih. Keluar metik nih. Buka iya memang waktu lo isi. Inang nama rajuna yang dia nih. Baru kiranya ini udah dalam apa rumah ini ya oleh tek nabi masukkan ya baru dibuka mak dia nih cadar kok dibuka nih tuh tutup ya tek tek dong itu hari jalan udah dibuka ini. Oh yang cantiannya kayak orang Turki gak usah lah tutup-tutup dah boh baru tidak lama udah nih aduh ah nak sampai udah nih kok nak indah awal dong perlu di udah aduh masalah masalah pembakaran hai kembangan nih kan udah salah satu toko panjang garon nih tuh aduh terus terang loh pun pas roh sih hilang di open buhal-buhali kan kue-kue aja pronya orang kue-kue ah ya kue-kue ah kue-kue ini lopo-lopo cuma dikis-dikis tong pangahan itu kele kan di kaca mika pro jadi mewah nih ya padahal ya lo zona kue-kue khas ah khas Mandailing kem itu toko kalau itu toko Adriani nih narong besi kan kita pun nama oh iya rumah ini nama eh ini apa namanya dawar rumah warna ini nama ini masih butuh dawar warna ah kita besi baru dokter oh soalnya udah bete perlu rumah itu pulang bahas bahas sudah mau jauh pokok nak sehat dia kehe sehat mulak madu senari ada kodro mutusannya masalah ima daniku lo sudah masuk GT ini sabi ada ini menjadi mah anggo soalnya ntar mah sampai ini kepala kema tuh jadi julu cari kue kan dibuka ya mah hane kue pol mah hane pol mah meja makannya kan baru rosinan dari buku yang belakang ibu siap oh lo besar nama mat kan bucinan dah kan baru bucinan dah terah lah lo ngomong gini lo bang baju baju pegaw ya ada bang nih simbo tolong tukang satu remote persatu lah itu ya ya saya tahu ini ada siaki lah datang ini pro oh, udah mundur aja kamu nggak mau kamu ibu kamar ini yang sinan baru meja kalah ya bang nih baru udah pun oh tuh sinan dah kan ya udah nih oh ada masa semuanya so, udah oh ada perlu dia ya nong masalah nabi lempangan masih ini bakar di Jerman ini ada dong lurang-lurang nih ini ya justru ada makanan si hidup kok sudah kan udah tokoh masyarakat sorry ini syarat macam ini cik ibut ya gue tak ada sangat dua kan maksudnya berarti bapak ini nggak kepilihan kita gitu oh asap urat gitu baru aku pura-pura mai benar mai lah sih nanda kan pakai kau yang belakang baru tidak ni tau kau dari pak okey lah dia
Pulih gue ya. Malu bisa separopat nih, mana rakusnya sepatu naik kan. Alang metu ngeru apa yang membuat mulak kan. Oh no. Baru ini nih minum. Pulih gini kan. Alah, arma alasan mau pupu bercari itu. Akhirnya enggak tertahan gitu. Asar mana? Bayangku mau dengan zuhur tu asar. Alah itu maazan itu ini tu. Oh peti masuk sembahyang. Oh, sembahyang mau sembahyang. Nah sembahyang bayang itu. Tapi baru menjamak doang yang musafir doang. Oh lo teh. Angusnya sembahyang dulu itu dah. Oh jadi itu. Oh indah main gue tuh matang aku iba iba ini tuh tanggurungnya, aduh bos sih tanggurungnya. Hanya kurang langsung mana bos sih tulang punggungnya deh. Nah. Jadi main teh kirim sama sini itu udah nih. Pala, Robi sih melakasi nanda. Yosom yang belakang naik kan. Kau bete bete dulu lah kan tu. Oh, ada teknik ke mana? Ida kau nak sembah yang ngeram tu ibu tu nak kat kau yang ngeram lah. Kita kita nak tu macam macam juga. Ibu tu mula kan nak ingin kamar ada meja makan ni belakang ni. Nah, gue tuh pokoknya kayak iya. Kayak iya kan, Rom itu. Maksudnya, ini pas Roy ya, abis asar. Kan, kita marjan gitu deh, tetep gue. Kan, lo kamu nak konok di etian nanimu ya, gue. Baru. Kita kan yang mada ambil ya. Mas Rom. Tiro sila gua gua gantung buat mangharena kan wi andi lu mulak ni hari kan sik ni wi dah nak tabura bu boleh ni ate ai lah au lu manyuro lu mangan dik nak kot te ke mangan ni nang la busi ro ala gua udah ngunarun de maroi to kabur bagi nang mar karno sampai uni bialang inti ni te kenari si sumur oh si sumur babi ini tuh oh lupa nama itu oh mah berusus saya di bodati eh butuh lang air lah juru patah kukun udah mui itu tapi marah lah bete ini oh berusus saya di lembangan memang ini mah harus sih kukun itu udah lah mah habis ah kan macam lima bu nah nggak sebut ah bete. Kalau mau orang mesti inang yang kata masih ya inang yang naik ini tu. Jadi mau

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Banyak orang bingung, panik saat ditinggalkan oleh salah satu keluarganya kembali kepada Allah, meninggal dunia. Kebingungan itu diekspresikan dengan berbagai macam ekspresi, ada yang salah, ada yang benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan sampaikan perkara lima yang sangat menguntungkan mayit bila seseorang ditinggalkan oleh salah satu familinya, bahkan orang tuanya. Yang pertama adalah berdoa dan istighfar setiap saat dan setiap keadaan. Tidak hanya waktu-waktu tertentu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu penegasan kepada kita Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ajarkan kepada kita doa sesama muslim, sesama kaum beriman untuk saling mendoakan. Yang hidup kepada yang mati, bukan yang mati mendoakan kepada yang hidup. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watul muslim li akhihi bidh-dhahril ghaibi mustajabatun wa 'ala ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malak amin wa laka bimithlih. Doanya seorang muslim kepada saudaranya di kejauhan ghaib, terutama ghaib di alam kubur, alam akhirat, sangat dikabulkan Allah. Di kepalanya Allah utus malaikat setiap mendoakan saudaranya kebaikan, malaikat mengatakan amin dan kamu mendapatkan sepadan dengannya. Tapi kalau sekarang familinya, saudaranya, bahkan anaknya atau orang tuanya yang mendoakan itu kafir kepada orang muslim, maka hal itu tidak dibenarkan dan terputus, bahkan ditolak oleh Allah. Karena Allah mengatakan, "Makana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uli qurba." Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada saudaranya, familinya yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun kerabat dekat orang yang dimintakan tersebut. Lalu yang kedua yang sangat menguntungkan mayit setelah membacakan doa istighfar, membayar hutang-hutangnya. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyolatkan jenazah, ketika Rasulullah SAW ingin takbir, Jibril datang menghabarkan bahwa sang mayit tersebut memiliki utang 2 dinar. Maka Rasulullah mundur dan tidak jadi mensolatkannya. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, "Ya Rasulullah, dinarani aliyya, 2 dinar saya yang nanggungnya." Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Ini menunjukkan bahwa utang sangat mengganggu dan perkara besar yang harus kita selesaikan ketika kita mendapati family kita meninggal dunia. Sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya dalam rangka untuk memberikan peringatan. Karena utang yang ditunda-tunda padahal mampu, kata Rasulullah SAW, ya, matlul ghaniyyi dhulmun, menunda-nundanya orang yang sanggup bayar utang adalah suatu kezaliman. Maka segera diselesaikan. Yang ketiga, kita tunaikan nadarnya, termasuk nadar-nadar yang kaitannya dengan materi, ibadah seperti puasa, umrah, haji, dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man nadara ayyuti'illaha fal yuti'." Barang siapa yang nadar ingin mentaati Allah, hendaknya mentaatinya. Tapi sebaiknya nadar itu tidak dilakukan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la ya'ti bi khairin," nadar itu tidak membawa suatu kebaikan, "wa innama yustakhraju bihi minal bakhil," itu hanya dikeluarkan dari orang bakhil saja. Yang keempat, di antara hal yang harus kita banggakan, yang ditunggu-tunggu setiap sang mayit, adalah amal anak soleh. Anak soleh merupakan suatu perkara yang sangat dahsyat. Intinya anak merupakan karunia. Sampai Rasulullah mengatakan, "La yada'a ahadukum talabal walad, fa innahu idza mata wa laysa lahu waladun inqata'a ismuhu." Janganlah di antara kalian enggan tidak punya anak jika di antara kalian meninggal dunia, tidak punya anak terputus namanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Dan al aulad min kasbikum, anak-anak adalah dari hasil usahamu. Dengan demikian seluruh amal anak soleh, baik yang sekarang lesan, gerakan tubuh, amalan hati, amalan harta, semua insya Allah nyampe kepada orang tua. Rasulullah SAW menegaskan, anta wa maluka li abika, kamu dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Dengan demikian, inilah keuntungan memiliki anak. Bahkan bisa dinikmati ila yaumil qiyamah. Adapun yang kelima adalah amal jariyah. Yang dilakukan sang mayit selama masih hidup. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Jika anak Adam meninggal dunia, terputus usahanya kecuali tiga. Sadaqatin jariyah, yaitu menginfakkan barangnya tetap pahalanya mengalir. Yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah, sumur yang digali, mushaf yang diwakafkan, jalan yang dibangun, sungai yang dialirkan. Bahkan termasuk jembatan, madrasah, pondok pesantren, panti, yatim piatu, semuanya akan menjadi amal jariyah. Awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, termasuk yang tadi. Bahkan ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tinggi. Dia penasaran. Di surga dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Inilah hal yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan orang yang memiliki anak, terutama soleh. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, termasuk dan bahkan suatu amal jariyah yang paling tertinggi adalah ilmu jariyah. Apalagi kita memiliki anak alim, ya, saleh yang mengajarkan din kepada orang lain, ini merupakan suatu kebanggaan. Ya, kalau sang anak aja, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada orang mendapatkan petunjuk satu lantaran kamu, itu lebih baik daripada kendaraan unta yang termewahnya, apalagi sang orang tua. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk sang mayit, menghantarkan ke alam akhirat dan membekali dengan lima tadi. Doa dan istighfar. Kita semua, family dan orang lain yang penting muslim. Kita bayarkan utangnya. Kita bayarkan nadarnya. Dan anak soleh yang kita tinggalkan. Serta yang terakhir adalah amal jariah yang selama hidup kita lakukan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adhim inna allaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام سلوران تلاوة القرآن kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'u wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih walata umurina wa umur baladina wa sya'bina wa ansurna wal muslimin al mazlumin fi Falastin wa fi kulli makan innaka waliy dhalika wal qadiru alayh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di Sabtu sore ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan bisa merubah kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita sebagaimana para sahabat terdahulu ketika mengajak ke kajian, ta'alau nu'min sa'atan, mari sejenak kita menambah keimanan kita. Karena ilmu bagi mereka bukan hanya bertambahnya wawasan atau maklumat atau kerangka berpikir, itu jelas, tapi yang lebih penting lagi adalah bertambahnya iman, bertambahnya ketakwaan, bertambahnya kematangan, dan bertambahnya al-hilm. Sebagaimana kita pelajari bahwa awal dari hilm dan sabar itu adalah ilmu. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan kita akan lanjutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya ya, tentang kesabaran. Beliau menyampaikan sebuah penyebab pokok kita tidak bisa bersabar. Penyebab pokok kita gagal bersabar, atau di antara penyebab pokok kita gagal bersabar, di antara penyebab utama kita gagal bersabar, sekali lagi, Kira-kira apa penyebabnya jemaah? Susah ya. Berarti antum tergolong orang yang selalu berhasil. Jadi susah mengetahui sebab gagal gitu ya. Karena kalau hadirin termasuk yang suka gagal, tinggal evaluasi diri. Maka akan tahu tuh penyebabnya apa. Tapi kalau gak pernah gagal kan susah. Apa ya Pak Ustadz? Ya kayaknya aku gak pernah gagal. Kira-kira gitu gak hadirin? Enggak. Ini apa penyebab gagal? Hah? Kurangnya ilmu, Masya Allah. Kurang tepat. Akhwat apa? Atau mau jawab apa? Sama. Sama. Ya udah dapat hadiah juga. Udah gak angkat tangan lah. Makanya abis itu gak jadi angkat tangan. Akhwat ada jawaban gak?
3: Ada Ustaz.
2: Apa tuh? Begitu jawabannya terjawab, benar, maka kita bisa pulang. Karena itu inti materi kita. Nah, semoga ya. Dulu kan waktu sekolah, kalau pulang cepat senang gak? Sedih, Masya Allah, Alhamdulillah. Apa akhwat?
3: Bismillah Ustaz, yang ada tiga. Yang pertama, berkeluh kesah kepada makhluk. Kemudian menceritakan musibah dan halu Ustaz.
2: Oh ya, makasih. Itu yang merusak kesabaran. Nah sebabnya apa? Kok ada hal-hal itu gitu loh maksud saya. Apa? Dosa. Betul. Salah. Alhamdulillah. Dapat hadiah. Apa? Cinta. Dunia. Benar. Udah benar. Berarti kita tuh wah senang kalau kurang cepat. Ibnu Qayyim mengatakan, simak baik-baik. Tapi masih perlu dikaji apa enggak nih? Atau tahu dari mana? Apa? Waduh, jam ya. Ya udah. Kita move on aja. Taib Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa kama anna rabbata fid dunya aslul ma'asi. Ini penting nih, ini kaidah kehidupan. Catat baik-baik. Kama anna rabbata fid dunya aslul ma'asi dhahirah. Fahiya aslu ma'asil qalbi. Beliau menyampaikan, sebagaimana cinta dunia dasar atau penyebab utama dari maksiat-maksiat yang zohir. Maksiat-maksiat yang zohir. Contoh maksiat zohir apa? Apa? Semuanya. Semua maksiat zohir yang kelihatan nampak. Zina. Itu karena cinta dunia. Kalau dimentok-mentokin tuh. Cinta. Nyuri, nyolong, nyopet sampai korupsi. Itu cinta dunia. Judi, cinta dunia. Pengen kaya segala macam. Jalur cepat. Itu kan karena cinta dunia. Ghibah, ngomongin orang atau fitnah orang, mentok-mentok adalah cinta dunia. Semua itu tentang cinta dunia. Adanya persaingan, saling sikut, lalu saling jegal, semuanya karena cinta dunia. Nah, fahiya aslu ma'asil qalbi. Sebagaimana cinta dunia adalah asal atau penyebab utama atau dasar dari maksiat-maksiat zahir, dia juga sebab utama atau asal dari maksiat-maksiat hati. Maksiat-maksiat hati. Seperti tadi, al-hala'hulu innal insana khuliqa halu'a. Itu cinta. Halu itu kenapa kita halu, dan itu yang merusak kesabaran kita, cinta dunia. Cinta dunia. Ya Alhamdulillah. Minasukhti wal hasadi wal kibri wal fakhr wal khuyala wa takathur. Dia penyebab dasar maksiat-maksiat hati seperti as-sukhat. Gak terima dengan apa yang Allah takdirkan. Terus hasad. Penyebab dasarnya itu cinta dunia. Kibir, sombong, merendahkan orang. Itu kan karena cinta dunia. Menolak kebenaran. Itu karena ingin mempertahankan ego. Egonya di mana? Di dunia. Itu semua tentang itu. Merendahkan orang kan ingin merasa lebih tinggi, ingin terus dia merasa lebih tinggi. Lebih tinggi di mana? Dunia. Kalau dia tinggi di sisi Allah, takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Dan untuk bertakwa, Anda tidak perlu bersaing atau merendahkan orang. Tapi kalau untuk dunia, ya. Ada sisi itu. Wal fakhr, dan berbangga-bangga. Itu awalnya tuh cinta dunia. Wal khuyala, sombong juga. Arogan, itu cinta dunia. Wat takathur, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan prestasi, banyak-banyakan piala, banyak-banyakan bisnis, banyak-banyakan uang, dan seterusnya. Itu karena cinta dunia. Dan sadar gak sih, maksiat-maksiat hati yang tadi disebutkan Ibnu Qayyim itu, semua antitesa dari kesabaran. Semua itu terjadi ketika kita gak sabar. Hasad, karena kita gak sabar. Sukhut, marah dengan takdir Allah, kesel dengan apa yang Allah takdirkan. Itu gak sabar kita. Kibir, gak sabar. Al-fakhr, itu juga berkaitan dengan itu. Wahada kulluhu mimtila'il, ini menarik. Wahada kulluhu mimtila'il qalbi biha la min kauniha fil yad. Lihat bagaimana ulama. Dan ini semuanya ketika hati itu dipenuhi dengan dunia. Ini semua ketika hati ini dipenuhi oleh dunia. Bukan ketika dunia ada di tangan seseorang. Bukan ketika dunia berada di tangan seseorang. Sekali lagi, ini semua terjadi ketika hati seseorang dipenuhi cinta dunia. Pengen ini, pengen itu, pengen terlihat, pengen terkenal, pengen banyak orang yang mengagumi, pengen kaya, pengen eksis, pengen validitas, pengen validasi, dan seterusnya. Pengen banyak uang, itu semua ada di hati itu. bukan ketika dunia ada di tangan. Artinya, kalau dunia hanya ada di tangan seseorang, itu bukan hubbu dunia. Sekali lagi, kalau dunia di tangan seseorang, itu bukan hubbu dunia. Walaupun banyak. Walaupun berlimpah. Selama gak ada di hati, adanya di tangan, maka itu bukan hubbu dunia. Gak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Asal di tangan. Jangan pernah masukkan ke dalam hati. Kita sering salah paham di sini. Kita pikir orang yang berpenampilan sederhana otomatis bersih dari cinta dunia. Dan orang yang penampilannya menunjukkan dia memiliki harta dianggap cinta dunia secara otomatis. Padahal tidak demikian. Bisa jadi, sekali lagi bisa jadi kita garis bawahi, orang yang terlihat sederhana itu cinta dunia. Bisa jadi. Bisa jadi juga enggak, namun juga bisa jadi. Tapi dari sisi apa? Mungkin bukan dari sisi kemewahan atau dari sisi harta, tapi dari sisi popularitas. Lalu personal branding, bahwa dia adalah orang yang sederhana, walaupun punya uang. Hadirin, tolong jujur. Berkenan gak? Enggak. Masa gak berkenan. Kalau bohong, hadirin dinobatkan sebagai orang yang, termasuk orang yang sederhana di Jakarta. Walaupun banyak uang, ada kenikmatan gak? Ada kebanggaan gak? Itu poin. Jadi dinyatakan sederhana, walaupun punya uang, itu personal branding yang menggiurkan dan bisa masuk ke hati seseorang juga. Sebagaimana harta bisa masuk ke hati seseorang. Sebagaimana ingin dipuji karena penampilannya mewah bisa masuk ke hati seseorang. Jadi ingin dipuji karena penampilannya mewah bisa masuk ke dalam hati seseorang. Dipuji karena sederhana walaupun banyak uang bisa masuk ke dalam hati seseorang juga. Dan walaupun beda genre, beda madhab, tapi sama-sama bagian dari dunia dan kecintaan terhadap dunia. Itu poin. Sebagaimana orang yang sederhana pun bisa bersih dari cinta dunia. Jadi seringkali kita tuh fokusnya pada yang terlihat. Padahal yang terlihat itu bukan parameter selama, atau maksudnya bukan parameter, yang harus dilihat adalah apa isi hati seseorang. Walaupun sebagaimana kata para ulama, seringkali zohir itu adalah cermin dari apa yang ada di dalam hati. Tapi bisa dipastikan tidak. Belum tentu bisa dipastikan. Nah ini penting. Beliau mengatakan bahwa masalahnya adalah ketika dunia itu ada di dalam atau memenuhi hati seseorang. Bukan ketika dunia itu hanya di tangan seseorang. Itu. Jadi kalau dunia di dalam di tangan seseorang itu tidak bertabrakan dengan sabar. Dan bukan sebab gagalnya seseorang untuk bersabar. Masih ingat sabda Nabi SAW, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Hadis surat Abdullah bin Amr. Dikeluarkan Imam Tirmidzi. Allah itu cinta jika, atau Allah itu cinta atau senang ketika melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ada atharnya. Ada apa? Atharnya. Ada atharnya atau apa ya enaknya? Ada bekasnya atau ada apa lagi? Enaknya bahasa Indonesia yang enak ya? Ada dampaknya. Ada, jadi kelihatan gitu loh. Terlihat. Apa makna dari hadis ini? Dijelaskan para ulama, an ayyuhibbu an yudhhirul 'abdu fadlallahi 'alaihi bima razaqahu min malin aw jahin. Allah itu senang apabila seorang hamba memperlihatkan nikmat Allah kepada dia, baik itu harta atau kedudukan. Dengan apa? Gimana cara memperlihatkannya? Bi'an yalbasa thiyaban taliqu bihalihi minan nafasah wan nadhafah ma'a mura'atil qasdi wa tarkil israf. Dengan contoh memakai pakaian yang sesuai dengan kondisinya. Memakai pakaian yang sesuai dengan income-nya. Memakai pakaian yang sesuai dengan kedudukannya. Baik dari segi kualitas pakaian tersebut dan kebersihan pakaian tersebut. Dengan tetap memperhatikan niat ketika memakai dan tidak berlebih-lebihan. Nah itu. Tidak berlebih-lebihan. Gitu hadirin. Jadi maksudnya kalau Allah kasih kelapangan rizki, hendaknya dampaknya itu terlihat. Terlihat dari apa? Pakaian, penampilan, kebersihan, kerapihan, makanan yang baik, serta pemberian nafkah kepada keluarga, ini masuk. Tanpa berlebihan, tanpa sombong, tanpa berniat pamer, niatnya hanya membuat Allah mencintai kita. Hai itu. Itu loh. Jadi harus kelihatan. Jadi gini. Itu Allah cinta. Allah cinta. Jadi ketika gaji kita UMR, Pak, kita beli baju buat diri kita, istri anak-anak kita, itu berbeda ketika gaji kita sudah tembus 20 juta. Itu Allah cinta, suka sama itu. Dan itu menunjukkan bahwa yang di tangan itu bukan tolak ukur hubud dunia. Yang terlihat bukan tolak ukur hubud dunia. Hubud dunia itu kalau hati kita penuh dengan ambisi-ambisi dunia. Karena yang terlihat bisa hubud dunia, bisa justru mencari cinta Allah tadi. Mencari cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Gitu hadirin. Nah tapi gini jamaah, kalau benar-benar penampilannya bagus, lalu tadi apa, penampilan, lalu pakaian, makanan, nafkah, terus kendaraan disesuaikan dengan kondisinya, niatnya karena ingin mencari ridho atau ingin mencari cinta Allah. Ingat, cinta Allah juga. Jadi jangan cuma ini doang gitu loh. Kalau memang jujur cara cinta Allah ya, Allah juga mencintai orang-orang yang sabar. Anda harus sabar. Allah mencintai orang yang sedekah. Kasih. Jangan cuma pakai baju bagus, gak kasih sedekah. Allah mencintai orang-orang yang mendermakan hartanya fisabilillah. Keluarin uang untuk fisabilillah. Jadi utuh gitu loh jamaah. Jangan pas sesuai keinginan kita, sunnah Nabi gitu loh. Ini cinta Allah, haditsnya Tirmidzi gitu. Iya bagus, tapi kan ada banyak hal-hal yang mengundang cinta Allah, kok Anda gak kerjain, padahal Anda mampu gitu loh. Padahal Anda mampu. Kenapa cuma ini doang yang dikerjain? Nah ini kan jadi tanda tanya. Bukan tanda tanya menuduh saudara kita, tapi tanda tanya refleksi diri gitu loh jemaah. Jadi sekali lagi ini penting. Karena parameter bukan yang di tangan, tapi yang ada di dalam hati. Itu yang dikatakan ulama. Karena banyak banget orang yang masih berpikir bahwa zuhud itu tentang apa yang dia lihat. Bukan. Bukan tentang apa yang dia lihat. Tapi apa yang ada dalam hati seorang. Itu poin. Apa yang ada dalam hati seseorang. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, apakah orang yang punya 1000 dinar bisa menjadi orang yang zuhud? 1000 dinar. Coba hitung. Yang matematika yang jago siapa? 1 dinar 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Berarti 1000 dinar berapa? Hah? Berapa gram? 4.250 gram. 4.250 gram. Hah? Berapa rupiah? Hah? Berapa? Berapa? Berapa? Tapi jamaah sekalian. Berapa jadi? Oh? Jadi udah jelas ya berapa ya. Jadi ngerti konteksnya. Imam Ahmad ditanya, orang yang punya miliaran masih bisa jadi orang zuhud apa enggak?